0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Si.

Seterusnya budaya pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian dari Pasar Gamping Sleman untuk hari ini hari Senin 10 Agustus 2026. Informasi kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.700 per kilogram, beras bulog atau SPHP Rp12.400 per kilogram, sementara untuk beras khusus Rp17.000 per kilogram. Beralih ke harga gula pasir. Untuk gula pasir curah per kilogramnya Rp17.500, sementara gula pasir dalam kemasan Rp19.000 per kilogram. Kemudian untuk harga minyak, minyak goreng curah Rp19.000 per kilogram, per liternya. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liternya, dan minyak kita Rp21.000 per liternya. Beralih ke harga cabai, untuk cabai merah besar Rp40.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram, sementara cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp45.000 per kilogram. Beralih ke harga bawang, untuk bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang putih honan per kilogramnya Rp37.000, untuk bawang putih kating per kilogramnya Rp40.000. Beralih ke harga daging, untuk daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, sementara daging ayam kampung per ekornya Rp85.000. Kemudian untuk daging sapi, untuk daging sapi paha depan per kilogramnya Rp160.000, untuk daging sapi sandung lamur Rp120.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga telur, telur ayam ras Rp24.000 per kilogram, sementara telur ayam kampung Rp55.000 per kilogram. Ikan, untuk ikan bandeng di pasar Gamping Rp48.000 per kilogram, sementara ikan kembung Rp50.000 per kilogram. Berikutnya untuk sayur mayur tersebut ya, tomat sayur di pasar Gamping Rp5.000 per kilogram, kol atau kobis Rp7.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan cai sim Rp5.000 per kilogram. Sementara itu untuk buah-buahan di pasar Gamping, salak pondoh Rp6.000 per kilogram, melon Rp15.000 per kilogram, apel malang Rp24.000 per kilogram, dan pepaya California per kilogramnya Rp10.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Gamping Sleman untuk hari ini hari Senin 10 Agustus 2026 di Melebet Pasar. Si.

0: tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

Shine. Matur nuwun. Bahwa kita di pukul 7.21 waktu Indonesia Barat. Yang sudah berada di perjalanan tersebut ya, sembari mendengarkan program 4, begitu nggih, tetap harus konsentrasi di jalan karena padat-padatnya kendaraan jam-jam segini, begitu nggih. Dan juga harus tetap melihat rambu-rambu lalu lintas dan tidak usah buru-buru, begitu. Baik, seterusnya budaya, ada sesuatu yang gempar ya di pasar sentral Amber Ketawang. Ada gempar, tapi gempar ini adalah sebuah kependekan ya, atau dari gerakan meramaikan pasar rakyat tuh. Jadi gempar itu adalah gerakan meramaikan pasar rakyat ya. Nah, ini adalah sebuah komitmen yang dilakukan oleh Panewu Gamping bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon atau Forkopimka.

yang ingin bahwa mendorong pengembangan pasar rakyat agar lebih maju, tertata, bersih, dan juga berdaya saing. Nah, gerakan ini melibatkan berbagai instansi lintas sektor di wilayah Gamping, mulai dari Polsek, Koramil, KUA, Puskesmas, Stasiun Geofisika, kemudian juga ada UPTD Pelayanan Pasar dan juga Rumah Potong Hewan. Nah, dukungan ini juga datang tentunya dari jajaran pemerintah Kapanewon, Lurah, Pamong, Kalurahan, serta pelaku usaha, koperasi dan juga UMKM setempat. Nah, ini dilakukan tentu supaya pengembangan pasar rakyat itu akan lebih baik lagi ke depan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan pasar rakyat menjadi salah satu penopang begitu nggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

0: tersebut ya, koleksi lagu dari Sasha Arkhisna dengan Sikir kali ini membuat kita lebih semangat lagi untuk memulai aktivitas pagi hari ini, Sutrisno Budoyo. Dan pagi hari ini sudah mulai cerah untuk cuaca di seputaran Kota Baru Yogyakarta. Namun untuk lebih lengkapnya informasi cuaca wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kali ini saya akan berbagi informasi cuaca bersama dengan teman-teman dari BMKG. Dan kali ini ada perakirawan Heri yang akan memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca kondisi pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam diperkirakan cenderung cerah, dan dini hari diperkirakan berawan. Dengan suhu udara 17 hingga 32 derajat Celsius, kelembapan udara 47 hingga 96%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan gelombang tinggi laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2.5 hingga 4.5 meter. Peringatan dini masih berlaku hari ini bagi warga Jogja maupun wisatawan, diharapkan mewaspadai gelombang dengan tinggi 2,5 hingga 4,5 meter di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Duh, tolik ini ngendi ya mau. Kok malah hilang ya. Duh, ini ngendi ki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tole kayak sekomburi. Tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole. Aduh, ditulisi barang iki piye.
0: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Alah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Ya wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asik.

0: So tersebut ya, yang ini adalah koleksi lagu dari Danny Chapman. Danny Chapman dengan Tetek Hati seterusnya budaya. Nah, jelaskan ya Tetek Hati ya. Apapun yang terjadi, kalau sudah dengan keyakinan dan juga perhitungan, dengan pertimbangan, tentu harus tetek hati ya untuk dihadapi. Seperti juga kita akan hadapi cuaca hari ini seperti apa. Untuk cuaca di wilayah Temon, di wilayah Bandara YA dan sekitarnya. Dan kali ini sudah bersiap untuk memberikan informasi lengkapnya, ada Prakirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Senin 10 Agustus 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat siklon tropis Dolphin di Cina bagian Tenggara, kemudian siklon tropis Peilou di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, dan siklon tropis Chanhom di Samudra Pasifik sebelah timur Jepang menyebabkan pola angin di wilayah Jawa khususnya DIJ bertiup dari arah timur hingga Tenggara dengan kecepatan 15 hingga 45 km per jam yang bersifat kering dan mengindikasikan berlangsungnya musim kemarau. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini cerah berawan serta berpotensi terjadi kekaburan udara basah pada dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 4 hingga 10 km, suhu udara 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa pripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo kan?

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Perdagangan Kulon Progo mencatat sejumlah komoditas unggulan daerah mengalami peningkatan permintaan, terutama produk wig atau rambut palsu dan juga gula kelapa yang selama ini menjadi andalan ekspor Bumi Binangun. Kepala Bidang Usaha Perdagangan Disdag Kulon Progo, Rina Martini mengatakan capaian ekspor pada paruh pertama tahun ini lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2025. Salah satu penyumbang pertumbuhan terbesar berasal dari komoditas wig yang pasar utamanya masih berada di Amerika Serikat. Selain itu, komoditas gula kelapa atau gula semut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Produk khas Kulon Progo masih menjadi salah satu komoditas yang paling diminati pasar luar negeri. Beralih ke informasi lain, Komisi 4 DPRD Kabupaten Kulon Progo meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru jenjang SD dan SMP tahun 2026. Ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah bahkan terdapat sejumlah SD negeri maupun SMP negeri yang hanya memperoleh kurang dari 10 siswa meski kuota satu rombongan belajar mencapai 28 hingga 32 peserta didik. Ketua Komisi 4 DPRD Kulon Progo Edi Priyono menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah pemenuhan kuota peserta didik. Menurutnya, kondisi itu harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan sistem pendidikan secara lebih komprehensif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Program 4 RRI Ngayu.

74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga daerah istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng Tepas Doropuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu ngarso dalem sampeyan dalem Kang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdul Rahman Saidin Panatogomo Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Nampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini, nah ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu, kira-kira rembuk nganunya, batinnya akan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram kan itu adalah KRT Hanggawongso yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Hanggawongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu harinya Jumat, Jumat Legi. Hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam dan lain-lainnya serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hadjar Dewantara, sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
0: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
2: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
3: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: Cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

lamanya itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: cek. Di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
2: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, toh.
3: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Persatuan Wartawan Indonesia PWI resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan digelar di bulan Desember 2026 di Jakarta. Perhelatan nasional ini menjadi agenda strategis yang diproyeksikan sebagai event tetap tahunan PWI dan nantinya akan diselenggarakan secara berkala di berbagai kota di seluruh Indonesia. PWI Fest 2026 dirancang sebagai respon aktif pers nasional terhadap perubahan lanskap industri media yang dipicu oleh lompatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan platform digital. Ketua Panitia PWI Fest 2026, Auri Jaya menjelaskan, PWI Fest menggabungkan dua misi utama, penguatan kapasitas pekerja media dan kolaborasi sosial bersama masyarakat. Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir menegaskan, bahwa pers nasional saat ini berada dalam tantangan berat akibat pesatnya disrupsi teknologi digital dan AI. Beralih ke informasi lain. Para petani di Kelurahan Banyurejo Kapanewon Tempel, Sleman menerima bantuan berupa sarana produksi pertanian. Bantuan ini diberikan kepada para petani yang terdampak serangan hama warang barang coklat atau WBC berupa benih jagung, pupuk organik, agens pengendalian hayati, Pseudomonas florensis, dan agens pengendali hayati Metarhizium rilei dengan total nilai Rp44.165.000. Dana bantuan merupakan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS dari Basnas Sleman untuk mendukung pemulihan sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Wakil Ketua 2 Basnas Sleman, Muhaimin, menyebut bantuan ini merupakan bentuk nyata pemanfaatan dana zakat untuk program pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat Sleman. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi Sutrisno Budoyo, kembali kita berjumpa di Kabar Perempat RRI Yogyakarta. Kali ini bersama saya Semi Prabowo sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pagi hari ini saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kami, yang kali ini narasumber yang tentu bagi panjenengan terutama yang suka atau yang sering gitu nggih bersinggungan dengan budaya, terutama di kota Yogyakarta. Beliau adalah salah satu anak muda yang sangat concern pada pelestarian budaya dan juga tentunya penciptaan budaya saat ini. Dan sudah bersama dengan saya, beliau adalah pengurus dari Kagama DI dan juga sebagai ketua untuk Kagama FIB UGM. Kemudian juga beliau punya beberapa kegiatan-kegiatan bareng anak-anak muda, yang itu adalah sebuah cara beliau untuk ikut melestarikan budaya Jawa. Kali ini sudah bersama dengan saya melalui sambungan telepon ada Mas Paksi Raras Alit. Topik kita adalah pemuda dan budaya masa kini. Selamat pagi Mas Paksi.
1: Halo, selamat pagi Mas Semi.
0: Kabar?
1: Dan apa saya manggilnya apa?
0: Mas Semi,
1: kabar untuk teman-teman.
0: Oh,
1: RRI
0: iya.
1: RRI apa ini?
0: Kalau untuk Sutrisno pendengar Budoyo. Perempat itu Sutrisno Budoyo, Mas. Sutrisno Budoyo.
1: Ing para kadhek Sutrisno Budoyo.
0: Ah, makaten sih.
1: Suara saya jelas aman?
0: Jelas aman, Mas. Nggih. Seperti nyanyi Mas suaranya.
1: Aduh.
0: Mas Paksi, terima kasih nggih sudah berkenan.
1: Sami-sami.
0: Pagi hari ini untuk kita repotin di tengah kesibukan jenengan yang sudah bersiap untuk mempersiapkan berbagai event di Agustus hingga November nanti, ya toh? Ini. Nggih, Mas Paksi, ini kita pengen ngobrol dengan jenengan yang mungkin bisa menjadi salah satu apa ya, potret generasi sekarang yang punya berbagai kegiatan, yang punya berbagai terobosan begitu nggih, untuk lebih memperkenalkan budaya kepada generasi sekarang dan juga punya strategi-strategi begitu, kemudian bisa merangkul berbagai elemen masyarakat begitu nggih, untuk kemudian bersama-sama mengenali budaya kita, termasuk yang sekarang ini paling sering dilakukan apa Mas, yang terbaru Mas, bareng sama teman-teman yang jalan-jalan itu Mas?
1: Iya, saya ada hobi baru nih, ngumpulin teman-teman lama di Jogja untuk jalan-jalan sambil belajar budaya, menyelami budaya Jawa versi alternatif, budaya Jogja versi alternatif. Maksudnya menelusur ke kampung-kampung, ke tempat-tempat yang dulu pernah jadi tempat-tempat singgah kita masa kecil, tapi terus kemudian kita maknai kembali aspek-aspek sejarah sama kebudayaannya.
0: Ini sudah berapa ini Mas? Sudah berapa kali ini dalam beberapa waktu terakhir ini, Kak? Sepertinya di Kota Baru kan, pernah. Kota Gede ya.
1: Iya. Iya, kita juga sempat mampir ke RRI itu pas di awal pas jalan rute Kota Baru. Jadi sebenarnya kan saya itu kan memang kegiatannya biasanya kalau weekend atau habis ngantar anak sekolah tuh sama istri saya itu jalan-jalan berdua. Sudah lama sekali ya selalu jalan-jalan dan selalu memilih jalur yang dulunya lari sih kami, tapi terus kayaknya lari kok terlalu ngoyo ya, terus jalan kaki aja, terus malah masuk ke kampung-kampung, terus menemukan nostalgia, menemukan beberapa cerita sejarah. Nah itu banyak teman-teman yang akhirnya pengen ikut, nah terus jadi komunitas deh gitu.
0: Nama komunitasnya apa Mas? Nah,
1: waduh, komunitasnya bukan komunitas resmi ya, kami kalau saya sering lebih ngomongnya itu jalan liar ya, sama jalan rasan-rasan gitu.
0: Oh iya
1: jadi, yang penting jadi tidak juga ada terus pendaftaran atau cuman kayak sistem di kampung zaman dulu.
0: Iya.
1: Kang Senan, ampir-ampiran terus jalan gitu.
0: Iya. Kan kemarin juga kalau aku lihat di IG kan ramai sekali ya, karena yang ikut juga teman-teman musisi Jogja kan banyak, kemudian juga teman-teman yang apa circle-nya Mas Paksi ini kan banyak banget gitu kan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Mas Paksi, kita pengen nih dari sudut pandang panjenengan bahwa generasi muda itu kan menjadi salah satu generasi yang bisa menciptakan budaya dengan dinamikanya masing-masing, kemudian juga mengikuti perkembangan zaman saat ini begitu nggih. Nah, kalau ini kita lihat untuk Yogyakarta Mas Paksi, seperti apa sih sudut pandang panjenengan begitu?
1: Yang pertama tentang generasi muda dulu.
0: Yeah.
1: Jadi ini ada pendapat saya tentang generasi muda itu kan selalu dari masa ke masa, dari generasi ke generasi itu kan selalu mendapatkan stigma yang kurang baik dari generasi di atasnya. Sebenarnya ini semacam jalinan atau lingkaran setan aja. Maksudnya ketika salah satu watak atau karakter generasi muda itu kan selalu berusaha menjadi pembaharu ya, selalu pengen membuat tradisi sendiri, selalu ingin out of the box sesuai dengan watak-watak generasi muda pada umumnya.
0: Yeah.
1: Dan challenge pertama dalam konteks budaya, tantangan pertama yang dihadapi para generasi baru dari masa ke masa ini selalu mendapatkan tantangan dari yang
0: sebelumnya,
1: lebih lama, yang lebih cenderung konservatif. Jadi misalnya begini, kalau hari ini kan yang tertuduh, ini nyun sewu ya, bukannya saya juga ikut tidak berpihak, tapi yang sering tertuduh kan hari ini Gen Z.
0: Iya.
1: Ya, Gen Z hari ini adalah stigmanya negatif, banyak banget bla bla bla bla bla. Nah, tetapi kalau kita mau lihat ke belajar sedikit dari sejarah, ketika kita berdua mungkin Gen X atau sebelumnya di generasi 80-90 kan juga mendapatkan perlawanan yang sama. Iya, atau dari generasi sebelumnya. Ketika generasi muda di era 45 juga ada friksi dengan generasi konservatif Soekarno ketika mau ide tentang proklamasi misalnya. Jadi
0: yeah,
1: persinggungan atau friksi antar generasi ini selalu ada. Dan sayangnya dalam konteks kebudayaan ini yang menjadi, justru sering menjadi hambatan awal dari para generasi muda untuk mencoba mengartikulasikan kebudayaan versi mereka sesuai semangat zaman mereka. Nah, kalau kalau saya pribadi sebagai pemelajar sastra dan budaya Jawa lebih cenderung ke aliran yang moderat dan progresif ya. Maksudnya begini, saya selalu melihat bahwa setiap zaman itu pasti mempunyai warnanya sendiri, mempunyai tantangan, mempunyai masalah, dan mempunyai solusinya sendiri. Nah, hari ini generasi-generasi muda di Jogja dan di Jawa itu sebenarnya sedang berusaha menemukan bentuk-bentuk artikulasi mereka terhadap kebudayaan Jawa ataupun kebudayaan Jogja. Misal contohnya ya, kalau dibilang generasi sekarang wis ilang Jawa nih, wis ora gelem nganggo tradisi Jawa misalnya, kan ada, sering ada tuduhan kayak gitu. Tapi toh nyatanya hari ini yang membumingkan kebaya lagi kan mereka. Ada generasi-generasi muda yang bahkan ke bioskop, ke mall, ke restoran, atau nonton konser itu pakai wastra kain. Nah itu kan di generasi saya yang lahir 80-an ini kan tidak lazim.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang jadi lazim lagi, mereka berkebaya. Apalagi di era setelah gadis kretek, di era Instagram ini kemana-mana berkebaya. Padel berkebaya, nongkrong berkebaya. Nah ini kan meskipun kebayanya pasti pendekatan desainnya berbeda dengan kebaya tahun 70 atau tahun 20 ya, tetapi yeah, kan ini kan tetap kebaya, tetap berusaha untuk merevitalisasi lagi tradisi lama. Terus misalnya tentang apalagi kuliner.
0: Yeah.
1: Kuliner lokal di Instagram hari ini, beberapa mungkin satu dekade belakangan ini juga balik lagi ke kuliner-kuliner tradisional. Meledaknya sate klathak atau kopi klothok atau warung masakan rumahan di Jogja yang sekarang viral itu kan gara-gara Gen Z juga, yang mereka balik lagi ke selera awal. Kalau generasi kita berdua nih, Mas Sen ini generasi berapa? Lahiran 70 atau 80?
0: Kalau Mas Paks ini kan sastra Jawa 2001 ya. 2002.
1: 2002, nah, iya.
0: Aku Perancis 2001, Mas.
1: Ah, berarti kita lahiran 80.
0: 80-an, nah, Mas.
1: Di era kita muda, kalau kita ingat pas kita remaja, kita kan baru seneng-senengnya makanan asing toh,
0: kentang
1: goreng di bahasa Inggris kan, fried rice, yeah, milkshake, terus apa lagi pas itu, fried rice, macam-macam. Nah, kita tergiur produk-produk fast food pada saat itu waktu remaja. Tapi sekarang kita lihat generasi hari ini, mereka sudah ukuran kerennya tidak lagi nongkrong di fast food, tapi nongkrong di warung-warung lokal ya, kedai Rukun, Maknami, kedai-kedai bahkan yang menjual masakan rumah. Nah ini kan berarti kan sebenarnya kalau kita mau lebih luas memandangnya dan adil, kan mereka sebenarnya juga masih terikat toh sama akar budayanya, cuman pendekatannya berbeda. Dan sedang ada upaya nguri-uri budaya atau melestarikan, tetapi dengan cara mereka. Jadi kalau hemat saya atau pendapat saya bahwa sebenarnya mereka tidak terus tepat juga loh dituduh kehilangan rohnya atau akarnya gitu. Karena ada bentuk-bentuk yang mereka lestarikan, cuman mungkin kita abaikan bentuk-bentuk itu.
0: Iya. Tentu apa namanya strategi atau juga cara-cara sekarang ini kan berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Setiap generasi pasti punya cara, punya mekanisme sendiri untuk kemudian mewujudkan ya sebagai bentuk pelestarian begitu ya. Termasuk juga ketika ini Mas, apa namanya, pengemasan-pengemasan karya-karya budaya ini kan juga sekarang saya kira lebih enak untuk kita nikmati untuk zaman sekarang begitu ya Mas. Nah, Mas Paksi yang juga sudah lama begitu nih berkecimpung di bidang pengemasan-pengemasan ragam budaya ini, seperti apa sih Mas? Karena juga mungkin pengalaman juga yang jenengan ketika dipercaya di FKY begitu, beberapa kali bahkan tahun ini juga nanti didaulat lagi begitu nggih.

0: kemasan-kemasan budaya itu kan juga selalu mengalami apa, mengalami inovasi dan selalu up to date, Mas. Dan media-media yang terbarukan itu juga kita harus peka ke situ. Misalnya contohnya gini, dalam kasus saya ngambil contoh kemasan budaya di RRI tahun 70-80.
1: Yeah.
0: Pada saat itu kan media-media yang tersedia kan baru, media penyiaran yang tersedia kan baru televisi terbatas, tapi radio kan pada saat itu kan menjadi salah satu soko guru ya, media untuk distribusi produk budaya ya. Kemudian harus ada, kita tidak pernah membayangkan adanya friksi atau adanya tantangan ketika para seniman harus belajar teknologi rekaman agar bisa masuk radio pada saat itu. Seniman gamelan sama seniman keroncong misalnya, pasti kan itu ada challenge di situ. Ada yang mungkin tidak mau, loh karawitan kok tidak dikei mikrofon, itu tidak adiluhum. Loh, ini karawitan kok harus diulang-ulang, karawitan itu harus sekali jadi, padahal proses teknik rekaman agar bisa menjalankan master audio yang bagus harus pengulangan. Nah, benturan-benturan itu kan selalu ada sebenarnya, tetapi pada akhirnya media terbarukan di saat itu 60-80an dalam contoh ini RRI kan konsisten. Konsisten untuk memproduksi dan mendistribusikan itu, pada akhirnya kebaruan broadcasting pada saat itu kan menjadi kemasan yang paling modern toh. Oh, akhirnya gamelan, wayang kulit, bahkan keroncong bisa masuk ke media terbarukan pada saat itu. Nah, kalau berbicara lompat ke hari ini, kita juga harus peka bahwa media-media terbarunya mau tidak mau harus lari ke platform-platform yang ada di sosial media. Nah, ini terus kemudian di era pandemi kemarin gegar budayanya juga terjadi ketika para seniman yang sudah terbiasa dengan teknologi auditif, teknologi rekaman audio, tiba-tiba harus bertransformasi menjadi media audiovisual, harus belajar angle kamera ketika marak pertunjukan streaming, marak live streaming pembatasan apa pandemi kemarin itu namanya apa, sampai lupa, PPM yang itu loh, yang kita nggak boleh pentas tapi harus streaming itu loh. Ya itu kan semua orang harus mempelajari teknologi baru. Nah, semua orang mainan YouTube pada saat itu akhirnya. Bahkan produk budaya itu seolah-olah teralih wahanakan ke YouTube dan juga TikTok dan Instagram pada saat itu. Tapi media yang terbarukan ini juga sudah mulai kelihatan konsistensinya. Pada akhirnya teman-teman yang sudah bermigrasi ke ranah kemasan baru audiovisual medsos ini juga menemukan keuntungannya. Pendengar mereka lebih banyak, mereka mendapatkan AdSense, mendapatkan monetizing, mendapatkan publisitas yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, ini tinggal kita tunggu 15-30 tahun berikutnya, kalau konsistensinya ini akan ada, berarti akan menjadi media yang terbarukan juga. Setiap inovasi atau setiap ada update teknologi yang berkaitan dengan kebudayaan, kaitannya dengan kemasan produk budaya itu, hanya akan bisa awet atau langgeng ketika dilolos diuji oleh waktu. Meskipun itu nanti pasti akan digeser oleh penemuan teknologi baru lagi atau kemasan baru lagi ya. Nah, dalam konteks kebudayaan hari ini, saya pikir platform audiovisual dalam media sosial itu berpengaruh besar sebagai media produksi, distribusi maupun konsumsi kebudayaan ya. Nah, teman-teman yang misalnya balik lagi ke contoh bagaimana cara mengemas fashion kebaya tadi ke dalam media audiovisual hari ini dalam konten, itu kan terus menjadi sesuatu tawaran yang baru. Mereka mempunyai effort untuk bikin konten berkebaya, mereka mempunyai effort untuk melilit-lilitkan kain, bikin tutorial. Saya pikir ini kemasan-kemasan baru ya dalam produk-produk budaya ya. Nah, sebagai teman-teman yang bekerja di bidang yang berkaitan dengan produksi kebudayaan, baik itu festival maupun event maupun aktivasi kebudayaan yang lainnya, saya pikir kepekaan terhadap setiap perkembangan teknologi itu wajib dicari relevansinya ya, tiap saat ya. Jadi kita tidak boleh terpaku atau memfinalkan pada bentuk kebudayaan tertentu di kurun waktu tertentu. Karena budaya pasti akan berubah dan pasti akan terbarukan.
1: Mas Paksi, kita juga coba buka kesempatan bagi pendengar sih, bagi Tresna Budaya yang mungkin akan bergabung untuk berinteraksi dengan kita, barangkali juga pengen ikut urun rembuk, ikut jagongan di kesempatan pagi hari ini.

0: Untuk itu kita silakan untuk Anda sudah putri silakan di 5403333 atau bisa juga di WA untuk Anda yang bergabung karena pagi hari ini kita bisa berdiskusi dengan Mas Paksi begitu nggih. Coba kita sapa di 5403333. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Sugeng
0: Enjang. Nggih. Menika matur kalian sinten nggih?
1: Kalian Darsono Pindul.
0: Pak Darsono di Pindul, monggo Pak Darsono ada Mas Paksi menika.
2: Nggih, Pak Darsono Sugeng Enjing.
1: Yang Mas Narasumber.
0: Nggih, monggo.
1: Tema ini saya sangat senang sekali.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan sore saya melihat tayangan di HP.
0: Nggih.
1: Itu jangan kok sudah digandrungi oleh satu kelompok di daerah Eropa ini. Lalu pertanyaan saya, bagaimana tanggapan pemuda sebagai generasi pembudaya berikutnya atau generasi yang menjaga budaya selanjutnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi harapan ya, sejak itu ada.
0: Baik.
1: Pemuda tentang yang masuk tema turun.
0: Gih. Baik, terima kasih untuk Pak Darsono yang ada di Pindul. Mas Paksi, mungkin kurang lebihnya bahwa beberapa hasil budaya di kita itu juga ternyata digandrungi atau disukai oleh orang asing begitu nggih. Nah, mungkin juga Mas Paksi juga punya banyak pengalaman begitu nggih berinteraksi dengan teman-teman dari luar negeri yang juga concern ke budaya. Mas Paksi monggo.
2: Ya, jadi memang ini salah satu dampak atau impact yang positif dari bagaimana kebudayaan bisa merangkul teknologi baru ya, yaitu YouTube maupun media sosial. Yang mana di contoh kasus di tempat kami, di band saya Paksi Band yang Keroncong, itu kan banyak pendengarnya sekarang, banyak penonton YouTube-nya itu dari Belanda justru. Nah, ini kan salah satu sesuatu yang menggembirakan ya bagi kami ya, meningkatkan kepercayaan diri, kemudian oh ternyata bisa semudah ini toh untuk menyebarkan virus-virus atau apa, menyebarkan nuansa-nuansa kebudayaan kita sampai ke luar negeri ya gara-gara media terbarukan ini. Kalau dahulu kan mungkin tantangannya lebih repot ya. Wah, kalau radio ke luar negeri harus ada perizinan macam-macam untuk bisa masuk ke kanal sana atau TV kita juga seperti itu. Tapi kan sekarang eranya sekat-sekat itu sudah tidak ada ya di medsos maupun di YouTube misalnya contohnya. Jadi sebenarnya ketika produk-produk budaya kita mau direlevansikan dengan teknologi terbaru, ada bukti-bukti yang sudah nyata bahwa jangkauannya ternyata bisa meluas. Dan ini saya pikir ini momentum penting kalau misalnya pemerintah ataupun para stakeholder kebudayaan terus dari dulu selalu menggembar-gemborkan, ayo kita mengekspor kebudayaan kita. Nah, ini mumpung ada kanal tersedia yang bisa dimanfaatkan semua pihak, relatif murah dan mudah untuk mengaksesnya. Ini kenapa tidak kita mengoptimalkan itu? Karena toh contohnya ledakan produk-produk budaya terbarukan hari ini di dalam kebudayaan Jawa, misalnya lagu-lagu Jawa, film Jawa, terus musik Jawa itu kan semuanya bisa spreading atau mewabah ke seluruh dunia kan gara-gara pemanfaatan teknologi medsos dan platform streaming ini kan. Nah, ini saya pikir ini barangkali hari ini menjadi wahana yang tepat untuk dapat menjalankan visi, yuk kita tularkan kebudayaan kita ke banyak pihak. Tetapi kan hal seperti ini sebenarnya sudah zaman dulu juga sudah dilakukan oleh misalnya Hollywood, misalnya Bollywood India kan juga memanfaatkan seperti ini.
0: Yeah.
2: Drama Mandarin, drama Cina, drama Korea kan memanfaatkan teknologi broadcasting juga sebenarnya pada saat itu. Nah, sekarang YouTube maupun media sosial ini relatif lebih setara, relatif lebih egaliter. Kalau dulu yang bisa mengakses produksi dan distribusinya itu hanya korporasi tertentu, sekarang setiap orang bisa mempunyai akses yang relatif setara ya, bisa memproduksi, mendistribusi, bahkan bisa ngapa-ngapain YouTube sesuka-suka mereka. Jadi ini peluangnya sekat-sekat batasan atau hambatan-hambatan ini sekarang tidak ada ya. Platform ini, platform streaming ini memungkinkan kita untuk menjadi masyarakat global ya hari ini ya.
0: Oke, baik. Itu tanggapan untuk Pak Darsono yang ada di Pindul. Dan Mas Paksi, kita jeda dulu nih Mas. Nanti kita lanjut lagi. Monggo bisa ngunjuk dulu di rumah kata nggih. Iya. Baik, tetap sambutnya kita jeda dulu sih. Nanti kita akan lanjut lagi berdiskusi dengan Mas Paksi. Tetap bersama kami di Kawruh Perempat Era di Yogyakarta.

0: Seterusnya Bu Diana masih bersama kami di Kabro Pro 4 RRI Yogyakarta dan masih bersama dengan narasumber kami, pengurus daerah Kagama Daerah SMA Yogyakarta dan juga sekaligus sebagai pengurus untuk Kagama FIB UGM ada Mas Paksi. Mas Paksi masih bersama dengan kami, Nji?
1: Nggih.
0: Ah, baik. Mas Paksi, kita akan buka kesempatan lagi bagi pendengar yang akan berinteraksi dengan kita, pengin tanya atau pengin urun rembuk begitu nggih. Dan ini sudah ada beberapa WA yang masuk. Ini akan saya bacakan satu persatu. Dari Mas Teo di Magelang, ini mau tanya Mas, dari sudut pandang panjenengan, mengapa budaya populer global itu sangat cepat diterima oleh generasi saat ini begitu nggih? Apakah ini tantangan atau memang sudah konsekuensi begitu nggih? Kemudian yang kedua dari Bu Widyaningsih, ini pertanyaannya, untuk anak muda sekarang itu tugasnya melestarikan budaya atau menciptakan budaya baru? Monggo Mas Paksi untuk ditanggapi.
1: Yang pertama tentang Mas Teo di Magelang ya, kenapa budaya populer global tadi
0: lebih cepat
1: diterima. Ya, ini kan kalau di studi kebudayaan kemarin saya juga sempat diajari oleh para dosen di UGM untuk membahas hal ini ya. Salah satu ciri kita di era modern, dulu era modern itu sudah dianggap dulu di tahun-tahun sebelum milenium itu, adalah bagi orang lokal terutama masyarakat di Indonesia itu adalah keinginan atau obsesi untuk bisa menjadi masyarakat global dengan cara menduplikat atau menduplikat dan menerima dengan penerimaan yang baik akan budaya-budaya modern pada saat itu. Sebagai contoh ya, pada saat itu kita terpapar banyak sekali budaya dari Hollywood tadi, contohnya Hollywood, Bollywood, budaya populernya kalau kita konteksnya Hollywood, Bollywood, terus drama Mandarin, Yoko pada era itu, terus kemudian terus drama-drama anime Jepang pada saat itu. Nah itu salah satu watak kita, selain juga watak-watak klasik kita ya, sebagai masyarakat yang pernah dijajah. Masyarakat di dalam studi postkolonial itu salah satu cirinya seperti itu, bahwa kita sebagai masyarakat terjajah itu selalu terhegemoni atau selalu menganggap budaya dari barat itu, yang mana itu budaya dari bekas penjajah kita itu selalu dianggap lebih bagus. Jadi kita unconsciously atau secara tidak sadar menerima itu sebagai salah satu ukuran kemajuan atau ukuran peradaban, bahwa kalau kamu menjadi modern di saat itu bahwa berarti kamu adalah sudah seperti orang beradab. Tetapi pada perkembangan berikutnya ketika muncul-muncul narasi tentang postmodernisme, hal itu sudah mulai di challenge oleh beberapa generasi muda yang sadar bahwa lo kenapa ukuran budaya harus selalu dari barat? Apakah kita tidak boleh mengkreasi atau berdaya dengan budaya kita sendiri? Nah, dimulai dari dua dekade belakangan ini mulai ada tawaran-tawaran seperti itu, sehingga budaya-budaya lokal sudah mulai diperhatikan. Banyak yang mulai concern lagi dengan budaya-budaya yang tersisihkan atau termarginalkan. Nah ini diskursus tentang ini saya pikir menjadi hal menarik ya. Ada keterbelahan di satu pihak, ada masyarakat yang memang masih secara tidak sadar mengiyakan bahwa ukuran peradaban itu adalah ukuran barat atau budaya modern. Di satu sisi ada mulai ada masyarakat yang mulai lagi menggali lokalitas mereka, mulai dari makanan, mulai dari produk populer, mulai dari macam. Nah ini dialektika antara tumburan antara modernisme dan postmodernisme dalam menyikapi kebudayaan baru ini sedang asik terjadi. Saya mengamatinya ini sekaligus menikmatinya sebenarnya. Oh, ada geliat atau ada semacam perlawanan halus dari teman-teman yang mulai kenceng lagi. Sekarang kalau minum kopi tidak usah kopi yang bermerek barat, karena kopi kita ternyata lebih unggul kualitasnya. Nah kan sudah mulai terjadi nih dalam budaya minum kopi nih. Varietas beans kopi dari Temanggung, Merapi, Kerinci, Sumba itu sudah mulai, dan harganya juga sudah mulai bersaing dengan kopi-kopi brand modern misalnya. Kan kita amati toh di sekitaran kota baru itu sekarang banyak sekali kopi shop yang menawarkan kopi-kopi premium tapi lokal. Nah ini kan menarik Mas, kalau kita melihat dialektika ini. Nah itu mungkin jawaban saya ya, bahwa tidak serta-merta mengiyakan atau menyalahkan, tetapi sedang terjadi dialektika ini atau dinamika antara yang pro barat sama yang pro lokal ini sedang marak. terutama di Jogja aja potretnya kita lihat banyak sekali.
0: Iya.
1: Terus kemudian satu contoh lagi misalnya di Malioboro sekarang marak lagi foto pakai fashion Jawa di Plang-Plang Malioboro. Nah, kita sudah tidak lagi heboh pengen foto di kan 10-20 tahun yang lalu banyak bangunan-bangunan Jogja yang ada tiba-tiba ada menara pizza, menara Eiffel itu kan banyak tuh tempat itu. Nah, kita dulu ada masyarakat yang berbondong-bondong foto dengan tembok Cina Tiruan atau menara Eiffel Tiruan atau patung Liberty Tiruan di beberapa tempat wisata di Jogja. Tapi ini juga kita lihat lagi fenomenanya, banyak lagi persewaan kebaya tradisional marak di Malioboro. Nah, ini kan ada dua hal yang saling berbenturan yang menarik untuk melihat kata-mata budaya Jogja hari ini. Yang kedua tadi pertanyaannya dari Bu
0: Widyaningsih ya.
1: Bu Widyaningsih. Bu Widyaningsih. Iya, Bu Widyaningsih. Tadi tentang apakah anak muda itu tugasnya melestarikan atau menciptakan?
0: Iya.
1: Ini kalau saya melihat dari mempelajari kebudayaan Jawa paling tidak selama 1000 tahun belakangan ini, kalau kita merentangkan sejarahnya, sebenarnya ketika anak muda berusaha membarui atau menciptakan, mengkreasi hal yang baru itu uniknya di kebudayaan Jogja itu si pembaharu tidak serta-merta meninggalkan yang lama. Jadi selalu ada jalinan-jalinan baru. Misalnya contohnya ya, ketika di era Hindu kita beralih ke Islam, itu kan peralihannya lumayan radikal ya dalam kebudayaan ya. Tetapi kan sisa-sisa Hindunya masih ada di Islam. Misalnya di masjid-masjid kuno pada saat itu, masjid-masjid Islam, atapnya masih ada atap Hindu. Kemudian beberapa ritual agama Hindu kemudian dielaborasi dengan ritual-ritual Islam Jawa pada saat itu. Misalnya sekaten, misalnya gerbek dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika kebudayaan itu bertumburan lagi dengan budaya Eropa dan budaya China yang masuk, kan yang contohnya bakpia sama bakso sama bakmi itu kan jelas-jelas budaya dari barat ya. Dari asing, sorry, bukan dari barat, kuliner dari Cina. Tetapi orang Wonogiri bisa mengkomodifikasikan itu sehingga bakmi bisa menjadi bakmi Jawa. Jadi hal yang lokal bertemu dengan hal yang asing atau yang baru itu dalam proses penciptaan budaya baru tidak serta-merta okay, yang lama saya tinggalkan terus sekarang beralih ke yang baru. Tidak. Salah satu karakter unik budaya Jawa itu selalu mengambil saripati yang lama terus kemudian dikombinasikan dengan budaya baru. Itu produk-produk budaya contohnya banyak sekali. Blangkon misalnya. Blangkon itu kan budaya yang relatif baru sebenarnya karena teknik ikatnya kita mengambil dari teknik ikat Timur Tengah ala sorban tetapi batiknya Jawa. Nah, jadi warna-warna inovasi kebaruan di budaya Jawa itu selalu bertali yang sebenarnya antara yang klasik dan yang modern dan itu selalu seperti itu terus sehingga budaya Jawa itu sebenarnya tidak terus oh yang lama perlu dilestarikan, yang baru perlu diciptakan. Enggak, kalau saya bilangnya budaya itu selalu terkomodifikasikan ya. Selalu dimodifikasi, selalu diperbarui tanpa pernah kehilangan yang lama, tapi juga selalu muncul kebaruan. Misalnya sekarang lagu Boso Jawa Koplo yang sedang meledak atau keroncong Jawa modern. Kan tetap Boso Jawa, tetap menggunakan Purwokanti, Rima, Kasastra Jawa. Keroncongnya kan juga tetap menggunakan instrumen keroncong dari tahun 70-an, cuman kemasannya baru. Seperti juga kasus kebaya tadi. Mungkin teknik mengikat wastra di bawahnya itu kan tidak lagi pakai tumpalnya kelihatan atau pakai wiron. Mereka sudah mempunyai kreasi ikatan sendiri, tapi kan tetap batik, tetap jarian. Nah, ini loh uniknya dalam rangka proses penciptaan atau kreasi budaya baru itu bukan terus mengganti yang lama. Kalau bahasa saya kok cuman beradaptasi ya, berkompromi ya dengan segala sesuatu yang baru. Ini uniknya Jawa, sehingga Jawa itu tidak pernah hilang, benar-benar hilang Jawanya, karena akarnya itu sebenarnya masih melekat, cuman bungkusnya itu baru. Saya pikir begitu. Itu pendapat ya, pendapat saya. Mungkin nanti bisa didiskusikan dengan para pegiat yang punya pendapat lain ya, kalau itu murni pendapat pribadi.
0: Baik, Mas Paksi ini juga ada lagi yang bergabung di WA. Ini mengirimkan voice note, jadi coba kita dengarkan dari Pak Wening yang juga dari Gunung Kidul. Menikah, coba kita
2: dengarkan. Mas Elmi, saya Pak Wening saking Gunung Kidul.
0: Monggo Pak Wening.
2: Maaf nggak salah sebut asma narasumber. Begini, Mas atau Bapak narasumber, kalau kita bicara budaya ini mungkin luas nih Pak, artinya budaya berpikir, bercara kerja, cara bertindak, kemudian budaya tinggalan materi, ya itu dari luhur ya. Yang kami maksud sekarang begini, Pak. Yang kami yang bersa itu budaya etika berpikir, etika penyampaian pendapat itu generasi muda sekarang ini ada yang terlalu kendel ya. Maksud saya kebablas ini, meskipun ada tema-tema tertentu, misalkan mengkritik seorang pemimpin ini dengan bahasa bukan mengkritik tapi ada penghinaan, penistaan. Ini saya sangat menyayangkan ya. Ada beberapa anak-anak ya, mungkin mantan mahasiswa, bukan mahasiswa ya. Ini saya ikut prihatin ya. Jadi cara penyampaiannya itu terlalu emosional. Dia tidak melihat bahwa tahap ke perjalanan hidup mereka itu baru belajar, belum pernah mengalami praktek perjalanan hidup orang yang jadi pemimpin itu sendiri, apalagi pemimpin level nasional, pemimpin negara. Nah, maksud kami Wong Jawa ilang Jawa ini mbok jangan aneh, jangan terlalu kebablasan. Artinya cara penyampaian yang normatif, etika moral harus dijaga. Apalagi cara berpikir yang sementara ini ada yang mungkin mereka juga dimengerti oleh paham-paham dari asing dengan iming-iming. Nah, ini yang prihatin bagi kita. Mudah-mudahan dialog ini menjadikan kita mengingatkan saudara kita supaya lebih menjaga kesatuan, kegotong royongan demi bangsa kita harus disadari. Tidak menurut keangkuhan bisa merasa bisa ngomong, merasa bisa berpendapat. Karena ilmu itu kan kelakonnya kan dilaku. Bagaimana usaha kita untuk supaya pendapat yang normatif itu membalung susun pada generasi-generasi supaya etika moral dijaga dan dengan kecerdasannya. Matur nuwun, salam budaya.
0: Nggih, lestari budaya. Terima kasih untuk Pak Weneng yang ada di Gunung Kidul. Mas Paksi, monggo untuk bisa ditanggapi.
1: Wah, ini jawabannya akan menjadi seru dan mungkin kontradiktif ya dengan apa yang dilontarkan dalam pertanyaan ya, karena harus saya akui mau tidak mau saya kan juga secara tidak sadar terbelah lebih cenderung ke berpihak kepada yang lebih muda meniko. Nah, tapi nyun sewu, ini saya juga kesulitan untuk merangkai katanya, tapi semoga tidak menyinggung atau semoga tidak menjadi kontroversi ya, bahwa memang kalau menurut saya tentang etika atau sopan santun atau moral itu dari masa ke masa kan juga ukurannya kan selalu bergeser ya, mengalami pembaruan ya. Nah, terus kalau sekarang kritiknya, kok sekarang menyampaikan kritik ke pemimpin kok tidak sopan? Nah, ini saya bisa sekedar tunggu dulu apakah benar itu yang salah cara menyampaikan pendapatnya atau memang pemimpinnya yang sudah kebangetan misalnya ngoten gitu. Kalau dengan cara halus itu sudah tidak bisa, nah apalagi yang harus kita lakukan selain nyatanya secara kasar seperti ini juga nyun sewu pemimpinnya yo radio jadi sadar kok dikritik secara kasar. Nah, itu itu pandangan anak muda nyun sewu kalau sedikit kebablasan. Tapi juga tentang ukuran yang berbeda dari masa lampau dan masa sekarang itu, saya pikir anak muda sekarang juga narasi yang berkaitan dengan etikanya tentang cara bertutur ini juga sudah berbeda. Kalau zaman dulu etika kita tentang cara menyampaikan pendapat atau bertutur kata itu kan masih berbenturan dengan feudalisme cara kuno, yang mana dengan orang tua atau dengan orang asing atau dengan pejabat itu kata-katanya harus halus, harus ada sedikit nuansa agar bapak senang dan lain sebagainya. Tetapi kan di era modern ini konsep-konsep egalitarianisme, kesetaraan yang itu didukung oleh teknologi bahwa sekarang siapapun bisa berbicara itu kan juga pasti menimbulkan perbedaan, Thomas. Kalau zaman dulu mau mengkritik harus menulis di koran atau menyampaikan sesuatu, sekarang kan sekatnya itu sekali lagi sudah tidak ada, jadi semua orang sudah merasa setara. Nah, itu saya pikir juga perlu adil kita melihatnya. Apakah anak-anak muda sekarang terus juga merasa wah feudalisme itu tidak penting, tidak penting lagi? Mungkin juga ada pemikiran seperti itu loh, bahwa lo kita tidak perlu lo menjilat atasan atau menjilat pejabat, kalau salah ya salah aja karena eranya sudah seperti itu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Jadi kita juga harus dua lensa ya dalam melihat ini ya, ketika melihat kok anak muda sekarang selalu disalahkan pendapatnya atau ngeritiknya itu tidak benar. Tetapi kalau saya melihat cuplikan dari cerita-cerita sejarah dulu di era-era kerajaan itu, cara mengkritik yang kasar itu juga sebenarnya lagi terjadi loh ya. Topo PP di alun-alun itu kan kritik yang radikal. Kemudian pemberontakan bersenjata itu kan tidak hanya di era-era sekarang atau demonstrasi itu, pertikaian-pertikaian atau pemberontakan terhadap penguasa yang yang senantiasa dianggap lalim itu kan bahkan di era-era zaman dulu itu lebih banyak terjadi daripada era-era modern itu. Jadi Pangeran Diponegoro itu apakah dicap tidak sopan ketika memberontak pada pemimpin yang dianggap lalim misalnya begitu, yeah. Ya ini counter dari anak muda, yeah. Ya nyon sewu, yeah. Nah kalau dulu itu memberontak ke atau menyampaikan pendapat pada pejabat atau penguasa pada saat itu yang dianggap tidak tepat dengan rakyat terus malah mengangkat senjata, nah kali ini kan kita cuman gibah di medsos, mm-hmm. Belum sampai mengadakan perang Jawa toh, jadi yeah. Sopan nyuwun sewu itu pembelaan saya misalnya ngoten. Perang Padri juga seperti itu, kemudian di beberapa tradisi sejarah kerajaan kan pemberontaan atau protes itu sering dimulai bahkan dengan pengangkatan senjata berdarah toh. Nah kita sekarang kan cuman seru di medsos aja, jadi apakah berbicara di medsos itu dianggap tidak sopan, apakah berarti perlu anak-anak muda ini cara memprotesnya juga ya wis perang sisan wae ben kadisan mlebu sejarah misalnya. Nah itu kan perlu kita cermati, barangkali cuman pola komunikasinya,
0: yeah.
1: Kita ya seperti tadi ya, konflik generasi klasik dengan generasi baru itu kan selalu dalam pemahaman pola. Nah kalau pola zaman dulu lebih cenderung feodal, mungkin sekarang lebih setara. Nah ini gegarnya ini yang perlu masing-masing generasi kita pahami ya, sehingga anak muda juga tidak selalu dicap membangkang atau memberontak atau negatif. Begitu juga orang tua juga tidak selalu dianggap anak muda wah kolot, feodal, dan lama atlet. Nah itu saya pikir perlu sama-sama terbuka,
0: yeah.
1: Ini nyun sewu jawabannya, yeah. Jawabannya tidak bisa objektif saya karena pasti saya subjektif karena kan saya berada di pihak yang tertuduh ya, ini yang saya anak muda yang tertuduh,
0: yeah.
1: Tapi semoga rangkaian kata-kata saya tadi tepat meskipun saya kesukaran ini untuk mengartikulasikan ini tadi,
0: yeah. Baik Mas, semoga ini juga bisa menjadi sebuah apa namanya jawaban gih bagi Pak Weneng yang ada di Gunung Kidul tadi begitu gih. Mas Paksi ini
1: nomor saya. Ini diskusinya bisa sangat panjang loh tentang.
0: Oh iya.
1: Betul. Karena durasinya singkat jadi saya kalau cenderung terlihat ngawur menjawabnya nyun sewu, tapi karena ini tidak bisa diselesaikan dalam setengah jam atau satu jam nih.
0: Leres.
1: Ngobrolnya kayak gitu.
0: Gih, mungkin bisa jadi nyun nanti bahan sewu. Diskusi yang lebih dalam untuk topik yang lain begitu gih Mas Paksi gih. Baik, terakhir Mas Paksi ini juga sebagai penutup Mas ya. Paksi. Tentu generasi sekarang ini perlu diberikan ruang yang lebih besar kemudian untuk menentukan arah kebudayaan ke depan begitu nggih. Dari Mas Paksi, arah kebudayaan masa depan itu kalau jenengan bagaimana Mas? Monggo sebagai penutup.
1: Sebagai kebudayaan kalau saya konteksnya di budaya Jawa yaitu tetaplah berinovasi, tetaplah menciptakan hal yang baru dan up to date dan segar, tetapi juga kita harus mencontoh pembaharu-pembaharu sebelumnya bahwa mereka juga menciptakan inovasi kebaruan tapi tanpa meninggalkan sesuatu yang lama. Dan yang terbaru ini saya melihat ada kepercayaan diri dari generasi muda untuk lebih bangga terhadap lokalitasnya, ini saya pikir menjadi modal yang baik untuk menciptakan kebaruan-kebaruan baru ke depan ya, tanpa perlu meninggalkan akar-akar yang sudah ada. Begitu.
0: Nggih, Mas. Baik. Ini saya juga nunggu nanti pembaharuan seperti apa yang akan disajikan di FKY Mas ya.
1: Oh iya, oh iya, sekalian promo nanti, okay. Monggo silakan rawuh ke lapangan Pemda Sleman di daerah Benggung, belakang Benggung itu ada alun-alun Sleman. Itu FKY tahun 2026 dengan tema bahasa, dengan tagline Aksara itu akan terselenggara tanggal 13 sampai tanggal 19 September. Gratis,
0: yeah.
1: Banyak inovasi-inovasi pertunjukan budaya, inovasi produk budaya yang insya Allah kami sajikan di RKI 2026. Yeah.
0: Dan kalau boleh tahu, ini kan dapurnya ini kan juga anak-anak muda semua ya, Mas Paksi ya?
1: Iya, RKI selalu beregenerasi dengan tim kepanitiaan yang baru.
0: Baik, yeah. Baik, Mas Paksi terima kasih ini sudah berkenan untuk berbincang dengan kita. Semoga ini bisa menjadi satu wawasan bagi kita semua dan kita dorong terus tentunya bagi generasi muda untuk melanjutkan ya kiprahnya dalam pelestarian dan juga untuk kemudian bisa menciptakan budaya-budaya yang bisa menambah kekayaan hasanah budaya di Indonesia gitu tentunya. Nggih. Terima kasih Mas Paksi. Nggih, nderekaken monggo.
1: Terima kasih Mas Eni dan RRI. Nggih, matur nuwun.
0: Terima kasih sugeng siang Mas Paksi nun.
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Setelah sambutan tadi perbincangan saya dengan Mas Paksi Raras Alit, beliau adalah pengurus dari Pengda Kagama Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sekaligus sebagai ketua untuk Kagama Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan juga beliau saat ini baru bersiap untuk mengemban tugas ya sebagai direktur untuk penyelenggaraan FKY 2026 yang akan diselenggarakan di pertengahan bulan September mendatang di lapangan Pemda Sleman. Baik, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Kawro kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi di Kawro edisi berikutnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun rekor 2026. Dinas Pariwisata setempat mencatat jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga 64,26% atau menembus 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, menjelaskan, meroketnya jumlah wisatawan ini turut menggerakkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi wisata. Hingga Juni lalu, realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai 5,1 miliar rupiah atau sekitar 63% dari target tahunan. Beralih ke informasi lainnya, memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di sejumlah pasar dan toko di Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah pembeli membuat omset pedagang ikut terdongkrak hingga mencapai 10-15 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang seragam, Sri Rahayu, mengaku jika pada hari biasa tokonya hanya melayani 10 pembeli, kini bisa mencapai 50 pembeli setiap harinya. Seragam SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak dicari. Meski ada penyesuaian harga karena kenaikan harga kain dari pemasok, para orang tua tetap memilih membeli lebih awal untuk menghindari antrian dan resiko kehabisan stok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya budaya panjenengan masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta dan saat ini pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Sudah kami siapkan untuk Anda Ketoprak Mataram masih melanjutkan cerita Sang Prameswari. Kali ini memasuki seri yang ke-59. Seterusnya budaya sugeng midangetaken.

Sampun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan manih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan 59 keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, penjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosakan indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul mulai menyiapkan grand design pengembangan kawasan Kasongan Selarong Krebet untuk menghubungkan potensi wisata. Pada tahap awal, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Bantul melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan masing-masing kawasan dari aspek pariwisata, industri, tata ruang, dan infrastruktur. Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Bantul, Eni Kriswandari, mengatakan kawasan Kasongan Selarong Krebet memiliki kekayaan potensi wisata dan industri yang selama ini belum terhubung secara optimal. Beralih ke informasi lain. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kabupaten Sleman telah mematangkan sistem layanan informasi jasa konstruksi Limasan ID sebagai pusat informasi tenaga konstruksi bersertifikat penyedia material bangunan dan penyedia jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan administrasi. Platform yang mulai dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi sekaligus mendorong tata kelola sektor jasa konstruksi yang lebih tertib di Kabupaten Sleman. Saat ini, konten limasan.id masih berfokus pada informasi tenaga tukang dan penyedia material bangunan. Namun, cakupan layanan akan terus diperluas seiring proses pendataan pelaku usaha jasa konstruksi yang masih berlangsung. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sumitresno Budi, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Saya Miska Pak Budi bersama Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa di kesempatan hari ini di ragam acara selepas sajian Kedoprak. Kami akan temani di sajian Canting Jali, kemudian lagu-lagu Bossa Nova Jawa, juga ada informasi seputar UMKM. Pukul 12 hadir Yun-Yun Siang, kemudian pukul 13 kita bergabung bersama program 4 RRI Jakarta mengikuti Suara Budaya Nusantara, dilanjutkan dengan Irama Budaya Nusantara pukul 14 waktu Indonesia Barat. Itulah kebersamaan kita siang hari ini dari saat sekarang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan segera temani Anda di mata acara berikutnya, Canting Jali. Siang hari ini menghadirkan tema Riri, Rere, Lan, Loro.

0: Sutrisno Putri sudah kami hadirkan Cading Jali dan satu nomor lagu Bossa Nova Jawa dengan Bocah Deso. Berikutnya kami hadirkan informasi seputar UMKM.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Holi Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titik Renggani, tentunya yang selalu menginformasikan kepada Anda berkaitan tentang kegiatan pelaku-pelaku UMKM. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya berjumpa dengan salah satu pelaku UMKM. Ini ada Ibu Vita ya. Ibu Vita, selamat siang.
2: Selamat siang, Ibu.
1: Ya, Bu Vita, ini UMKM-nya namanya apa nih? Produk-produknya ini yang saya pegang nih. Apa namanya?
2: Itu kami dari Wangi Rempah. Kebetulan kami bergeraknya di bidangnya minuman rempah yang concern terhadap kesehatan tentunya. Kita produknya nanti ada ready to drink, yang mana minuman botol nanti bisa langsung siap diminum, dan juga ada bentuk dalam kemasan keringan atau kita biasa sebut dengan tisen gitu.
1: Oh, tisen ya. Gitu ya. Oke, Bu Vita. Bu Vita ini dari tahun berapa nih punya usaha ini? Punya pemikiran kenapa minuman? Kenapa minuman yang rempah-rempah seperti ini?
2: Kita dari 2019 sebenarnya. Dari 2019 terus awalannya hanya karena kita memang suka minum wedang jahe aja gitu. Terus kita suka minum wedang jahe, terus menemukan yang kok kayaknya yang pas dengan selera kami kok susah gitu, nggak ada kan yang sedep kurang gitu.
1: Oh, gitu, berarti sudah nyoba minuman rempah-rempah di mana-mana gitu, tapi ya, kok biasanya ada yang kita klik gitu ya dengan rasa.
2: Iya, biasanya kan kalau di Jogja banyak kayak angkringan-angkringan gitu, jadi kita coba wedang jahe kok kayaknya kurang sedep gitu. Terus kita mencoba untuk kita buat coba deh ramuan sendiri yang mana itu kita tuh pengen ketika orang minum itu minum itu hanya tidak hanya diseruput, tapi ketika minum cangkirnya mendekat ke mulut dan hidung tuh terasa aromanya.
1: Oh gitu, baunya juga kerasa gitu ya.
2: Iya, betul. Terus habis itu terasa aromanya terus kayak lebih menggugah lagi untuk kayak menyeruput gitu. Terus ketika diseruput nendang banget gitu.
1: Itu berarti tahun berapa tadi disebutin?
2: 2019.
1: Ya,
2: awalannya kita
1: awalannya begitu ya. Terus ini produk-produknya ini, bahan bakunya ini harus beli di pasar begitu atau mungkin bisa bersinergi dengan teman-teman kelompok wanita tani atau mungkin petani-petani begitu atau bagaimana?
2: Ya, kebetulan kami sudah pakai dari petani lokal daerah Kulon gitu ya dari Kulon Progo.
1: Jadi ada sinergi gitu ya.
2: Betul. Jadi kita langsung ambil dari petani dari Kulon Progo, beberapa kebanyakan semuanya dari sana. Iya. Terus juga nanti kita juga ada yang dari Samigaluh, daerah Samigaluh
1: gitu. Iya. Oke, ini ada produknya, ada Rosella Serai, iya, teh betul. Hitam rempah. Wah, teh hitam rempah nih, ada kencur serai. Ini semua pakai serai gitu ya. Jadi kunyit, kunyit temulawa dan juga teh hijau rempah. Nah, ini ada juga botolannya nih ya. Botolannya itu ada Rosella dan juga
2: ada lidah buaya telang.
1: Lidah buaya juga gitu, ada telang juga gitu ya, bunga telang. Nah, ini kan dikemas nih, kemasnya pakai botol bukan botol nih, pakai kaca
2: bening. Bening ya.
1: Botolnya bening begitu, tapi bukan kaca, tapi bisa terlihat begitu ya. Kenapa tujuannya membuat yang bisa terlihat begini? Ada apa ini?
2: Yang jelas pertama biar menarik dong ya.
1: Ya, biar menarik. Jadi orang tidak berpikir, kadang-kadang kan kita kalau minum itu kalau tertutup semua kan kita nggak tahu di dalamnya ada apa gitu.
2: Ya, jelas biar kelihatan sih kan, kan kalau minuman rempah itu biasanya warna-warni ya. Ada yang kayak misalnya ada yang warna kuning kayak kunyit kayak gitu, terus ada yang warna merah Rosella, terus dia aja biar terlihat bahwa ini tuh memang produknya berwarna dan alami gitu.
1: Alami, warnanya juga alami. Jadi ini Rosella ini juga warnanya
2: merah
1: Rosella itu ya.
2: Betul.
1: Kalau yang telang juga sama nih.
2: Iya, dari bunga
1: kan telang gitu kan. Oke, punya usaha seperti ini Ibu Vita, otomatis dulu awal-awal kan pasti tidak bisa menjadi langsung besar, banyak orang

0: yang beli begitu. Apa strategi yang dilakukan oleh Bu Vita?
1: Yang jelas pertama pasti mengenalkan produk ke masyarakat umum ya. Mm-hmm. Jadi kita biasanya ngiklan atau kita memperbanyak media sosial sih, mm-hmm. gitu. Karena kalau selain media sosial juga kan, mm-hmm. seperti meja cetak gitu. Yeah. Jadi kita bikin brosur, banner kayak gitu. Terus kita ikut ke bazar-bazar, mm-hmm. UMKM kayak gitu untuk menambah exposure gitu. Mm-hmm. Kita
0: berarti
1: jadi
0: itu seperti itu bisa menjamin untuk banyak orang yang akan beli misalnya gitu atau bagaimana?
1: Sebenarnya lebih ke pasti awalannya untuk biar orang
0: mengenal dulu
1: ya, brandnya kita ya, dulu mengenal produk yang kita jual, mm-hmm. apa saja sih.
0: Baru
1: gitu.
0: Setelah itu efeknya nanti orang pada beli begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi harapannya, mm-hmm. kan ketika kita sudah mengenalkan produk, mereka tertarik nih. Ketika tertarik, ya, mereka akan menghubungi atau ya, mungkin juga bisa datang gitu untuk mencoba.
0: Oke, baik. Berkaitan dengan UMKM, apalagi di bidang minuman nih. Sekarang banyak juga menjamur nih orang UMKM itu pada buat minuman-minuman rempah seperti itu. Bagaimana menghadapi kompetitor di mana notabene itu adalah teman-teman sendiri UMKM? Itu seperti apa itu Bu Vita?
1: Sebenarnya kami lebih melihatnya bukan kompetitor ya, tapi bersinergi bareng gitu. Okay. Karena kan kita pengen orang lebih mengenal produk minuman rempah di tengah minuman kopi sekarang ini kayak gitu. Hmm. Orang pengen hidup lebih sehat gitu. Jadi kita pengennya malah kita bersinergi bersama supaya proyek kita masing-masing kan pasti punya keunggulan masing-masing gitu. Okay. Jadi biar semuanya pasti punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri juga. Oh, gitu.
0: Berarti ini Bu Vita mempunyai usaha ini tetap pede gitu ya, bahwa saya usaha ini tetap akan berjalan terus karena sudah dari tahun 2019 ya sampai saat ini masih bertahan. Itu tentunya ada juga tipsnya.
1: Iya. Siapa? Tentu selama dari 2019 sampai sekarang kan sudah melewati COVID juga ya. Tentu itu tidak selamanya stabil, mulus gitu. Pasti kan ada naik turun yang kami juga mengalami yang namanya fase turun, fase yang dimana tidak ada order gitu, tidak ada yang masuk seperti itu. Jadi kalau kami sih ketika yang jelas pertama sih iklan, maksudnya mengenalkan produk.
0: Pokoknya tetap kita itu harus tahu bahwa kita tuh harus membranding, tetap terus membranding terus gitu
1: terus.
0: Ya.
1: Pokoknya kita terus memperkenalkan produk gitu karena ternyata ketika kami ngobrol pun seperti ibu baru pertama kali tahu produk kami, berarti kan jangkauannya belum seluas itu ternyata begitu yang kami lakukan.
0: Bisa menyadarkan kita untuk kita tetap lebih menilai bahwa oh berarti harus saya lakukan lagi nih.
1: Saya lakukan lagi
0: seperti itu.
1: Jelas gitu ya. Itu kami iklan bisa banyak sih, bisa lewat bazar, tadi yang saya ucapkan
0: pameran
1: betul gitu ya. Terus selain itu jangan lupa status WA, update status WA itu yang paling simpel. Terus update juga di Instagram harus punya media sosial yang untuk proyek ini sendiri kayak gitu biar orang bisa melihatnya secara mudah.
0: Oke, baik, berbagi tips, berbagi strategi sesama pelaku UMKM tentunya bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih sekali Ibu Vita ya.
1: Sama-sama.
0: Tapi sebelumnya Ibu juga sampaikan dulu. Ini alamatnya kalau jual ini di mana ini alamatnya Ibu? Tinggalnya, produksinya.
1: Kalau produksinya kami sementara masih di Kulon Progo. Mm-hmm. Terus untuk proyeknya juga bisa dibeli di daerah Kulon Progo, di daerah ada tempat makan dekat dengan bandara yang baru itu ada kopinya bisa diambil dari situ. Atau juga bisa hubungi di Instagram kami di Wangi Rempah.
0: Gitu. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Vita sharingnya. Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga bisa menambah wawasan Anda dan bisa meningkatkan gairah untuk melanjutkan usaha-usaha UMKM agar perekonomian rumah tangga bisa terjaga. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang lainnya. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makarya. Saatnya Anda ikuti Teras.

Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.

Saudara Senu Putih, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Pembuatan Radio Yogyakarta Ngeluluri Putih Jawi Suara Budaya Jogja. Untuk lagu-lagu Bossa Nova Jawa kami cukupkan. Kami akan hadirkan satu nomor lagu Reji Islami untuk menantikan kumandang azan zuhur yang nanti akan berkumandang tepat pukul 11 lewat 47 menit.

Saudara-saudara putra yang muslim muslimat, kumandang azan zuhur sudah kami perdengarkan untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Untuk itu, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang ber-

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudarsono, budaya batu dukun panjenengan tasi kebarang nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Tapi kali siang tumuntun kulo dera kenoten ing kiaran uyon uyon siang.

Sutresno budaya panjenengan tasih midhangetaken giaran uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Kendeng salajengipun kagem panutup wontening pepanggian uyon-uyon siang wekdal menika, jih menika ketawang sinom parijodo kalajengaken srepek kaseling palaran pangkur laras pelok padat barang. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 4 RRI Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara.

Abang Pop pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi menjadi perhatian dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026 di Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Soka Gakkai Indonesia yang memberikan ruang bagi anak untuk berkembang. Ia menilai tema Aku Bisa, Aku Hebat, Aku Indonesia sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendorong anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berdaya, dan berkualitas. Ia juga berharap dukungan terhadap pemenuhan hak dan pengembangan potensi anak terus dijaga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, sebanyak 100 penari perwakilan Jawa Timur akan tampil di Istana Negara Jakarta pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mayoritas penari berasal dari Tulungagung. Mereka akan tampil kolaborasi 5 tarian khas Jawa Timur yakni Remo, Jaripah, Topeng Malang, Jaranan, Senterewe, dan Gelipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Messi Porayamo.
1: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro4 yang mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro4 Manokwari, pendengar Pro4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po, pendengar Pro4 pemirsa RRI Net bisa menghubungi Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro4 pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro4 Network. Pro4 Manokwari ya di Pro4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Matakwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Matakwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Iya. Salam kenal.
1: Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh,
2: ya, sudah mulai
1: kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya, kapan ya panas sih, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak.

0: berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Irianto's ini?
1: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya di Manokwari. Waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit. Dia itu kulit kerang besar yang ditiup.
0: Oh,
1: gitu.
0: Yang begini ya Pak ya?
1: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup tari Irianto's dari tahun 78 itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ. Kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wendamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Irianto's. Irianto's. Ya, Irianto's itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wendamen, Irian ya, Irianto's itu tambai usapui suri, artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
0: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
1: Siap,
0: nah ya. Tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
1: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
0: Betul Bapak.
1: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakatnya. Mereka punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
0: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
1: Ya, di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan

0: Di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa
1: Mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
0: betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Bahwa warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan. Ya.
1: Nah, untuk saat ini Pak, yang belajar di Sanggar itu dari mana saja, Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
0: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita dia tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
1: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya ke
0: Betul,
1: generasi muda.
0: betul.
1: Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
0: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah tarian Papua itu kebanyakan itu

0: tangan. Jadi orang Papua tuh lebih lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah, sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih lebih lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan ya, seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya, Pak ya. Itu kan pada kaki dan kebersamaan ya, Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya, Pak ya?
0: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita, Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa adik kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang Sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di Sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, Sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut. Bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut
0: dengan,
1: juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Riantos sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RR izin ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi
1: iya,
0: kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah apa namanya akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau kita akan menghilangkan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa? Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya, sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah kebuka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya, itu bisa tersampaikan juga. Betul. Di
1: mungkin
0: situ
1: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari, dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar kita juga bingung di mana ya, apakah
0: iya,
1: masa menunggu sekali. Event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada, tidak gitu ya Pak ya.
0: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di Jalan Percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menakar apa namanya menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya.
0: Iya, seperti jadi, itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring apa namanya generasi muda itu lewat selain lewat media sosial tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung, dan ketika mereka bergabung ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk apa namanya generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar, seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak, kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto sini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menarik, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jadi jati diri ya Pak. Ya, ya?
0: Inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama, seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya. Yang tidak baik itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya. Iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya, tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah, seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan, seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan, seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih, itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu, tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya,
0: jenis
1: juga
0: tarinya.
1: Gitu. Nah, ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran, kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan, itu bisa langsung kesana saja untuk mendaftar. Tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos. Ya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya,
0: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga,
0: iya kan? Banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
1: Jadi langsung ini aja ya.
2: Ya mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin. Silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke pendengar.
0: Baik. Harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat.
0: Manfaat bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada. Ya, secara khusus ke Irianto di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
2: Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar berita jam 14.
2: Abang Pak, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pembangunan gedung baru program sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten ditargetkan rampung pada 31 Mei 2027. Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan dua sekolah rakyat gelombang pertama tersebut dibangun dengan skema bangunan baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan dana APBN. Sekolah rakyat di Pandeglang berlokasi di Kecamatan Cadasari dengan luas lahan 10 hektar, sedangkan satu lainnya berada di Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak. Pemerintah Provinsi Banten terus mempercepat pembangunan kedua fasilitas pendidikan tersebut untuk membantu menekan angka putus sekolah di Banten. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Putra Anda kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, ngeluluri Jawi suara budaya Jogja. Sudah kami hadirkan siaran bersama program 4 RRI Jakarta di suara budaya Nusantara. Saat sekarang pukul 14:04, kami temani Anda di mata acara berikutnya, Irama Budaya Nusantara.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsya, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut-turut.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Perompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Muri-uri Budoyo bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting-anting.

Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirap.

0: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
1: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbak Smitikus.
0: Nyopa, iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah kira yo gonteles to?
1: Walah, sumuk e, Bu, sikile.
0: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
2: Cegah leptospirosis. Budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

0: Warna kulit kita tak sama, logat tutur kita pun berbeda. Dari ujung Sumatera hingga tanah Papua, kita lahir dari rahim tradisi yang kaya.
1: Perbedaan ini bisa menjadi jarak yang memisahkan. Namun, berapa puluh tahun lalu, para pendiri bangsa menitipkan sebuah jembatan, sebuah perekat, yaitu kedaulatan.
2: Menjaga Indonesia berarti menjaga rumah kita bersama, merawat toleransi, menumbuhkan empati, dan mengulurkan tangan dalam gotong royong.
1: Wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita
2: harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
3: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
2: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
4: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
2: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
4: Iya, Pi.
5: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Sutesno Budoyo, Puskesmas Mergangsan terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui inovasi kunjungan stunting langsung di wilayah atau kutilang. Program ini dilakukan dengan mendatangi rumah balita yang berisiko stunting agar penanganan dapat dilakukan lebih dini dan tepat sasaran. Kepala Puskesmas Mergangsan, Risa Diana Permanasari mengatakan, inovasi tersebut melibatkan tim lintas profesi yang terdiri atas dokter, sanitarian, petugas gizi, promosi kesehatan hingga psikolog. Hasil screening kemudian menjadi dasar bagi puskesmas dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing balita. Risa menjelaskan upaya pencegahan stunting juga diperkuat melalui program penurunan stunting di tingkat kelurahan. Beralih ke informasi lain. Persoalan pengelolaan sampah, pelayanan perizinan hingga minimnya jumlah aparatur menjadi perhatian Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntaringningsih. Kepala DLH Gunung Kidul Edi Basuki mengatakan, salah satu fokus utama instansinya saat ini adalah mengurangi sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Di sisi lain, DLH juga menghadapi persoalan serius berupa berkurangnya jumlah pegawai akibat banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah layanan strategis, termasuk bidang perizinan yang hingga kini belum memiliki kepala bidang definitif sejak Mei 2026. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya kula dalijo angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten, Sutrisno Budoyo, senang banget rasanya Betty Damayani bisa kembali hadir menemani Sutrisno Budoyo di hari Senin dari jam 3 sampai malam nanti. Sugeng sonten, Sutrisno Budoyo kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut ngantos jam gangsal sonten wonten ing Suko Sami Suko Pro 4 Ngayogyakarta. Pinanggih malih wonten sonten menika sinambi layah-layah sugeng midhangetaken lagu-lagu dangdut. Saged kirim-kirim pesan utawi voice kirim pesan suara di 0895-0144-1066 atau bisa telepon di 540333. Ya, Sutrisno Budoyo, untuk lagu pembuka sudah kami siapkan yaitu Tekan Semene. Sugeng midhangetaken.

0: Ya, sugeng sonton sutresno budaya untuk lagu yang bisa dipilih hari ini, Korban Janji dan Guntur Madu ya. Ada telepon satu nggih, masuk monggo. Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Kopian Mbak Seng.
0: Nggih, Bu Dwi Jo, nggih.
1: Wis hafal.
0: Sendirian ini.
1: Oh, lah kemana beliau? Si cantik yang satu.
0: Oh, yang satunya itu Mas Semi ya? Tadi pagi.
1: Oh ya, lalu anu Bung Andita?
0: Jeng Andita cuti, Bu.
1: Oh, muga ngopi tak goleki ora arek kok ora ketemu.
0: Nggih.
1: Pawarta sae to Jeng di Jeng Beti.
0: Nggih, Bu. Sae, Ibu juga.
1: Alhamdulillah nderek teman.
0: Nggih. Lagunya?
1: Pun ning nomor tunggal wae napa?
0: Korban Janji.
1: Nggih, Korban Janji.
0: Nggih.
1: Atur salam.
0: Monggo, Bu.
1: Agem Rama Ruslan wonten ing pijinan ugi kagem Mbah Giman kalian Ibu. Sugeng sonten, salam pitepangan Bu Mbah Giman Putri. Ugi kagem Rama Hadi Ngadiono, Mbah Buyut Dino Gentong. Ugi kagem Mbah Yono Wirosaban Romo Dimas Dirjo Sumarto Romo Ditadono Romo Nati Mursari Yang Kongkansi Dimas Suka Bapak Sadio Mbah Dio Ugi Kagem Pak J Painin Bapak Sumat Mami Sartika Nak Lagi Anti Di Supriyati Gunani Daduri Diajeng Sriwi Wonten Monjali Bapak Sumationo Wonten Kita gati Mbah Ugi Bapak Mudiono wonten ing Serandaan Mas Adi Pontosari Diajeng Yanuase Nak Yeni Bapak Kasiono Adi-adi Etiket Nak Rian Mas Ipul Romo Yuwono Mato Diato Mas Gilas Mbak Titi Duwi Dianise Mbak Titut Mak Ijen Mbak Suro Butarni Buka Titi Bapak Suwardi Nengahan Yumudo Putri Bonagung Dimas Yanto Bapak Damases Romo Haji KRT Krojo Kusumo Wonten Pengasih Prayogi Kagem Sedaya Kemawon Sutresno Budaya Wonten Ing Suka Sami Suka Nak Beti Suka Kulo Suka Sedaya Sami Suka
0: yes.
1: Makaten Nak Beti.
0: Iya Bu, matur nuwun.
1: Sangat sugeng sonten.
0: Sugeng sonten Bu. Nggih. Berikutnya Sugeng sonten suka sami suka.
2: Awi lejeng sonten ugi suka sami suka. Kula suka budhe duwija suka. Sedaya suka monggo-monggo sami suka-suka.
0: Nggih. Mas Rian.
3: Nggih.
0: Kabar sehat?
3: Nggih, mangasune Mbak Betty. Kula lan kula sedaya tasih dipanjatan sedayanipun.
0: Nggih, lagunya milih apa?
3: Aku ndure Mbak Betty.
0: Oh, nggih.
3: Iki pripun-pripun atosipun?
0: Oh, pawartos baik, sehat nggih.
3: Alhamdulillah nderek remen mekaten, turut dinongo.
0: Nggih.
3: Tenangipun sampun cemawis napa?
0: Korban Janji atau Guntur Madu?
3: Guntur Madu sik lebih niku lho.
0: Nggih, manis.
3: Kan sik to, kali penyari mekaten lho.
0: Nggih. Monggo.
3: Senengnya selangit gitu lho.
0: Oh iya.
3: Sik katempe Budhe Twitch halo sugeng sonten. Kedasah dan kesehatan keluarga wonten Tante Wagianti, Bu Saginem, Bu Yanu, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung. Wonten Bu Sarti, Mami Sartika, mongah-mongah sugeng sonten. Yumudha mrajan minggir. Wonten Pak Dono dan Pak Yanto Tenggrokel Margo Dadi Segan Sleman jeng sonten Pak Yanto Candiabang kalian Ibu wonten Pak Bopo Sagio Mbak Glendi Lek Gono Mbak Sawiyo Pak Umar Sedayu. Halo sugeng sonten. Wonten Rama Yuwono Marto Diarjo. Wonten Rama Pujo Subagyong lan Ibu Pak Bambang Sucarno, Ki Rukun Werdo, Pak Tupar, Pak Depaimin teng Guwosari nggih sugeng sonten. Wonten Pak Ashari teng Mantingan, salam Magelang sugeng sonten. Wonten Bu Sriwi, Mak Ijem, dan tempat Suwardi tengenengan Kulon Progo sugeng sonten nggih prayoginipun nggih kagem sedaya kemawon kang midhangetaken acara punika mugi kita tansah diparingi kesehatan sedayanipun. Kagem Mbak Betty nggih sugeng siaran kita tansah diparingi kesehatan keluarga maka menawi kondur nyuwun sewu dados sekalih ewu atos mekaten
0: nggih matur nuwun. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Mas Rian. Berikutnya. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka, Dibedi.
0: Nggih, sugeng sonten.
4: Pripun kabaripun sehat?
0: Baik, sehat.
4: Oh, nggih, baik.
0: Nggih. Ini siapa, Pak?
4: Nggih. Siapa?
0: Nggih.
4: Bahyono.
0: Oh nggih, Bahyono.
4: Wiro ta?
0: Ban.
4: Ban.
0: Nggih. Nggih, Bahyono sehat juga?
4: Oh, sehat.
0: Sudah makan siang?
4: Ya, iki lagune napa?
0: Oh nggih. Lagunipun Korban Janji atau Guntur Madu?
4: Oh, Guntur Madu.
0: Ya.
4: Niku sing sekali semau.
0: Mas Rian.
4: Payek kenes
0: ye. Nggih.
4: Wah, sugeng sonten. Mas Rian sing paling kemayu. Lajeng Kembu Dwijo sugeng sonten. Lajeng kagem Bu Agianti sugeng sonten. Bu Tarmi Demangan Baru sugeng sonten. Lajeng Bu Pipit Bu Sri Bonagung Yumudo sepatu itu tadi.
0: Oh nggih, pelan-pelan mawon.
4: Nggih. Lajeng kagem Bu Sasmito Pujokesuman. Lajeng kagem Bu Kartika sing muah-muah niku tak kintuni niki.
0: Oh nggih.
4: Nggih, sing muah-muah.
0: Mami Sartika nggih.
4: Oh Mami Sartika nggih. Lajeng Nah, Bu Nani Baduri Gampe

0: Pak Yanto ing Grogol. Nggih, Mas Saiful nggih. Panggung Prayogi kagem sedaya ingkang mendangaken kenangan boten kula biji-biji. Kula kenduni sedayanipun.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Kagem Dik Bedi.
1: Nggih.
0: Sugeng makarya ngantos paripurna pinaringana kesehatan. Lancar rezekinipun.
1: Amin.
0: Nggih. Ada niki niki nek sing sok guyu anu niku Mbak Yono.
1: Oh nggih.
0: Mekaten matur nuwun mesdalipun.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun. Nggih, berikutnya. Sugeng sonten. Suka sami suka.
2: Sugeng sonten. Suka sami suka.
1: Nggih.
2: Mbeti kalayane.
1: Nggih.
2: Suka ayo.
1: Nggih. Lupa, Pak.
2: Sinten ayo.
1: Mbah sinten nggih? Pak sinten?
2: Jatimulyo sinten?
1: Jatimulyo. Jatimulyo, Pak Sarjio?
2: Betul.
1: Oh ya, nggih, Pak Sarjio. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat keluarga.
1: Nggih.
2: Mbak Beti nomor siji.
1: Nomor setunggal nggih. Siap. Korban janji?
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Salam
1: nggih. Nggih.
2: Kabeh Mbah Yono nggih.
1: Mbah Yono nggih.
2: Budi Ijo, sing sonten Budi Ijo. Mbah Noyo. Mbah Supriyati. Supriyati nggih. Mbah Diati. Mbah Diati. Halo Mbah Diati.
1: Nggih.
2: Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni. Mbah Pak Latimo Sari. Mbah Sipun Agung, Bu Yayu Pusi, Bu Sipun Agung Kagem iku Pak Di Kaimin, Pak Sagio, Pak Sagio, wonten Romo Yuwanto, Sergio, Kirukun Rejo, Mbak Ayu Sirup, Mbak Mas Hidul, Mbak Mamat, Mbak Diki, Mbak Neputuni, Mbak Mas Temon, Mas Yudi, dan Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Tio, Pak Mas Sitarno, dan Tio Mangat Kendro, dan Tio Pak Makasih ono wonten Bulawen, Mas Dia, yang saya kira akan terlihatkan dan rumah dia di dan juga Mas Toro Bu Sriwi atau Bu Sriwi tepat nih Bu Sriwi di pasar di Jati Mulyo dan Bu Pipit Bu Tutut dan Karmi Bu Kasiti dan Bu Yai Tenio, Mbak Anggun, dan Mbak Yeni Pahdu, dan Pak Damaskas, dan setelah tahun lagi.
1: Iya.
2: Mbak Lati.
1: Iya.
2: Dengan Yai Kasa, oke.
1: Iya, Pak. Iya. Berikutnya, iya. Sugeng Sonten, suka sami suka.
3: Sugeng Sonten, suka sami suka. Kula suka jeng beti, suka daya sami suka.
1: Nggih, Bu Agi.
3: Sendirian ini.
1: Nggih, Bu, sendirian.
3: Iya. Tak kancani nek
1: ada wedi. Oh, nggih. Iya, ditemani nggih.
3: Semangat pokoknya.
1: Iya, Bu.
3: Ya, lagunya apa, Jeng?
1: Lagunya ada Korban Janji atau Guntur Madu.
3: Oh, Guntur Madu.
1: Guntur Madu, nggih. Siap.
3: Ya.
1: Kakintun monggo.
3: Salame kagem Pak Sarjo niku wau, kula jeneng Bunda Dwijo. Mbah Yono mireng saban. Dimas Rian gemes sing ganteng. Lajeng Pak Yono Sayegan, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Pedulegi, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, Pak Penting, Mbah Noyo. Lajeng Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodho, ugi Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamade, Mas Ardi Klaten, Pak Koyo. Lajeng

0: Pak Samyo Kang Gilas, Pak Sagio, Pak Jono, Kang Jono, lajeng Dimas Suratrisek, Mas Adi Ponca. Layo gini pun kagem sedaya kemawon, sugeng sonten jeng beti.
1: Nggih, sugeng sonten Bu.
0: Nggih, semangat ya.
1: Iya, terima kasih, matur nuwun. Nggih. Berikutnya mau baca pesan dulu nggih dari Pak Untung Raharjo. Sugeng sonten suka sami suka, sedaya sami suka nderek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo saha lagunipun nderek ingkang sampun cumawis mawon. Nggih, matur nuwun. Bu Widyaningsih, sugeng sonten suka sami suka, tembangipun nderek ingkang sampun cumawis. Nderek kinten salam kagem Mbah Buyut Juru Gentong, Eyang Sasmito, Eyang Sasmito, Bude Dwijo, Romo Narto Indro, Bu Wagianti, Bu Yanuarsih, Bu Pipit, Bu Nani Bajuri, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Mujiono, Pak Saiful, Ki Rukun Werdo, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbokarno, Ki Resi Setong, Mbak Betty, Mbak Titut, prayoginipun kagem sedaya kemawon. Ya, terima kasih Bu Widyaningsih. Berikutnya Bu Nani Bajuri. Sugeng sonten suka sami suka, Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu sedaya Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, kemudian Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Sedoyo, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi, Pak Nur Hasan, Mbah Anggun, saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah. Nggih, matur nuwun Bu Nani. Berikutnya Mbah Jio. Suka sami suka, sugeng sonten Mbak Betty engkang nembe tugas siaran, mugi tansah sehat jenengan. Awal pekan derek atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono, ugi sedaya mawon engkang midhangetaken suka sami suka wonten pundi mawon. Lenggahipun lagunipun derek mawon derek niku gampil. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Mbah Jio. Berikutnya ada voice nggih dari Pak Kasiono. Nggih, Pak Kasiono. Pak Kasiono monggo Pak.
2: Suka sami suka, sugeng sonten jenggit, so sugeng sonten Mbak Betty Damayani. Kulo Pak Kasiono mbulawin trogati, kintun salam katur Ibu Tutik Yogoyudan, Ibu Sri Utami, ing lenggah wonten ing sakwetan kampus ISI Bantul, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Pato, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur, Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Pak Sarjio wonten ing Jatimulyo, Ki Rukun Werdo, Dai Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Pak Sagio wonten ing Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten, so katur sedaya para sutresna. Suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta, sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun derek jengdi Sombak Betty Damayani. Mekaten matur nuwun.
1: Berikutnya Mbak Anggun.
3: Assalamualaikum Mas Gilang, Mas Siang, ada Mbak Betty juga ya. Absen suka sami suka lagunya yang nomor 2 ya, atau Nara aja yang siap diuter nanti ya. Asalnya dikit dulu karena waktu ada Bunda Dwijo, Bunda Tarmi, Bunda Nanik Bajuri, ada Bunda Yanuarsih, Bunda Mega, Bunda Subrati, ada Mbak Icem ya, ada Bunda Jaju semuanya, Bunda Sri juga semuanya. Terus ada Pak Damaskan, Pak Sawiyo, Mas Mamada, Pak Pamah Sutarma, Pak Supoyo, Mbak Klendek, Mas Judi, ada Aki Kumbakarno, ada Aki Rukun Merdek ya, ada siapa lagi, lupa, ada Cuman Saja, Salam Sehat Selalu ya. Untuk Mas Gilang, Mbak Tuga, juga Mbak Betty, ya ada enggak ya? Sehat semangat ya, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mas Gilangnya libur, Mbak Anggun hari ini di rumah ya. Berikutnya Pak Tupar nggih, Pak Tupar.
4: Suko sami suko, kula suko panjenengan suko, sedaya sami suko, sugeng sonten Mbak Betty. Nderek atur salam nggih Mbak Betty, kok meng dhewe niki le tugas.
1: Nggih.
4: Salam kagem Budu Ijo, Bu Agianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nanik, Bu Mami Sarti Kamungah, Bu Tuti Jogoyudan, Bu Yayu Sedaya Yayu, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbu Karno, Kirsi Setoro Motujo sekeluarga Rumaji Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, lajeng Mbah Neglendi Ki Rukun Werdo, Pak Rimbang, lajeng wonten malih Romo Nardi Mursari, Romo Narto Indro, lajeng Pak Dipaimin Ki Joko Budu, Mas Mamate, Mas Ipul, Mas Rian Kemermes, Mas Yudi Kueni, saya ini pun kagum setia kemauan kagum Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna sak mengke lan mbok bilih kundur ngantos atos kula sekare nderek Mbak Betty mawon matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami berikutnya Pak Ruslan kirim voice nggih, monggo Pak Ruslan.
5: Sugeng sonten Mbak Damayani, menika Pak Ruslan kebareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kageng Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo yang Sekar Kemuning, Bu Sri Bonagung, Bu Andri Sentowo, Kang Giono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Yudi Kweni, Bunda Yayu Kweni, Lek Gono, Iyu Sirup, Pak Tujo Subagio sekalian, wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walgiati, Bu Warini, Bu Supriyati, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagune nderek ingkang nomor setunggal, wekdal kita kunduraken lebet nusih pangapunten matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan. Berikutnya Pak Supoyo.
6: Suko, sami suko.
1: Nggih.
6: Kula suko, Mbak Betty Damayani suko nggih.
1: Nggih.
6: Kalian sinten niki, Mbak?
1: Sendirian.
6: Kesarasan wonten ing panjenengan. Lan sugeng nindakaken kewajiban ning kulo sekawan. Nah, yo coba to. Niki kula tembe kuwe sing Mbak wonten ing pujon teker lajeng nyoto nika kula lan. Mungkin salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Tupal, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Ki Jamaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Mbak Tuti, Pak Kasiono, Bulawen, Lajeng Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Bibit, Bu Yeni, Bu Lebi, Bu Sat, Bu Sri Memawon, Bu Mudo, Bu Bibit, Bu Titut, Bu Sri Ri, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken suka sami suka matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Berikutnya Pak Azhari Mantingan kirim pesan nggih, sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty kula Bapak Azhari Mantingan. Nyuwun lagu nomor kalih kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bapak Ngadiono, Bapak Rimbang, Mas Rian, Peyek, Yu Sirup, Mami Sartika, Mbah Nai, Mbah Noyo, Mbak Giyuk, Kajoran Ngeluar, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, lan kagem sedoyo pamidanget pro empat sonten meniko matur nuwun. Nggih, berikutnya lagu yang banyak dipilih Guntur Madu nggih, sugeng midangetaken.

0: Jogja. Lagu berikutnya adalah Dadi Siji atau Kok Iso Yo. Ya, mari kita terima telepon nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka, Mbak. Dadi.
0: Iya.
1: Apa lagi?
0: Pak sinten? Pak Yanto bukan nih?
1: Bukan.
0: Ya. Bapak siapa, Pak?
1: Dari Bayen.
0: Bayen. Bapak siapa, Pak? Lupa, Pak.
1: Pak Adiono.
0: Oh, nggih, Pak Adiono. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Mbak Bati sehat, toh?
0: Nggih, sama, Pak. Nggih.
1: Iya, iya, Bu.
0: Iya.
1: Kami izin.
0: Nggih, sendiri, Mbak. Mbak siapa? Mbak Anditanya cuti, Mas Eminya masuk tadi.
1: Oh ya ya.
0: Pagi.
1: Ya. Yo ajarkan bel.
0: Nggih. Lagunya milih apa, Pak? Dadi Siji atau Kok Iso Yo?
1: Yo Dadi Siji bae.
0: Nggih, siap. Kak Kintun monggo.
1: Kita enggak kebut juga, mana ya, Pak Umi, Bu Ani, Pak Cenggu Yunase, Pak Kianti, Bu Sina, Bu Bini, Jayu, Pak Cenggu Yana, Mbak Andi, Pak Cenggu Bu Andri, Bu Sutami, Bu Nugroho, Bu Sikonagung, Bu Salama, Bu Salima, Bu Mujo, Bu Ato Saranto, Mbak Yuni, Pak Cenggu Mbak Bejo, Bu Umi, Lajeng Ugi, Bu Umi, Mami Satika, Pak Tudo sekalian, Pak Sukam, Cik Gono, Lajeng Ugi, Kibanting Bodowoso, Mbah Man, Mbah Min, Kang Maman, Kang Maman, Pak Timuti, Mas Yudi, Mas Ipul, Ngombo Karno, Lajeng Ugi, Soko Budu, Pak Sawiyo, Pak Darjiyo, Pak Budi Bianto, Pak Budi Pemerjo, Pak Sudan Dajilan, Pak Jum Pak Sunan Sembako, Pak Sunan Sinusari, Pak Ibu Bupi, Pak Tuhari, Pak Sri Monjali, Yurati, Mas Yanto, Jaya Mas Yanto, Pak Bambang Sarno, Pak Purkenteng Rejo, Mas Rian, Pak Jan Dertiyo, Pak Narto Indro, Kang Yono, Yuko Prawati, Bu Karini, Pak Yono Masajarjo, Yang Sastro Murti, Yang Yono Murti, dan juga Pak Sipoyo, Mas Adi Kraten, Mas Adi Pondosari, Tanjung Bahmus, Muntening Tanjung Pinang, Pak Damaskus, Mbah Nawi, Pak Zari, Pak Gading, Pak Toyo, Pak Sang Rungkut, Pak Sucito, Pak Tupar, Pak Rimbang, Mas Giman, Mbah Dadi, Rajeng Pak Dipahimin, Bu Kasiki, Pak Sumar, Bu Sukar, Pak Gio, Pak Suro, Rajeng Pak Sikaton, Mas Toro, Pak Wawan Haka, Pak Mulati, Pak Mujiman, Pak Suwardi, Pak Suwardi,
0: okay.
1: Dan kan nyawiji perompak. Matur nuwun Mbak Betty.
0: Nggih, okay, sami-sami, makasih Pak. Berikutnya nggih, Sugeng Santen suka sami suka.
2: Halo, Sugeng Santen suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih, okay, Sugeng Santen.
2: Ayo, sinten.
0: Ini siapa nggih? Kok lupa saya nggih?
2: Bu Yayu Mbak Betty.
0: Oh nggih, Bu Yayu. Bu Yayu gimana kabarnya, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya.
2: Mbak Betty juga semoga sehat ya.
0: Nggih, Bu Yayu.
2: Juga untuk pendengar Pro 4 semua.
0: Semuanya. Nggih.
2: Kayak ini sendiri, Po?
0: Iya, Bu, dijadwalkan sendiri.
2: Oh gitu ya, tetap okay. Semangat pokoknya sampai nanti ya.
0: Iya Bu, terima kasih.
2: Anu lagunya apa niki?
0: Lagunya itu korban janji udah tadi ya. Dadi Siji atau Kok Iso Yo gitu.
2: Kok iso ya gitu ya, kok iso sendiri gitu loh.
0: Iya nih, kok iso jadwalnya. Monggo Bu, Kak Kintun.
2: Yang penting tetap semangat ya.
0: Nggih, monggo Bu.
2: Kirim salam Katemben Romo Ngadiono Sugeng Sonten. Kado sewa pun komplit nggih Mbak Betty.
0: Nggih.
2: Tak tambah sekedik Romo Tuso kalian Ibu Lek Yanto, Mbak Yulki kalian Lek Yanto di Anindya. Pak Sagio, Romo Tuso kalian Ibu Lajeng, Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami, Bu Sriwi, Lek Gono, Lek Glendi, Pak Purkenteng Rejo, Mbak Yusiru, Mbak Yumudo, Mbak Titut, Mbak Ana, Mbak Andin, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budu, Lajeng, oh nge Bunda Tijo, Bu Agianti, Mbah Noyo, Mbah Yono, Bu Pipit, Bu Tarmi, Pak Poyo, Pak Tupar. Sedoyo kemawon nggih Mbak Betty.
0: Nggih, Bu.
2: Nggih, kagem Mbak Betty sugeng tugas. Pokokipun tetep semangat ngantos tuntas mangke.
0: Nggih.
2: Ngaten mawon sugeng sonten.
0: Nggih, sugeng sonten. Matur nuwun. Nggih, berikutnya. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty dan Ayani.
0: Nggih. Pak Bambang?
3: Kapan boleh?
0: Oh, nggih. Monggo, Pak.
3: Nggih, langsung mawon iki lagune.
0: Dadi siji. Oh nggih, kok iso ya? Nggih, siap.
3: Assalamualaikum, Pak Temben kagem Bu Ayu. Jalan Paris nggih.
0: Nggih, Bu Ayu.
3: Eh, sos Bu Ayu Yani. Eh, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Bu Wijo, Bu Asyanti, Bu Sri Sanu, Bu Sri Konatu, Bu Sri Pemujo, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Widianingsih, terus sampai Sika, Bu Yan Masih, Bu Supriyati, Mas Ipul, Pak Damaskar, Pak Vitamin, Pak Sumar, Pak Tupar, terus Pak Tonton Sami Galu, Mas Rian, Mas Haji Tonsari, Mas Haji Kweni, Romo Ngasiono, Romo Yuno Mato Biatro, Romo Khusus Biasa sekalian, Mas Suro, terus Pak Tonton Sami Galu, nggih, saya iki kakek sedoyoan sendi Mbak Betty.
0: Nggih, Pak.
3: Matur nuwun, sugeng santen.
0: Sugeng santen, nggih, matur nuwun. Berikutnya, monggo sugeng santen suka sami suka.
4: Monggo sugeng santen suka sami suka jenggi.
0: Jeng Betty.
4: Wah, jeng Betty.
0: Nggih.
4: Biasa ini setiap kali.
0: Nggih. Kirukun?
4: Nggih.
0: Oh, nggih, Kirukun. Kabar nge. Sehat, nggih.
4: Tetep bergenggeng.
0: Nggih.
4: Sehat. Sak kunduripun dos pundi pawartosipun?
0: Nggih, baik, sehat juga. Nggih.
4: Kunduripun yen bawa sing jendelan mau. Kagem Bu Nana Bayu. Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Bu Dwijo, Bu Wargianti, Bu Suprati, Bu Sri Supatmi, kagem Bu Mami, ingkang wama, Bu Yayu, kagem Bu Sasmita Murti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Armi, lajeng kagem Mas Kasiono Imbulawen, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Mas Ilan Rem Remas, Romo Ngadiono Wau, Matur nuwun, Romo Yono, kagem Pak Sunardi, Pak Tumar, Kang Gilal, Pak Sadio, Pak Sawiyo, lan kagem sedoyo kemawon. Danes Bung Bunceng Romo Ngadiono Wau matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami, Pak. Berikutnya monggo kalau mau telepon bisa. Ini ada voice aja nggih, baca voice dulu dari Pak Ferry Gunung Kidul. Monggo Pak Ferry.
5: Suko, monggo-monggo, sami mandir, suko, sami suko.
0: Yeah.
5: Kulo suko, sedoyo suko. Salam kagem sedoyo monitor pusukawan, terutami Ibu Dwijo kalian Ibu Wagianti. Ibu Wagianti, kulo wau tindak dateng Trowono, medal Gunung Bagus tuh, Bu.
0: Nggih, oh ya. Udah, Pak. Oh, nggih, sampun nggih. Berikutnya, Mbah Ijem. Mbah Ijem, monggo, Mbah Ijem. Monggo.
6: Halo, Sugeng Santen, suka Sugeng Sami Santen. Suka Sugeng Santen, Mbak Betty Damayani. Kula Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Nggih.
6: Kula lagune nderek ingkang sampun cuma mis mawon badhe kintun-kintun. Kintune kagem Butri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbak Anggun, Mami Sartika, Yumudo, Pak Untung Raharjo, Lek Yanto Ngrogol, Lek Yanto Candi Abang, Bu Salimah Jalan Pleret, Bu Yayu, sedaya Bu Yayu. Terus kagem Mbak Yani Pendem, Mbak Ru Pendem, Pak Untung Raharjo, Mbah Mus Tanjung Pinang, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Terus niki kok mboten kalih jengdit niki kula Mbah Ijem babatan piyungan mengke mangat sampai ke kalih jengdit nggih. Yeah. Nek kula pun ngapunten pun di pun ngapura ket wingi-wingi ngoten nggih. Niku kula mak namung luruske. Matur nuwun. Kula nggih nyuwun ngapunten nggih.
0: Nggih, mangke disampaikan mawon.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbah Glendi nggih berikutnya nggih. Mbah Glendi monggo. Yo,
7: Kang Santan.
0: Nggih.
7: Mbah Titi.
0: Nggih, Mbah Glendi.
7: Iki celep jalan sama. Lagu ini derek engkang sampun kemawis-mawon nggih, Mbah. Kentun-kentun. Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Yusi Jalan Pramuka, Mbak Ana, Bu Agianti, Bu Yanwase, Bu Andri Sendowo, Bu Wit Sorobayan, Bu Sunggih Sorobayan, Mbak Puput Nampan, Bu Yayu Sedoyo, Bu Yayu Busri ngisdoyo Busri. Terus malih Budu Wijo. Terus Mami Sartika muah-muah. Terus Bu Nani Bajuri, Mas Wawandaka, Mbah Yono, Mbah Noyo, Kiresi Sikto Jalan Timoso. Terus malih Ki Joko Budu, Ki Rukun Merdu, Pak Rimbang Mendut, Pak Min Ngajaran, Pak Sagio niku Palian, niku nggih celep jalan sama sak ler kulo, Pak Paimin, go, Pak Wardi Nengan, terus mari sinten iki. Oh, Pak Suko. Terus tentrem, tentrem niku tonggo kulo keme. Terus mari sinten nggih. Ah, Bu Nugroho Mangiran, Bu Disaronto Puluan, Yusirup nggih Puluan. Terus mari Pak Eko Celep. Oh, Bapak E Deni kalian Bapak E Kuku Jalan Kalurang kali Megwo. Terus mari Mas Adi Kaden, Mas Adi Poncosari. Terus mari Pak Yanto, Sedoyo Pak Yanto kalian Yu Legi aja pembuatan nanti nyinggol niki closing gol. Ah niku tunggu kulo niki atuh mane Bambang Lipuro niku Pak Tujo Subagio kalian Ibu. Terus malih sinten niki Pak Agung sampun nggih Pokoknya kagem sedoyo monitor RRI 4 mawon Mbak Dedi.
0: Nggih,
7: Mbak. Kae lagu dene nek ingkang sampun mawis nggih. Kripik Purwokerto, Mbak. Site pokoke watun raja.
0: Nggih,
7: matur nuwun. Mesake wingkinge ndak kesuwen.
0: Nggih.
7: Matur nuwun Mbak Dedi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Glendi. Berikutnya Bu Tarmi nggih, monggo Bu.
8: Suka sami suka, kula suka, Mbak Betty suka, sedaya sami suka, Mbak Betty niki Bu Tarmi nggih. Derek kinten-kinten lagu, lagune manut Mbak Betty mawon, sedaya sae. Setunggal kagem Bu Dwijo, Bu Andri Sendowo, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang. Bu Sri Utami, Kiresi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ibul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Bu Yanuase, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarna Silan, Ibu Saginem, tapi Bu Mega, Mbah Suro, Pak Baimin, Lekwer Jujur, Pak Manar, Timur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Bapak Wagyo kalian Ibu Warsini, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, matur suwun. Sugeng santen, sugeng makaryo, Mbak Betty nuwun.
0: Nggih, matur nuwun, Bu. Ini sudah mendekati pukul 16 nggih, jam 4 sore. Berikutnya kabar berita pukul 16 dan lagu engkang paling banyak dipilih adalah Kok Isoyo. Jadi setelah kabar berita kemudian lagu Kok Isoyo. Sugeng midhangetaken.
9: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Adikarya kini tengah mempercepat perakitan rangka atap gerbang tol Trihanggo pada ruas tol Jogja-Solo Seksi 2. Desain gerbang tol ini akan sangat ikonik karena mengangkat arsitektur lokal berupa siluet situs Keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja-Solo Agung Murhajanto menyatakan, ornamen berbentuk segitiga menyerupai candi ini akan dibuat dua muka sehingga bisa dilihat oleh pengendara yang masuk maupun keluar tol. Selain itu, gerbang tol juga akan dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa dan huruf Latin, di mana langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di DIY. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim. Seperti diketahui, saat ini Jogja tengah mengalami cuaca panas pada siang hari namun disertai suhu lebih dingin pada malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi menyebut perubahan cuaca ini rentan memicu penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Masyarakat diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 1,5 hingga 2 liter per hari. Selain itu, warga yang memiliki riwayat asma dan alergi diminta lebih waspada terhadap suhu dingin pada malam hari agar tidak mengalami kambuh penyakit. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sugeng Sonten Si Tresno Budoyo. Berikutnya lagu yang sudah kami siapkan, Pelasteri dan Kembang Wangi. Sumonggo kalau mau kirim telepon, mau kirim pesan ataupun mau kirim voice boleh. Sumonggo nggih. Sugeng Sonten suka sami suka.
1: Sonten suka sami suka. Panjenengan suka sedaya suka.
0: Nggih.
1: Niki Mbak sinten?
0: Oh, niki Betty. Niki Bapak siapa nggih?
1: Kula Mbah Paimin.
0: Oh, nggih, Pak Paimin.
1: Simbah ampun Bapak ndak nendarani nom.
0: Oh, nggih, Mbah Paimin nggih.
1: Tembangnya napa, Mbak Betty?
0: Nggih, tembangnya Pelasteri. Pelasteri atau Kembang Wangi?
1: Kembang wangi men kados parfume Mbak Betty.
0: Oh nggih. Siap. Monggo Kak Kintun. Nggih.
1: Wonten Eyang Dwija, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Bu Sri Lembah Sunyi, Bu Sri Bonagung, Mbak Noyo, Pak Yono, Pak Sagio, Pak Sakirman, Pak Yanto, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagyati, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Men, Ki Joko Budu, Pak Puji Graito, Mbah Hijem, Ibu Yayu, wonten Pak Bambang Sutarno, Mbak Siti Kang Gilan, Yurati, Ibu Salama, Yusiru, wonten nggih prayogine kagem sedaya kemawon Mbak Betty. Spesial
0: nggih
1: kagem Mbak Pipit wonten Riko Niko.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Mbah Paimin. Nggih. Berikutnya monggo. Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Sugeng Sonten, Mbah Betty, suka sami suka.
0: Nggih. Ini siapa nggih?
2: Niki saking Jalan Pleret.
0: Oh, Jalan Pleret, Ibu. Nggih. Oh nggih, nomor kalih nggih, Kembang Wangi. Monggo, Bu.
2: Salamipun kagem

0: Sekedar Ibu Dijo, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supati, Ibu Warini, Lajeng Lajeng Ibu Agianti, saya ini pun kagem sedaya kemawon, kagem Mbak Devi Damayani sugeng kasantos paripurna mangke.
1: Sami-sami Bu Sri. Nggih, berikutnya. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Nggih. Sami sehat Ibu.
1: Sehat, Pak. Bapak siapa, Pak? Pak Sagio bukan? Oh nggih, Pak Sagio. Nggih. Pak Sagio mau pilih lagu yang mana, Pak? Pelasteri atau Kembang Wangi?
2: Sing Kembang Wangi mawon.
1: Oke, siap.
2: Parfume di Betty.
1: Oh nggih. Monggo, Pak Kakinton. Salam.
2: Nggih, kinten yen kagem Putri Utami wau. Sampun Putri, mugi-mugi santai ya tak warjo. Ibu Mojo, Bu Sipun Agung, Ibu Dijo, Bapak Adi Nadiono, Wonten Bayen, Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar Diono, Serang Ito Gati, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Walik Mbah Yono, Iro Sabdan, Bapak Tujo Subadio, Yusi Rumada Saronto, Pak Damaskus, Ibu Tani Lembangan Baru, Bapak Sadio Matur Nuwun, yang terdipun Pak Sadio Hasboyo, Ki Rupung Bedo, Ibu Atun Jalan Trisik, Ibu Yanu Asim, Mas Ujiman Mamat, Ibu Wadianti, dan Kasem Pak Yanto, Pak Jono Bedol, Pak Suro Trisek, Diayu Baris, Matur Nuwun, Diayu, Kale Pak Diskar, Tuan MP Suwadu Yudi, Pak Wardi, Pak Dono, Bapak Bilang Sarno, Ibu Bukarno, ini monggo siangnya di Kebarno, siangnya di Lenti, Kale Pak Painen, Matur Nuwun, Pak Painen, Pak Painen, Kale Ibu Titit, Ibu Titut, Pak Nabi Mursari, Mbah Lendi, Matur nuwun Mbak Lendi.
1: Nggih, sugeng sonten.
2: Kali iki Joko Bidu, Mas Adi Ponta, Pak Supoyo Kadilayar, Ibu Sriwi Monjali, Kali Bapak Tupar lan Mas Rian Ahe, lan kagem Mbah Ijem, monggo pun ijen kagem Mbah Ijem. Ini sing sakio jalan sama, sinjang sinjang wonten di Kusilon, September. Kale ma anu Mang Sartika, sinjonten.
1: Nggih.
2: Kita sehat. Kale Pak Untung sami dalu. Ngat mawon Mbak Di Beti.
1: Nggih. Nggih, sami-sami sugeng sonten juga Pak Sagio ya. Berikutnya ada voice nggih dari Bu Sartika. Monggo Bu Sartika.
3: Piwa ngayu Mami Sartika.
1: Nggih.
3: Terus suka sami suka lakune Sik Korban Janji.
1: Korban Janji. Nggih,
3: kuntun kagem adik kula Tutik Sutito Turi, Mbah Noyo, Mbah Yono, wau matur nuwun. Putri Jo, Mbak Bagianti, Mas Rian Payek, Gemes Pak Yanto Sedoyo Yanto, Mbak Ayu Muda, terus Mbak Mas Wawan Haka, Mbak Mas Mbak Wonderful, Mas Wonderful Saiful, Mandore Bolon, Pak Damaskus, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Mbak Sarjio, Pijoko Budo, Mas Sarji Kuntulasi Poncosari, Mbak Neng Pelangkok, Pak Tupar, Mbak Asri, Sedoyo Sri, juga ke Mbak Mbak Weneng, tuh Mbak Pipit, Mbak Sarmi, Mbak Supriyati, Mbak Wagianti, Mbak Wigati, Mbak Sriwi, Mbak Ijem, Mbak Giman, terus Pak Wardi, Pak Untung, Pak Sumbah Suro, Pak Mas Paryono, Mbak Glendi, kagem tak rukun werda Joko Pudu, Mas Saiful Wonderful, Mbak Sri, Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Yudi Kweni, Meran Sedoyo Kemawon, matur nuwun.
1: Yeah, sami-sami Bu Sartika, berikutnya Bu Karsipi, monggo Bu. Bu Karsipi.
4: Bu Karsipi jumlahnya lagi nderek mawon. Salam kagem Romo Haji Nediono, Mbah Jio, Pak Sarjio, Kirasi Seto, Pak Rimba, Bu Yayu Weni, Bu Dwijo, Bu Karni, Bu Wakyanti,
5: Bugi
4: Kagem Sedoyo, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Bu Karsipi. Berikutnya Pak Widodo. Monggo Pak Widodo.
6: Wilujeng sonten, wilujeng siaran Mbak Betty. Mugi tansah pikantuk

0: Bu Agianti, Bu Yunarsih, Bu Widyas Ningsih ingkang wonten Sentolo, Mbak Jusmita ingkang wonten Sleman, Bu Wahyu ingkang wonten Mundilan, Pak Toyong Luar, Pak Sugeng Riyadi ingkang wonten Sanden Bantul, Pak Singowiro ingkang wonten Wirobrajan, soho Pak Ipul ingkang wonten Wates, Pak Giono Kalasan, Mbak Christine Bogem, saenipun kunjuk katur sedaya pandemening sonten punika. Mugi-mugi tansah pikantuk lancar ngantos purnaning acara sakmangke. Mbak Betty Kakung Widodo Mertah Timur direk gabung kemawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Widodo, berikutnya Bu Hartini nggih, monggo Bu.
2: Sugeng santen Mbak Betty Damayani. Monggo nderek acara suka sami suka ing sonten menika Mbak Betty. Nderek kinten salam kagem sedaya kemawon. Lagunipun ingkang kembang wangi menapa nggih Mbak Betty?
1: Nggih, kembang wangi.
2: Matur nuwun Mbak Betty, sugeng ngayahi tugas, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam nggih. Berikutnya saya bacakan pesan nggih dari Pak Sudarmono. Sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka. Nggih, matur nuwun Pak Sudarmono. Berikutnya menika dari Pak KRT Hadi Projo Kusumo Pengasih Kulon Progo nggih, sugeng sonten suka sami suka nderek atur salam kagem Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Mbah Suro, Ibu Sartika, Eyang Juru Gentong, Bapak Rimbang, kanti atur mugi tansah suka sami suka penggalihipun nggih. Matur nuwun, Pak. Berikutnya Pak Yuwono nggih. Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty saking kula Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yung Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedaya Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Teyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, nggih, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun Pak Yuwono. Berikutnya Mbah Jenggot nggih. Assalamualaikum, lagu Dadi Siji. Oh nggih. Mboten diputar e wau niku nggih. Dari Mbah Jenggot Kidul Studio untuk Pak Bakri, Pak Jam, Pak Harnawi, Pak Sarawi, Pak Jan Ninggiran, Pak Suharijo, Pak Karno, Om Nuwar, Mbah Glendi, Pak Karjono, Pak Basiran, Mbah Likin, Mbah Ngadimin sugeng laras. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum nggih. Matur nuwun Mbah Jenggot. Berikutnya Pak Supoyo nggih. Pak Supoyo kirim voice. Oh nggih, monggo Pak Supoyo.
3: Suka sami suka.
1: Nggih.
3: Kula suka Mbah Betty Damayani suka nggih. Kalian sinten niki Mbah? Kesarasan wonten ing panjenengan. Lan sugeng nindakaken kewajiban oleh kru sekawan. Nah yo coba kru ini kru tembe kues ini mbak wonten ing kujon ceker lajeng nyoto niko kru lan oke salam-salam ipun kagum Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Tupal, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Ki Rukun Rudo, Ki Wawan Haka, Ki Jamaskes, Eyang Buas, Romoyu, Mbak Tuti, Pak Kasiono, Bulawen, Lajeng Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Bu Supriya.

yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

0: bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu.
1: Aku Caca, aku sekang Banyumas. Itulah senang daerahku rame banget. Akeh lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngalakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan, terus potong tumpeng, bar gue dimaem bareng se-RT.
2: Di tempat aneh sih nggak jauh beda. Aneh Diva, aneh dari Jakarta. Di tempat aneh sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy, pokoknya seru deh.
3: Nyong Tias, nyong sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasane ana sing jenenge malam tirakatan, sing isine doa bersama, dongakna pahlawan-pahlawan sing wis gugur.
4: Nama gue Ribihi. By the way, gue juga dari Jakarta loh. Di tempat gue tuh ada konser musik, siangnya juga ada pawai parade budaya.
5: Nah, nenggone nyong lebih rame maning. Nyong Ipan, nyong sekang Purbalingga. Nah, nek nenggonku pitulasan jelas ana lomba panjat pinang, karnaval tandu. Kadang ya seminggu surung etang pitulas, warganya pada kerja bakti, karo pasang bendera.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saya gigi. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Ya, seterusnya budaya keempat RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Jogja. Berikut ini lagu yang sudah kami siapkan, Nona Jelita atau Oh Yes Oh No, nggih. Untuk berikutnya saya bacakan dulu dari Bu Pipit nggih, kirim pesan. Sugeng sonten Mbak Betty, lagune manut kagem Ki Kumbo Karno, Pak Dipaimin, Pak Yanto. Pak Yanto Pait, Bu Legi, Kirokon Werdo, Mas Ipul, Kiresi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo, kalian Ibu, Pak Hangadiono, Pak Tri, Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Pak Dimardi Bakulan Wetan, Mbah Uti, Marto Bakulan, Bude Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayuk, Bu Sri Uti, Yu Sirup lan sedaya kemawon kagem Mbak Betty, matur nuwun mugi tansah sehat rezeki lancar nggih. Matur nuwun Bu Pipit. Monggo kalau mau telepon ke 5403333 atau 089501441066. Masih ada kalau mau telepon monggo. Lagunya Nona Jelita atau Oh Yes Oh No nggih. Monggo. Sugeng santen, suka sami suka.
1: Sugeng santen, suka sami suka Mbak Betty Damayani.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih, Bu. Ayo.
0: Nggih nih.
1: Ora.
0: Bu Sriwi bukan nih, Bu Sri.
1: Iya, betul.
0: Oh, bener nggih.
1: 100.
0: Oh iya, Bu Sriwi nggih.
1: Wah, kendel banget saiki sendiri.
0: Oh, nggih dijadwalkan sendiri, Bu.
1: Oh, Mbak Andita cuti.
0: Mbak Andita cuti nggih.
1: Mas Gilang libur.
0: Iya.
1: Mas Jordan.
0: Mas Jordan libur, hari ini libur.
1: Oh.
0: Nggih.
1: Suka sami suka Mbak Betty suka. Kula suka sedaya sami suka.
0: Nggih.
1: Lagune apa Mbak Betty?
0: Lagunya Nona Jelita atau Oh Yes Oh No.
1: Oh ya Nona Jelita wae kaya penyiare kan jelita.
0: Oh nggih.
1: Nona ta Mas Tito.
0: Nggih, monggo Bu. Kaki untung salam.
1: Mbak Betty masih OJT atau sudah lulus? Masih on the job training atau sudah lulus?
0: Oh, lagi bagaimana ya?
1: OJT, caranya praktek ya.
0: Oh iya, nggih, masih praktek.
1: Ya, semoga nanti cepat selesai.
0: Nggih, terima kasih.
1: Saya lagunya tadi
0: Nona Jelita nggih, Bu Sri.
1: Kagem Dwijo tadi yang sudah nenggol saya.
0: Nggih.
1: Mas Rian. Mbah Noyo kok enggak masuk ya kayaknya.
0: Mbah Noyo sampun Bu tadi.
1: Oh sampun.
0: Udah salam merdeka.
1: Oh iya, salam merdeka juga buat Mbah Noyo. Salam buat Ki Kumbo Karno, Pak Sagio. Apa jalan sama sih?
0: Nggih.
1: Terus Pak Supoyo di Kadilayar Klaten. Mami Sartika, Bu Yayu Weni. Apalagi ya saya turun akeh konco nih. Tapi sudah
0: semuanya
1: dengarkan je. Bu siapa di Bonagung Bu Yayu je.
0: Bu Sri.
1: Bu Sri Bonagung.
0: Je.
1: Oh je Bu Sri sama Bu Sri ini. Ajeng ya buat semuanya saja je Pak Batin je. Selamat bertugas Pak Kancani dari Mondali.
0: Oh iya siap Bu, matur nuwun.
1: Sugeng santen kagem pendengar Pro 4 sedaya.
0: Nggih, sugeng santen. Berikutnya monggo sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betty Damayani.
0: Nggih. Bapak siapa nggih?
2: Lah kok bapak lho.
0: Mbah?
2: Nggih.
0: Oh nggih. Mbah Sumar bukan. Pak Sumar itu nggih. Mbah Mos.
2: Mbah Mos.
0: Nggih, Mbah Mos. Mbah Mos kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Lagune nderek mawon sing ajeng diputer.
0: Salame.
2: Sekedih mawon wonten Bu Sri Ut, wonten Ibu Sri Bonagung nggih.
0: Nggih.
2: Wonten Rama Yuwono Marto Tiarjo, wonten Rama Tujo Subagio, wonten Bu Wagianti. Pak Mus Mujiono, kembaran kula niku anu Mbak Betty.
0: Oh nggih.
2: Wonten Mami Sartika nggih. Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, Bu Yanuasih, Bu Eni wonten Taman Tirta, wonten Pak Etik Enggar Wahyudi. Langkung saya kangge sedaya mawon Mbak Betty.
0: Nggih.
2: Matur nuwun nggih.
0: Nggih, sami-sami, Mbah. Mos, berikutnya monggo. Sugeng santen suka sami suka.
1: Sugeng santen suka sami suka. Jeng Betty.
0: Nggih, Bu.
1: Menika Mbah Buyut.
0: Oh, nggih, Mbah. Nggih, Mbah Buyut sehat nggih.
1: Nggih. Nyatu di kasugengan nggih, Mbak Betty.
0: Nggih, Mbah. Lagunya pilih yang mana? Yang Nona Jelita atau Oh Yes Oh No?
1: Sangkoh derek kemawon pun tinggal.
0: Oh, nggih.
1: Kata ingkang dipun aturaken.
0: Nggih. Monggo kakinten salam.
1: Badhe ngaturi.
0: Nggih.
1: Dateng Yang Sasmito Murti, Bu Dwijo, Bu Wagyanti, Pak Wening, Pak Rimbang, Bu Mudo, Mbah Glendi, Ki Joko Budu, Ki Kumbu Karno, Ki Bandung Bondowoso, lajeng sanesipun prayoginipun sedaya kemawon pindhanget ingkang wonten Kulon Progo komplit.
0: Nggih.
1: Wonten ing Sleman komplit,
0: komplit. Ing
1: Wonosari. Sedaya pamidhanget kula aturi sedaya. Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbah, matur nuwun nggih buat semuanya. Monggo kalau mau telepon lagi boleh. Halo, mau ada yang telepon? Nopo mbeten? Kalau enggak saya putarkan aja nggih lagunya Nona Jelita Sugeng Midhangetaken.

Ya, Sutresna Budaya, sudah kami putarkan lagu-lagu pada sore ini dan saatnya saya Betty Damayani pamit dan masih menemani Sutresna Budaya sampai malam nanti. Dan berikut ini sudah kami siapkan lagunya Aku Happy dan All In For You. Sugeng midhangetaken.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan 6 ruas jalan untuk direvitalisasi melalui program Impres Jalan Daerah. Kepala Bidang Bina Marga DPU PKP Bantul Agustina Dwi Kuswandari mengatakan 6 ruas jalan yang diajukan dalam program Impres Jalan Daerah meliputi Gose Palbapang, Ngelarang Gesikan, Sindon Bibis, Bibis Bangun Jiwo, Niten Bangun Jiwo, dan Sri Gadi Samas. Langkah tersebut untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Beralih ke informasi lain, musim kemarau memicu terjadinya krisis air bersih di Padukuhan Kemesu, Kelurahan Semugih, Kapanewon, Rongkob, Gunung Kidul. Ketiadaan sumber air membuat puluhan keluarga harus membeli air bersih seharga Rp120.000 per tangki atau mengandalkan bantuan dropping air dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain membeli secara mandiri, warga juga memperoleh bantuan dropping air dari pemerintah. Air bersih tersebut ditampung di bak penampungan sebelum dibagikan kepada masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Endang swasana sonten, Program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sumangga Sutresno Budaya, kita pidhangetaken sesarengan siraman rohani Islam Ustad Aris Samsugito kanthi ira-irahan Islam Mulyakake Wanita. Sugeng midhangetaken.

0: bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
0: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: telah kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.
1: Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengasih.

Sutras Nobi Toyo Matenungun Penjenengan Tansah Keparang Midang Etaken Kiaran-kiaran Saking Program 4 RI Ngayu Jokarto Suara Budaya Jogja Yang Kita Tansah Leluri Bidoyo Jami Titi Wancini pun Wonten Ingarso Penjenengan Tumuli Katuraken Kiaran Serial Ringgit Purwo.

Sutresno Budo yang ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika tasih nglajengaken lampahan Arjuna Popo dening dalang Ki Anom Sucandra dumugi seri 3. Ing wusana sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gareng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Gareng podo sehat sugeng.
1: Ya, entuk pamujimu kabeh sehat. Sing baku saiki ki apa-apa ki sehat nganu
0: Dek Petro. Iya.
1: Loh, ya dalan.
0: Kok meng denger-denger ngopo, Gong?
1: Aku ke judek le nyuwarake piye iki?
0: Ya lambemu iki kok dudut maju.
1: Sing baku ngene Dek Petro, aku kowe sowan rene kabeh. Kang sepisan uluk salam kang kula nuwun ana ing kagungan dalem sasana inggil kene. Senajan to mawis diaturke ning ngarep karo Bapak panitia uga pambiwara ngarep mau ning ya luwih becik aku lan kowe kabeh minangka perangane kawula ngayujaga ngaturke matur nuwun wis dikeparange sowan lan nderek nyuwun berkahe kagungan dalem sasana inggil iki kene.
0: Lah iya.
1: Sakwise ngatur-ngatur panuwun kepareng ngaturaken sungkem kula katur dumateng para sesepuh-sesepuh ingkang dalu menika pepak berkahi kula kalian Petruk kalian Bagong anggenipun nindakaken jejibahan. Nggih katur Mbah Cermo, katur Mbah Margi, wah wis kabeh wae. Pak Hartono, Ki Cermo Sutejo, Ki Sunardi, Ki Sumaryono, Bapak Profesor Kasidi, kabeh pepak komplit lan bapak-bapakku wiyaga kabeh.
0: Iya.
1: Aku mah dadi gobyos kae sore.
0: Lah ngopo gobyos kok?
1: Ah ya Kakang. Ngrumangsane to jenenge. Puno kawan Gareng wingi sore Gareng nom ki cecok dakwa geduga. Ah ya ora apa-apa anane kuwi ya kaya ngono kuwi anane dhewe ngene iki sing baku upama ta urung iso apa-apa nyuwun berkahi karo para sesepuh iki. Mah iya. Apa meneh ya katur Pak Gedong. Le ngenai lakon kaya ngene iki ditulis banjur dipoto dikirim ke aku.
0: Ayo.
1: Aku le maca telung dina telung bengi terus.
0: Oh. Ya kae jenenge nek cara huruf abjad biyen ki ngono kae lho Gong.
1: Waduh. Wong sedesa tak tokke kabeh takon melu nyekseni le maca.
0: Ayo. Ya karang awake dhewe iki ngene iki Kang Gareng. Nek para sepuh biyen utawa wingi aku wis tau krungu salah setunggaling narasumber jarine dalang ki ana dalang sekolahan ya sekolahan pedalangan sekolahaning negara ya ana dalang sekolahan kraton ana dalang kutha ana dalang desa ana dalang gunung. Lah aku karo kowe iki ngrumangsani weton ya sobo kutha ning ya ora sekolahan. Sobo ning kiwa tengen kraton ya ora sekolahan kraton ya mung weton dalang gunung. Lah ya to Kang Gareng ayo mulai ya wis ngrumangsani wae weton. Meneh-meneh gone dhewe kuwi ya Reng. Gunung kuwi wae kulon negara kuwi werna-werna. Ha iya.
1: Ana diarani kulon kali iki cara kidulan ya ana. Cara menurean ya ana lah padha-padha dalang gunung awake dhewe iki menureh di daerah perbatasan Kedu.
0: Oh iya.
1: Kowe urung tau ngrasake tantangan hidup di daerah perbatasan Kedu we nggonku kedune Kedu lintas.
0: Iya.
1: Kedu Begelenan ana. Kedu Kali Gesingan ana. Kedu Temanggungan ana. Kedu Wonosobonan ana. Nek sing daerah Sami Galuh jenenge lor gunung kuwi Kedu Megelangan.
0: Oh iya. Ya tetep berpae
1: ya. Wayange mbahku kuwi sing wayang Kali Gesingan kuwi biyen ora nganggo petel ngono kuwi terus ning nganggone mundu.
0: Oh iya.
1: Dadi nyengkelange kene iki nyengkelang muntu dupetel.
0: Oh.
1: Upama to aku kulino mayang Sri Mulih, engko mayang neng daerah Panjatan kono wis beda meneh lho Sri Mulyane. Engko aku mayang kaya neng nggon aku menurean batas kedu ngono, tak nggo mayang neng Panjatan kowe wis do bingung iki wayangan apa iki ngono. Ya iya. Mergo nek nggone dhewe menureh batas kuwi jenenge Sri Mulyane ya cerita Sengkan turunan kae.
0: Ha iya.
1: Prabu Sengkan urunan Wisuda lan liya-liya kae.
0: Lah iya. Ya wis kuwi jenenge khasanah budayane awake dhewe disyukuri.
1: Heeh.
0: Iki jam 11 mengko bubar ora nganti.
1: Setengah 11 bubar.
0: Oh iya.
1: Lah nembang.
0: Ayo.
1: Nembang apa kok aku ora wani perintah aku. Senjane komplit pepak.
0: Iya.
1: Wis temenanan. Aku bareng mayang ini gak njuk kelingan almarhum bapakku.
0: Ayo.
1: Bapakku mbiyen iki nek mayang ya turut gunung-gunung kaya wis ngene iki.
0: Ayo. Iya.
1: Ngaturke apa? Sing gampang wae.
0: Ayo.
1: Umume.
0: Ayo.
1: Ora arep murba sindene sapa monggo salah setunggal. Rujak jeruk wae.
0: Ayo.
1: Kowe nyambi dolop lho, Reng. Iya, bareng. Ameng kon dadi dolop kowe, oh, sukses aku ora. Mengko sinden lekas bawa gak cul ngono aku terus. Ayah.
0: Ya iya.
1: Iso anteng ora iki? Kasepuan iki.
0: Iya. Monggo kula nyuwun mumpung kepanggih menika Mbak Titik sami-sami.
1: Aya.
0: Us, engko sik.
1: Yo, Mbak Titik sami-sami. Jenenge sapa aku ya urung paham aku meng apal ning nggon media sosial. Titik sami-sami.
0: Iya.
2: Jenengan mboten berteman kalih kula kok ngertos eh? Ayo. Ayo.
1: Ngene. Iku oleh omong presiden apa? Oh, wah. Oleh, Truk. Oleh ternyata.
0: Oh, iya oleh, Pak.
1: Kowe ora berteman karo Titik sami-sami apa? Aku ke media sosial wis judeg.
0: Ayo.
1: Ngrumangsani aku ke wis umurku wis liwat.
0: Iya.
1: Sebab neng Kulon Progo ke aku wis kondang dadi wis menep uripku.
0: Ayo.
1: Wis pokoknya pasrah karo sing nom-nom.
0: Ayo, heeh.
1: Monggo Mbak Titik sami-sami rujak jeruk dipun bawa. Sing lanang ngendang, sing wedok sinden.
0: Ayo.
1: Lah iya kaya kowe kuwi. Sing lanang dalang. Sing wedok bakul katul.
0: Oh.
1: Ya wis ora apa-apa, sing penting kabeh ki mlaku ora ngono ta ya. Aja lali lho, ndolop lho. Iya ya. Santai, Mbak. Menyuruh nganti ora ndolop awas. Iya ya wis santai. Mangga, Mbak.

0: bocah-bocahane buku kape. Kowe ngerti ora jingklak-jingkli iki ana ing sasana Adilu. Mlirik to. Gugu karepe dhewe. Petruk ora kaya Petruk. Ngerti bendaramu iki gek lara susah. Ora ngrasake sing dirasake bendaramu. Gugu karepe dhewe. Kowe iki melu rombongane sapa? Anggere rombongan nganu Madukara Laras, Pak. Wong kalangan iki mangke anu ajeng ten Madukara, kula niku Madukara Laras, Pak. Ha wis genah kowe iki melu rombongan Madukara Laras sing dipimpin Janaka SSN kuwi. Lah kok malah gugu karepe dhewe bendaramu kuwi gek lara. Ayo disebo. Sik, Pak. Ning ya bejike ngaturke panuwun dhisik Pak awake dhewe iki. Kowe iso tanjak-tanjak iso ngamuk-ngamuk anakmu nang kene iki ya sepisan matur nuwun karo ngersa dalem. Dong ora. Malah aku genti damuk. Ping pindhone matur nuwun karo keluarga besar Pepadang Ngayo Jakarta, tepuk tangan. Tanda munamune wong tuwa ora dong. Aku malah genti tamu. Lah kok aku malah dadi ketok ora berwibawa. Ayo to, Reng. Sing ping telune ngaturke matur nuwun sing wis makarya bareng karo awake dhewe, Reng. Sapa wae? Siji, RRI Pro 4. Radio Republik Indonesia. Jaman aku cilik kuwi nek muni apa mbiyen sasana inggil RRI Bratayuda ki bapakku ki nyecek ngliwet manjer radio wong sedesa kon do ngrungokke. Iso engko karo do tetane dibahas lakon sing mubengi dipancarke sasana inggil mbiyen kuwi. Segitunya lho sakrale mbiyen ki.
1: Iya.
0: Matur nuwun RRI Pro 4. Uga KR Harian Kedaulatan Rakyat lan mitra-mitra karya Pepadang.
1: Iya.
0: Pepadi DIY. Terus Sukro Kasih.
1: Iya.
0: Kowe wis kowe ya jek Sukro Kasih ya, Gong. Aku wis pensiun dini.
1: Oh.
0: Lah iya. Lan kabeh para-para sing do bantu iki Pepadang.
1: Iya.
0: Wes ngono, bapak mau ndak selak ngamuk meneh. Disebo mergo pancen ge ana nandang du kita kabeh bendarane dhewe le seneng-seneng ya seneng dalam suasana duka.
1: Lah iya.
0: Mengko ndang oleh pepadan.
1: Iya.
0: Ya truk nyuwun pakurmatan para wiyaga.
1: Iya.
0: Sri Karong Ran.

Ya Semar Badrana ya kaya ngapa rasane susah ing atiku werku doro lan kembar. Sembadra ilang tanpa pepoyan iki malah adiku Janaka lara. Matumpa-tumpa wiwit jaman aku isih bocah mung tansah sengsara lan kabeh uripku kaya dene kebak kacintrakan Kiai Semar. Titis jais padha nutul petis blegeg-geweg sak dolito mel-mel. Gus mila para pujangga sampun ngripta, para sepuh sampun ngripta. Inggih kagem srana pamut dumateng panjenengan Ndara. Semar iku den prayitna Semar uripe menungsa menika mila samar. Arepa kuwi Janaka jari lananging jagat ya menang lara. Semar samar ya kaya Semar Badrana ya ketoke lanang ning kok dadane mungal kaya wong wedok, nek wedok kok duwe kuncung mula. Nek gek sehat do jaganan kesehatanmu aja nganti teko dhisik lelaranipun. Iya Kiai. Semuri resiko balik gone sami pados tombo menika menggari ninding atine. Nek niat niku nek mboten manteng semuri resiko balik, nek atine miris ragu-ragu niku pun mangke ming jugareke mawon kabeh niat niku. Nek niate yakin aja setengah-setengah, nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Ndara. Iya Kiai, sing gedhe panarimaku nggih. Mila mboten salit ing manah, Gusti menika sangkung adil. Sampun wonten prastawa ingkang badhe dados hikmahipun para Pandhawa wonten ing bab menika. Tandya teka mangkono. Nurakaya swanipun Raden Wisanggeni ingkang kinantenan mbekta panah wujudipun panah puluh Mas Ringkala Semana.

0: wisang geni apa kang dadi sediamu tumujuning kasatran Madukara wisang geni
1: mengko tu wong tuaku kabeh para bapak-bapakku kabeh Pandhawa aku saguh ngusadani wong tuaku Janaka nanging aku duwe penjaluk Kyai Lurah Semar Badranaya kang kudu mangku bapakku Janaka dene kabeh kang ana nang kene tak suwun padha sumingkir manjing ana jroning sanggar pertapan ya sanggar semadi minta sing jawata muga bapakku Janaka gage waluya jati jati temah waluya iya kaya mangkono
0: wah wis anggeni mungsu bodho bapakmu le mari ora mari idak-idak dhewe
1: golek tamba kok meng cukup ngidak-idak kabeh tak jaluk padha sumingkir Kyai Semar heh wis anggeni karemu piye coba pangkunen iki bapakku Janaka kabeh pepundhenku Pandhawa tak suwun sumingkir minta sing jawata heh manut karo kowe karepmu niki

mati tenan. Isen bosmu jan ampuh tenan. Sopo pendeta atmu ana jati? Janaka wis bakal tekaning pati. Cetha yang to mengko aku bakal dadi kajen keringan negara Ngastina. Sosro Sangkara uga bakal seneng kake ngaluhur. Kula iki bakde ngempek kamukten ning ya kowe genah lho. Sing gawa kowe tekan Ngastina iki Sengkuni lho. Aja njuk kowe ora ngilangke jasane Sengkuni. Tanpa Sengkuni kowe iki ora iso mlebu Ngastina. Sengkuni iki wong nomor nentokke kebijaksanaan Ngastina padake. Ning ya kuwi pokoke suwuk karo ora manut kowe ya. Nggih. Ayo, Janaka diobong.

0: jenengmu mau siapa?
1: Aku Begawan Kiswoko.
0: Aja lali lho, kowe damuk pake gedhong kowe. Samplak ajur kowe.
1: Iya.
0: Aku Lengkawa, kowe Kiswoko. Dipadhangke lakon iki.
1: Tak derek Kyai Ayu Begawan Lengkawa.

Dewi Sri ki manuksmo nang pirang-pirang werna, Wisnu ya nuksmo ning pirang-pirang werna. Wisnu Purba ki nuksmo ning gone Rama Wijaya, Wisnu Wasesa nane Sri Kresna, Wisnu Sejati nane Laksmana Widakta, Wisnu Luwih nane Arjuna, Wisnu Murti nane Wibisana. Dadi manunggaling

0: wenggon bungkul ya wis opo mari tenan to Kakang Janaka.
1: Aku wis mari tenan nek ora percaya ayu buktekno.
2: Wah wis kalah satset karo Janaka.
1: Ayu wong ayu derene aku bali ana Madukara.
0: Ayu
1: nang kene ana wong loro iki karo iki marayu ora kepenak.
0: Hah, Durga mau wis ada urung ya. Aduh lah kan larak tenan malah gandengan tangan. Aduh ya ampun. Hah, Janaka. Ya. Aduh tuntun-tuntunan paduh. Kowe ndek nomor HP-ne Durga.
2: Eh, kae, lho, Sembadra karo Janaka kaya ngono kae mau, kae delon. Waduh, tuntun-tuntunan, waduh. Siji numpak Gojek, siji numpak Grab, malah ora nyambung. Eh, halo, nek kaya ngono kae, piye? Hu, kowe ana Durga mah ming dinengke wae. Wong tuwa ora satset, goblok. Dolop kaco ya reng ayu.
0: Eh, Senggono Ndara Werkudara,
1: Bapak

0: njalo kebijaksanaanmu lah. Kowe ngerti dhewe iki bosku engko sedo lengkas kukut ta.
1: Anjo awake dhewe melu sapa?
0: Ya melu-melu arjen tunggal kuwi Kang Kraga. Ngemse-ngemse campur sari rak ya iso.
1: Mula urip kuwi pilihan. Arep milih dadi Togok pemilih dadi Semar kuwi pilihan. Bangsane dhewe iki wis milih dasar negarane Pancasila. Mula aja ngganggu gawe dasar negara Pancasila penyusup-penyusup kaya Durga sing etok-etoke dadi begawan mau. Penyusup-penyusup kaya Sosro Sangkara. Ayo bali.
0: Ya. Aja nganti omong karo dolepmu kok ndak aku dantemi nang kene ya. Dolepmu kuwi kurang ajar e. Wedi aku. Do nganggo anting kabeh dolepmu.
1: Mengko kowe aja bali dhisik lho iki disuwuk karo ora gemantung kowe lho. Ana kowe bali dhisik aku ora genah suwukane lho.
0: Ah kowe iki surano ana dalang saka kulon praga kok bareng sore krungu muni sunggeng terus piyuk-piyukan. Sinau karo sing tuwa-tuwa.

Kakaten Sutresno Budaya menggah babaring lampan Arjuna Popo dining dalangki Anom Sucondro ngrenggani giaran serial Ringgit Purwo program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi saestu giaran menika saged ndamel renaning penggalih. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wontening giaran serial Ringgit Purwo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Pawartos Wanci jam pitun dalu.
1: Sutresno Budoyo, Pemerintah Kota Jogja tasih nglajengaken program pengelolaan sampah mandiri tumrap warga masyarakat. Salah setunggalipun kanthi cara netepaken Kemandiran Umbul Harjo minangka wilayah percontohan pengelolaan sampah organik. Kejawi saking menika, ugi kaadani pawiyatan metode losida vermikompos kagem para warga lan kagem nyengkuyung wontenipun program pengelolaan sampah mandiri menika. Mantri Pamong Projo Kemandiran Umbul Harjo Ananto Wibowo ngandaraken. Wontenipun pelatihan menika pangajapipun para warga masyarakat saged ngolah sampah saking dalemipun piyambak-piyambak. Pawartos salajengipun, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG sukopemu dening sedaya warga masyarakat pilih wulan Agustus minangka prediksi puncak mangsa ketiga warsa 2026 menika. BMKG ugi paring andaran pilih ing taun menika badhe kedadosan wontenipun fenomena El Nino lan kawiwitan saking wulan Maret kala wingi. Andaran menika adhedhasar saking pantauan iklim sadangunipun taun 2026 menika ingkang katindakaken dening Stasiun Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, hari ini sejenak kenangan bersama Skeber, kita akan mendengarkan lagu-lagu karya dari Nur Afni Oktavia. Berikut ini kami putarkan lagu Ayong Guyu dari Nur Afni Oktavia. Sugeng Midangetaken.

Ya, Sutrisno Budoyo, Ayung Guyu. Ini merupakan lagu dari penyanyi Nur Afni Oktavia. Nur Afni Oktavia ini merupakan penyanyi senior Indonesia era 70-an. Kemudian lagu-lagunya berirama Jawa campur sari. Dan untuk lagu Ayung Guyu ini memiliki makna mengajak Sutrisno Budoyo dan semua masyarakat untuk tersenyum dan tertawa. Dan berikutnya ada dua buah lagu, Cukup Dua Wae dan Duh Biyung Sugeng Midangetaken.

0: Ayo, ndang maem. Dintekin, Duk. Ha. Ha. Jan, angelit tokoen, Duk. Yo, maem karo mlaku-mlaku.
1: Eh, Bu Meni, dulang anak wae kok nganti tekan kene ta? Loh, lah kok isih wuto?
0: Wah, bingung aku, Bu. Iki ket mau ra gelem maem, je.
1: Lah maame kok main garingan. Weh, bocah sak meneh iki kudune wis maem nganggo sayur, Bu. Terus sok ning pos Yandora, ben ngerti perkembangane anak ngono lho.
0: Ah, ora, Bu. Bab maem ki yang penting anake gelem. Sayur ya ora gelem, Bu. Terus nek arep ning pos Yandu, isin. Anakku klebu kurang gizi.
1: Oh, wes. Ayo. Mumpung saiki ana Posyandu, anake dijak ben ngerti perkembangane kesehatan. Ben ora setanting. Anak sehat, ibu semangat. Ayo.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi. Tetap kemauan panjenengan wiji wondering program 4 RRI meluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: Mama kan sudah banyak beri fasilitas lengkap, gadget yang mahal, pembantu,
1: alasan aja,
0: pribadi, kartu
1: alasan
0: kredit,
1: saja Mama.
2: Sudahlah Mama, ini semua karena kalian terlalu sibuk. Kita bawa saja adik ke pusat rehabilitasi.
0: Tidak. Mama malu. Mama
1: Papa
0: malu kalau
1: juga
0: punya
1: tidak setuju. Papa juga malu.
2: Ma, Pa, kita harus menyelamatkan adik dari kecanduannya atau adik.
3: Jika keluarga kita atau lingkungan sekitar ada penyalahguna narkoba, laporkanlah ke institusi penerima wajib lapor atau ke pusat rehabilitasi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk terciptanya generasi muda yang sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

lagu Getuk karya dari Nur Afni Oktavia. Nur Afni Oktavia ini merilis album pop Jawa bertajuk Getuk, kemudian suaranya merdu dan karirnya yang cemerlang. Suaranya lembut dan penuh penghayatan, dan saatnya sudah mendengarkan sejenak kenangan bersama Skeber Nur Afni Oktavia. Dan saya Betty Damayani pamit undur diri. Matur nuwun sudah mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta, dan selamat mendengarkan siaran berikutnya, yaitu Membangun Desa dengan topik pengelolaan limbah cair. Sugeng midhangetaken, dan lagu penutupnya adalah Gembira Loka.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pambagi wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro. Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal mriku Bangun Desa badhe ngaturaken babagan pengelolaan limbah cair kambing. Sutresno Budoyo, mbok bilih kita menika sami ngingah mindo wonten ingkang damel peternakan ngaten, lajeng wonten papan ingkang sampun pun damel kangge nampung utawi madai limbah cair kambing menika utawi kasebat pipisipun mindo ngaten menika. Lan menika sagedipun ginakaken manfaatipun tentunipun. Lan Sutresno Budoyo, kados pundi pengelolaan limbah cair kambing menika? Sumangga kita pidhangetaken mawon Rembag kula Titik Renggani kalian Bapak Sri Gati Hutomo STMT Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Janabadra Yogyakarta berkaitan dengan teknologi tepat guna. Inggih, sugeng dalu Pak Gati.
1: Sugeng selamat malam Bu Citi.
0: Ya, selamat malam juga Pak Gati, sehat-sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, Pak Gati, berkaitan tentang pengelolaan limbah cair kambing ini bisa disampaikan ini. Kemarin-kemarin kan kita juga sudah disampaikan juga bagaimana dari pembuatan kandang, terus lantai itu ada kemiringannya biar nanti terus ada juga ada apa sekat-sekatnya gitu nggih untuk limbah cair padatnya biar tidak merobos kemana-mana, dan limbah cairnya atau pipisnya si mendo itu juga tidak kemana-mana tapi bisa ngumpul jadi satu seperti itu nggih penggambarannya begitu. Monggo sakit pun lajeng akan malih Pak Gati.
1: Nggih. Jadi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Titi bahwa dalam suatu peternakan kambing misalkan katakanlah dengan menggunakan kandang yang apa di mana kandang tersebut mempunyai ketinggian lantai dari tanah biasanya sekitar ya 50 sampai 80 cm ya, jadi panggung biasanya yang harus
0: biasane nggih ya. Kita kathah ingkang wonten menika nggih sami wonten dusun ngaten menika sami pun damel panggung-panggung ngaten menika nggih
1: setingkat
0: rada dhuwur metingkring
1: nggih karena memang itu diperlukan kalau dari sisi aspek peternakan. Saya memang tidak ahli di situ tapi dari sisi mekanikal pun bahwa itu kan akan membuat sirkulasi udara di bagian bawah itu menjadi cukup bagus ya. Jadi
0: ada sirkulasi udaranya seperti itu nyatanya. Lajeng pun lajeng akan.
1: Kemudian lantai panggung itu nanti di lantai yang untuk pijakan ternaknya itu bisa menggunakan bilah bambu, jarak celahnya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 cm sehingga kotoran-kotoran yang bersifat padatan itu tetap bisa jatuh tapi kaki kambingnya tidak terprosok.
0: Paling tidak bisa juga digunakan streamin ngaten juga sakit, Pak.
1: Atau... Oh iya, kalau yang untuk atas ini memang
0: atas berarti untuk penopang.
1: Iya, pijakan ternaknya. Nggih, karena kan harus cukup kuat itu. Bobot kambing kan bisa
0: tidak meleok-meleok.
1: Jadi
0: berarti harus ada dikasih papan dengan
1: bilah bambu. Nggih, biasanya bilah bambu nanti terus diberi jarak celah 1,5 sampai 2 cm sehingga kotorannya nanti jatuh, limbahnya jatuh, baik yang padat maupun yang cair itu jatuh
0: ke bawah.
1: Tapi kaki kambing itu tidak terperosok. Dan sirkulasi dan sirkulasi udaranya kan bisa kalau yang dari bawah kan tetap bisa ke kandang kan berarti. Nah, kemudian di bawahnya lagi, di bawah dari yang bilah bambu
0: tadi,
1: itu adalah streamin.
0: Berarti bambu itu ya dikasih pijakan biar buat memijak si kambing itu, dan orang prosok.
1: Bawahnya itu dikasih streamin.
0: Yang
1: bisa didesain untuk juga bisa dibongkar pasang secara cepat ya. Oh, jadi gitu. Seperti laci lah.
0: Oh, gitu. Jadi mboten paten.
1: Yeah. Gitu. Biar paten. Nanti kalau sewaktu-waktu perlu
0: diambil, ambil.
1: Ambil. Gitu ya. Yeah. Okay. Nah, streaming-nya itu harus bisa menahan padatan, kotoran yang padatan tadi. Karena kalau lolos nanti kan kecampur dengan yang cair. Oh, yeah. Nah, gitu. Ukurannya itu kalau dari streaming, sisi kotoran itu sekitar 1-2
0: cm.
1: Sehingga streaming-nya harus lebih kecil dari ukuran itu.
0: Oh, misalkan di bawahnya 1
1: cm. Satu, yeah. Nanti hampir semua kotoran itu relatif akan tertahan. Nah, kemudian cairannya dia akan lolos dari streaming.
0: Turun
1: ke bawah. Nah, kita beri pelapis fiber yang gelombang misalnya.
0: Oh,
1: seperti
0: dikasih
1: itu.
0: Fiber yang gelombang
1: sehingga nanti
0: tujuannya untuk
1: cairnya akan jatuh ke fiber dan ke fiber gelombang yang gelombang gitu ya, itu ya, sehingga mengalir mengikuti gelombang itu. Kemudian kalau itu datar, kan ada kemungkinan nanti cairan itu tidak tuntas. Ibarat di kamar mandi itu ada yang tergendang.
0: Oh, gitu. Berarti sehingga tetap harus pakai fiber itu tadi.
1: Sehingga kemiringan fiber juga harus diperhitungkan.
0: Berarti kemiringan fiber, cara menata kemiringan fiber juga diperhitungkan.
1: Kurang lebih.
0: Kurang mandek gitu.
1: Kurang lebih sekitar 2-3% lah.
0: Oh, kemiringannya. Kemiringannya 2-3%. Setelah itu kemiringan tadi dengan si limbah cair kambing tadi masuk ke fiber tadi ya, turun ke bawah, terus lanjut
1: ke karena dia sudah bisa ngalir dengan lancar, nanti akan masuk ke semacam talang. Jadi
0: berarti dari fiber itu dimasukkan ke talang gitu.
1: Bahannya juga bisa dengan bahan talang yang yang biasa dipakai untuk bangunan itu ya.
0: Oh, gitu, talang. Ya, ini yang fiber terus ke talang. Habis gitu.
1: Nah, kemudian itu di ujung talang itu mulai kita bikin sistem perpipaannya. Nanti ada floor drain-nya, seolah-olah floor drain. Sehingga kalau di kamar mandi itu lubang di pojokan itu ya.
0: Oh, gitu.
1: Tapi juga jangan lupa diberi semacam penjebak juga ya. Jadi misalkan masih ada kotoran padat yang
0: melu kato. Paling tidak wis kena saringan. Kamar mandi itu Nah, itu berarti biar apa gambarannya seterusnya budaya sampun mangertosin nggih lajeng. Setelah itu
1: Dari floor drain itu nanti dibuatkan semacam leher angsa.
0: Dibuatkan semacam leher angsa gitu nggih.
1: Tujuannya adalah supaya nanti pupuk kotoran cair yang berupa cairan ini ketika di penampungan itu tidak menyebarkan bau yang ke sekitar. Karena model leher angsa kan berarti nanti ada cairan yang tertahan
0: jangan sampai ada cairan yang tertahan gitu
1: nggih. Nah, itu bisa kita guyur dengan air sehingga kan nanti yang tertahan air ya. Istilahnya konsentrasi dari dari kotoran yang berupa cairan ini di leher angsa itu.
0: Masuk di leher angsa itu seperti itu.
1: Nah, kemudian,
0: dan paling tidak ini nggih Pak Gati. Paling tidak kalau kita pengen nyemprot dibersihkan itu benora itu kan juga bisa. Biar nanti keluar semuanya lewat si leher angsa itu juga jadi penampungan gitu nggih. Nah, di situ otomatis kan kandang tetap bersih.
1: Bersih gitu, dan tidak bau.
0: Bersih dan akhirnya tidak bau karena kita selalu bisa nyemproti banyu terus.
1: Misalkan begitu. Pagi, sore misalkan seperti itu. Ya sesuai kebutuhan lah. Kalau dirasa sudah cukup bau disemprot dengan air.
0: Kalau kan di kamar mandi kalau selalu diguyur banyu terus kan enggak bau gitu. Terus selanjutnya
1: sehingga kalau dari sisi kotoran yang diproduksi dari kandang untuk yang padatannya tertahan di streaming dan bisa kering karena kan mendapat aliran udara ya, artinya udara. Kemudian yang cairnya sudah lolos masuk ke apa tadi floor drain tadi ya. Leher angsa kemudian dimasukkan ke semacam box culvert atau bak kontrol lah.
0: Bak kontrol.
1: Ya, tujuannya atau... adalah di situ untuk memilah nanti mungkin ada padatan-padatan yang masih terikut.
0: Oh iya, masih ada yang ikut.
1: Padatan itu nanti ada yang kemungkinan tenggelam, misalkan pasir, tanah. Ada juga kemungkinan yang terapung. Nah, sehingga nanti di situ bisa dua macam yang apa yang nanti terjebak di bak kontrol itu. Bisa padatan yang tenggelam dan bisa padatan yang terapung. Nah, bak kontrol ini fungsinya selain memisah itu juga untuk pembersihan. Sehingga kan nanti secara periodis misalkan 3 hari atau seminggu sekali itu bak kontrol dibersihkan.
0: Oh gitu. Berarti kalau limbah cair itu tadi sudah terkumpul, nanti diambil semua, dikumpulkan terus tapi ternyata masih ada sisa-sisa yang padat itu tadi, paling tidak kan bisa di apa ya, dipilah lagi dan bak tadi bisa bak dibersihkan tadi. Bak kontrol tadi bisa dibersihkan lagi dan tak mampu pesing
1: ya. Ya artinya untuk menjaga sistem supaya sustainability-nya atau keawetannya nanti terjaga, karena kan gitu. Yang akan kita kelola kan memang hanya limbah cairnya saja
0: tanpa ada embel-embel lainnya seperti itu.
1: Nah, kemudian setelah dari bak cover atau bak kontrol ini barulah dimasukkan ke bak penampung atau reservoir tadi. Jadi bak kontrol ini hanya kecil saja.
0: Bak kontrol sendiri terus nanti
1: baru
0: ada
1: masuk
0: saluran ke, lagi masuk ke bak penampung.
1: Nah, begitu. Itu sudah murni cair semuanya karena kan sudah terseleksi ya, artinya terfilter. Terfilter, tersaring ya.
0: Di situ.
1: Sehingga nanti yang masuk ke bak penampung atau reservoir ini benar-benar adalah limbah cair.
0: Seperti itu.

0: Inji Sutresno Budoyo kanyoto menawi kita kepingin kandang mendo menika mboten mambet lan kita menika saged ngawekani kanthi damel alat pengolahan limbah cair kalau wau supados kandang mendo menika resik lan sehat lajeng babakan sirkulasi udara menika saged terkontrol. Sumangga kita pidhangetaken malih Wawan Rembak kula kalian Pak Sri Gati Utomo STMT saking Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Janabadra Yogyakarta. Injih, Pak Gati sak sampunipun saking bak kontrol lajeng bak penampungan lajeng dos pundi malih menika kedah dipun anapa nggih dipun olah utawi dipun otak-atik malih napa ingkang kedah wonten kados pundi monggo.
1: Nggih, mungkin yang perlu diperhatikan malah justru beberapa hal yang bersifat teknis ya.
0: Di... Nah, berkaitan tentang teknisnya karena dari jurusan teknik mesin teknologi tepat guna ya nggih.
1: Nggih, jadi tadi dari talang kemudian floor drain-nya kemudian kita lanjut dengan sistem perpipaan tadi bisa menggunakan pipa PVC ukuran katakanlah ya mungkin agak besar ya 1 inch lah katakanlah seperti itu sehingga diharapkan ya alirannya nanti cukup lancar mungkin juga menggunakan 3/4 juga bisa tapi khawatirnya nanti kalau apa kemungkinan terjadi penyumbatan-penyumbatan nah, itu mungkin
0: nek rada gede rak beda
1: artinya untuk lebih memastikan bahwa tapi misalnya menggunakan 3/4 pun juga sebenarnya tidak apa-apa yang kita coba biasa yang memang di 1 in itu rasanya sudah cukup lah cukup memadai kemudian di bak kontrolnya mungkin tidak perlu terlalu besar mungkin kurang 30-30 cm saja kedalamannya 40 cm cukup
0: intinya. Berarti bak kontrol itu terbuat dari apa itu Pak?
1: Itu bisa kita buat dengan misalkan batako atau mungkin menggunakan bekas-bekas cat itu ya
0: misalnya ember dengan harus batako bak itu tadi
1: karena kecil aja kan
0: yang kecil seperti, masalahnya untuk bak kontrol itu
1: yang penting lajeng. Ditutup dan bisa dibuka tutup dalam arti untuk pembersihan secara rutin
0: sampunipun itu
1: kemudian dari bak kontrol tadi masuk ke bak penampungan. Kalau yang ini bisa, kalau mau katakanlah yang sederhana murah juga bisa menggunakan itu drum bekas ya,
0: drum bekas.
1: Kenapa dengan menggunakan drum itu pertama murah, drum plastik ya, jangan yang plastik. Logam ya karena
0: yang logam ya mahal nanti ya.
1: Pertama mahal, yang kedua cairan ini kan agak relatif korosif ya, jadi kemungkinan untuk terjadi korosi dan karat itu
0: korosi,
1: juga
0: kropos, kropos
1: kemudian
0: nantinya
1: juga menjadi gitu, cukup besar kemudian
0: mendingan
1: juga
0: dengan plastik
1: karena itu kalau untuk ukurannya kalau misalkan katakanlah kan kemarin sudah disebutkan bahwa produk limbah cairnya ini untuk tiap ekor kambing kurang lebih ya kita ambil di angka 1,5 liter per hari ya per ekor jadi kalau misalkan 10 kambing ya kurang lebih sekitar 15 liter per hari kemudian kalau diestimasi untuk seminggu katakanlah kapasitas seminggu berarti kurang lebih 100 liter.
0: Ada perhitungannya seperti itu kalau sudah dari penampungan terus apa itu
1: kalau ini kan proses pengelolaannya dulu supaya tidak bau tadi sampai ke penampungan ya sudah nanti ini juga ada satu tambahan
0: terakhir itu yang di penampungan berarti
1: ya kalau dari
0: tapi
1: sisi
0: penampungan itu tetap tertutup atau tidak
1: tertutup itu, nanti tapi kemudian diberi satu lubang ventilasi mungkin dengan menggunakan pipa PVC kecil aja
0: yang,
1: mungkin
0: setengah ke atas gitu jangan pas di bawahnya takutnya bocor
1: ke atas jadi tujuannya supaya ketika mengalir dan kemudian bak penampung itu relatif sudah penuh itu kan biasanya ada udara yang terjebak, nah, kalau tidak diberi ventilasi, ya kemungkinan nanti aliran baru itu nggak mau masuk, ada kemungkinan karena tekanan di dalam,
0: pembangunan kan,
1: cukup besar, sehingga kalau kemudian diberikan ventilasi kecil aja, mungkin tidak perlu terlalu, misalnya menggunakan pipa PVC ya ukuran setengah in saja mungkin cukup lah, atau kalau tidak ya menggunakan pipa yang biasa untuk jalur listrik itu jalur juga, listrik juga itu kan, kan kecil. Yang penting ada udara yang apa yang bisa keluar dari situ, sehingga aliran dari limbah cair yang masuk itu tidak terhambat oleh tekanan udara di bak penampung atau reservoirnya itu.
0: Oke, baik. Berkaitan tentang itu penampungan, bak penampungan, berarti bak, karena bak itu disebut bak penampungan, dan nanti pasti akan ada materi juga Sutresno Budoyo kaitan pengolahannya limbah cair kambing itu pasti ada. Berarti untuk bak penampungan itu bisa diambil, diangkat, bawa kemana-mana enggak itu? Nanti, atau harus cuma di situ aja?
1: Tetap tertanam
0: di situ, ya. Sutresno Budoyo, biar nanti tidak salah apa ya interpretasinya berbeda nanti, salah persepsi juga. Berarti bak penampungan itu tetap tertanam, dipatenkan di situ,
1: ditanam seperti memang,
0: seperti itu.
1: Dan kondisi tertutup kecuali tadi diberi ventilasi saja.
0: Hanya diberi ventilasi saja. Sampai dengan nanti akan kita mengolah limbah cairnya, begitu ya, Pak ya. Berarti berkaitan tentang pengelolaan dari sisi teknologi tepat gunanya sudah disampaikan oleh Pak Srigati. Ada yang perlu disampaikan lagi, Pak?
1: Untuk bak penampungan tadi, kalau kebutuhan katakanlah selama seminggu ya, itu kan kurang lebih berarti sekitar 100 liter. Nah, kalau gambarannya adalah diameter misalkan menggunakan drum plastik itu gambarannya kurang lebih ya diameternya 40 cm, kemudian tingginya kurang lebih 80
0: cm. Oh, gitu.
1: Jadi, artinya kalau diameternya lebih kecil ya berarti agak lebih tinggi, tapi kan tidak perlu harus tepat 100 liter, ini hanya gambaran saja aja. Karena estimasi kalau 15 liter per hari berarti kalau punya penampung sekitar 100 liter itu kurang lebih selama seminggu kan
0: baik. Berarti Sutresno Budoyo mekaten mbok bilih kalau kita pengen ngingu wedhus ngingah mendo, berarti harus kita rancang terlebih dahulu biar kandang kita itu tidak bau. Nah, jadi harus mulai dirancang dari awal, dari pembuatan kandangnya sampai dengan tadi disampaikan oleh Pak Gati, ada streamin, ada tahap-tahapan tadi, terus ada juga fiber yang bergelombang, terus ada juga talang tadi, terus ada bak kontrol tadi yang sudah ditanam, terus di situ nanti ada mungkin pipa-pipa untuk mengalirnya ke penampungan. Dan itu juga ditanam. Paling tidak kalau sudah dirancang, mereka samangke ambetipun kotoran saking mendo mereka sakit dipun kawekani. Dan tentunya harapannya setelah ditampung itu tadi nanti ada pengolahan. Tapi sabar dulu, benjang sakit pun rembak malih kaitan pengolahan limbah cair kambing. Ngaten nggih Pak Gati nggih.
1: Nggih, Gusti.
0: Matur nuwun sanget seserepan wonten ing dalu menika, mugi-mugi saged murakapi kagem kita sedaya menika nggih.
1: Amin.
0: Gati matur nuwun sanget. Inggih Sutresno Budaya cekap semanten atur kiaran bangun desa wonten ing dalu menika, mugi-mugi seserepan menika saged wonten manfaatipun. Ing wusana sugeng pepisan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun sugeng dalu.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda dengan judul Gua Kiskendo. Naskah dan sutradara Titi Rengganing dengan para pemain. Lembu Suro diperankan oleh Sugiman. Maheso Suro diperankan oleh Sukoco. Batoro Naruto diperankan oleh Bambang Aswianto. Dewi Tara diperankan oleh Umining. Sugriwa diperankan oleh Yosa. Narator Putri Arnisia. Teknik dan montase Halistia Putri dan Jordan Talaksoro. Selamat mengikuti.

Kis Kendo adalah cerita legenda dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada suatu hari, di Pegunungan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, terdapat sebuah gua yang bernama Gua Kis Kendo. Gua tersebut merupakan istana kerajaan kakak beradik yang bernama Mahesa Suro dan Lembu Suro. Mereka adalah pemimpin berbagai macam binatang buas di daerah itu. Keduanya memiliki tubuh yang tinggi dan besar, berbadan manusia, tapi berkepala binatang. Kakak beradik itu juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Konon jika salah seorang di antara mereka yang meninggal, ia dapat hidup kembali setelah tubuhnya dilangkai oleh saudaranya yang hidup.

0: Sudahlah adikku Lembu Suro, segeralah tidur.
1: Ah, Kanda, semakin malam mataku tak kuat untuk bertahan tidak tidur.
0: Ya sudah, adikku, aku mau tidur.
2: Dan pada suatu malam, Mahesa Suro bermimpi sedang bersanding di pelaminan bersama Dewi Tara, putri Sang Bathara Indra dari Kahyangan. Keesokan harinya, Mahesa Suro bermaksud mewujudkan mimpi itu. Ia pun meminta adiknya Lembu Suro untuk melamar Dewi Tara di negeri Kahyangan. Betapa terkejutnya Lembu Suro saat mendengarkan permintaan kakaknya.
1: Jangan, Kanda. Dewi Tara itu adalah bidadari yang paling cantik di Kahyangan. Bagaimana mungkin dewa-dewa akan menerima lamaran makhluk seperti kita? Sebaiknya urungkan niat Kanda itu.
0: Tidak, adikku. Mereka pasti takut menolak lamaranku karena akulah yang paling sakti di jagat raya ini.
2: Mendengar tekad kuat kakaknya itu, Lembu Suro terpaksa berangkat ke Kahyangan untuk melamar Dewi Tara. Benar, apa yang dikatakan Lembu Suro. Setibanya di Kahyangan, lamaran kakaknya langsung ditolak oleh para dewa. Akhirnya Lembu Suro kembali ke bumi tanpa membawa hasil. Alangkah marahnya Mahesa Suro saat mendengar kabar buruk tersebut. Ia pun tidak bisa menerima penolakan itu.
0: Kurang ajar! Para dewa itu telah menghinaku. Mereka harus diberi pelajaran.
1: Oh, terus, apa yang akan Kanda lakukan?
0: Adikku Lembu Suro, ayo kita serang negeri Kahyangan.

Pada saat itulah Mahesa Suro dan Lembu Suro menuju negeri Kayangan dan mengamuk. Tak satu pun dari para dewa mampu mencegah perbuatan biadab kakak beradik itu karena kesaktian mereka yang luar biasa. Setelah menghancurkan negeri Kayangan, Mahesa Suro membawa Dewi Tara ke bumi

0: Semuanya tidak ada yang bisa menolongmu. Dewi Tara, kau akan menjadi istriku.
1: Kamu jahat, Mahesa Sura. Kamu jahat.

0: para dewa pun sepakat untuk menggunakan Aji Pancasona. Namun ajian itu harus digunakan oleh orang yang benar-benar berhati bersih, tidak sewenang-wenang, luhur dan suci. Dipilihlah seorang pertapa yang bernama Subali, yaitu putra Resi Gautama yang sedang bertapa di Surya Pringga. Dengan mematikan seluruh raga dan memusatkan seluruh pancaran jiwanya kepada Sang Pencipta untuk memohon ampunan segala perbuatannya dan sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan Subali pun terbangun kedatangan para dewa yang bernama Batoro Naruto.
1: Wahai Subali, aku akan memenuhi segala permohonanmu. Tapi dengan syarat, kamu harus menumpas Anggara Murka yang bersemayam di tubuh Mahesasura dan Lembusoro.

Dan berangkatlah Subali dan adiknya Sugriwa menuju Gua Kiskendo untuk menyelesaikan dengan Mahesa Suro dan Lembu Suro. Subali pun masuk ke Gua Kiskendo dan keluar berhasil membawa Dewi Tara dan dititipkan adiknya Sugriwa. Karena Subali kembali masuk ke dalam gua dan berpesan kepada adiknya Sugriwa, jika dari dalam gua itu mengucur darah merah, berarti Subali menang atas Mahesa Suro dan Lembu Suro. Namun jika darah keluar dari gua berwarna putih, berarti dia kalah dan meminta gua ditutup dengan batu besar.

Meskipun tubuhnya kecil, Subali dapat mengimbangi perlawanan kedua musuhnya yang bertubuh besar itu. Justru dengan tubuhnya yang kecil, ia dapat menghindar dan menyerang dengan gesit. Dengan Aji Pancasona, ia berhasil membinasakan Lembusuro. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat Lembusuro hidup kembali setelah tubuhnya dilangkai oleh Mahesho Suro. Demikian pula ketika ia berhasil membinasakan Mahesho Suro dan bisa hidup kembali setelah tubuhnya dilangkai oleh Lembusuro.

Namun ternyata Subali berhasil mengalahkan Mahesa Suro dan Lembu Suro. Hingga Subali menyusul ke kayangan dan marah melihat Sugriwo duduk di pelaminan. Subali pun marah dan menghajar Sugriwo ketika ayahandanya, yaitu Resi.

Menurut Resi Gautama, tidak ada manusia di dunia ini yang berdarah putih. Oleh karena ketakaburannya, Subali dikutuk oleh ayahnya sendiri. Kutukan itu disebutkan dalam sabdanya bahwa Subali akan mati oleh kesatria titisan Bathara Wisnu yang bernama Prabu Rama Wijaya. Kutukan itu kelak terbukti dengan matinya Subali yang terkena panah sakti Prabu Rama Wijaya. Menurut cerita, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Subali sempat mengucapkan terima kasih kepada Rama, namun telah membebaskan nafsu amarah yang melekat pada dirinya. Sementara itu Sugriwa mendapat restu dari Resi Gautama untuk tetap menikah dengan Dewi Tara. Setelah menikah, Sugriwa membangun kerajaan yang diberi nama Pancawati di Goa Kiskendo. Demikianlah legenda Goa Kiskendo. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Teknik dan montase Halistia Putri dan Jordan Talaksoro. Yang dimainkan oleh Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kalian pendogo nih,
1: Putra
0: Pandu. Nah, ini kan buat pilih. Oke, sakit terus gambaran kisang kita. Minum ke manusia, kita sakit terus. Tidak pihak sungguhnya utawi terus pihak Putra Pandu. Ning menawi kita gagas iki, menawi sakit kita langkung lebih ngaos mobilih kados pundi menawi kita sampun nandur ingkang sae lan ugi napa berbuat yang lebih baik, tapi tetap saja kita mungkin belum mendapatkan sesuatu yang baik. Menika memaknai pun kados pundi memaknai.
1: Nggih.
2: Matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon Kota Gedhe.
1: Mas Darsono lan Pak Sri Katon. Sopo gawe nganggu, sopo nandur ngunduh. Istilah menika terkadang sami dipun kaitaken dengan prinsip tabur buai. Prinsip sebab akibat, di mana setiap perbuatan manusia baik maupun buruk akan menghasilkan balasan atau konsekuensi yang serupa bagi pelakunya. Istilah menika menawi ngagem ajaran agama menika prinsip pertanggungjawaban amal. Apa yang ditanam atau diperbuat itulah yang akan dituai. Namun nanging yang pasti terjadi, hasil atau buah dari perbuatan akan datang pada waktunya. Nah, sing sok di angen-angen kalian tiang kata menika sopo gawe nganggu, sopo nandur ngudu menika terkadang dipun kaitaken kalian hukum sebab akibat. Nek iso ki yo kesalahan saiki sesuk nampa akibat. Ngono. Karena terkadang hukum karma utawi sapa gawe nandur ngunduh menika perjalananipun boten kados balas dendam, nanging menika berlaku hukum yang sifatnya linier, mboten ujuk-ujuk. Karena tembung meniko sering dihubungkan dengan siklus hukum kosmik mutlak tanpa pengampunan. Jadi husopo gawe nganggo nandur ngunduh meniko menawi mitrat kapi tadosan pun tiang jawi mboten wonten istilah pengampunan. Pasti terjadi. Cuma waktunya. Nah, sing sok diwedeni tiang jawi menika nek sing nampa ki aku dhewe mungkin kula mboten pangling. Nanging nek sing nampa akibat menika putra wayah menika sing dadi momolo lan sing paling diwedeni tiang jawi menika. Terkadang nyuwun sewu sapa gawe nganggo nandur ngunduh menika dipun kaitaken dengan karma yang tumimba lahir. Ini yang jadi masalah. Ampun ngantos nek utang kudu nyaur saiki senes semua katen. Wong tumindak kae kok ora ana kok ya ora ana hukume. Terkadang wonten malih wis tumindak apik kok tetep merkoso. Kok tetep ora entuk kebecikan. Mendino sembahyang ngadep kok ya ora lek entuk kanugrahan. Ning kok sing glotha-glathe kok malah entuk pangampunan utawi pikantuk napa nggih nugrahanipun Gusti. Kenapa pramila menika hukum kosmik, hukum alam mboten saged saiki jos esuk entuk menika mboten saged. Ngaten Mas.
2: Nggih,
1: dados wonten ing batos hukum karma menika bukan sekedar hukuman, ngerti lho. Bukan hukum sebab akibat yang sifatnya
2: saidek sanyet.
1: Karena ini berkaitan ataupun asalipun saking kesemestaan alam, utawi hukum universal, ngaten. Ya pramila, hukum sebab akibat bukanlah bentuk balas dendam dari semesta, melainkan prinsip dari kualitas alam, kayaknya hukum fisika tentang aksi dan reaksi. Ngaten, Pak.
2: Pak Darsono kalau Pak Anji. Mungkin Pak Melayu mereka menggayut kalian rawi pun Pak Sri Katon kalau Pak Anji.
1: Iya.
2: Wis tu minta nandur kabecikan ini kok ya tetap bisa.
1: Iya.
2: Inji. Pak Terun, Pak Sri Katon, Pak Darsono. Salah jengi pun Sugeng Dalu. Pendopo.
3: Sugeng Dalu, Pendopo.
2: Inji, Sugeng Dalu, monggo. Nuwun sewu mereka saking?
3: Mbah Uti saking Klaten.
2: Mbah Uti, Klaten, monggo.
3: Sangat. Mirengaken pangandika kala wau ajaran Jawi tadi ati luhung kastu menika kula ana namung ilmu titan ngaten
2: nggih
3: ningali tiyang ingkang tumindak awon kok mesti nggih tukulipun awon menika kula namung ilmu titan kula piyambak pirang ana nanging niteni kok wonten ingkang ngaten menika
2: nggih
3: oh menawi tiyang sepuhipun boten nampi Iwala.
1: Iya. Anak turun nih.
3: Wonten tiyang tuwa pangandika. Anake kaya ngono wong biyen wong tuwane pengen daerah ape.
2: Nggih.
3: Wonten malih kula niteni Pak ingkang mboten jujur soal titi tanah.
2: Nggih.
3: Menika kok nggih mesti nemahi lelampahan ingkang gedhi-gedhi ngaten
2: nggih. Ngaten nggih.
3: Ternyata PT menikah di Malatu.
2: Menawi
3: ajaran yang kulo tampi ya Pak. Ojo males Allah marang ti Allah, pasrahno marang Gusti Allah. Kowe ora wajib ngadili, golek ngadili wis
1: cukup. Sing gawe urip. Nggih.
3: Mekaten matur
2: nuwun. Nggih, matur nuwun. Rawuhipun Mbak Uti wonten ing Klaten. Nggih, terus endi
1: Pak? Nggih, ngeten Pak Bu. Panci tiang Jawi menika mengenal hukum karma menika wonten sekawan.
2: Nggih.
1: Ingkang sepindah karma yang disimpan. Menika akumulasi utawi tabungan dari seluruh perbuatan baik buruk dari kehidupan masa lalu. Awake pun piyambak meniko, saat meniko sebagian kecil atau besar juga merupakan karma dari orang tua kita, leluhur-leluhur kita.
2: Yeah.
1: Makanya terkadang awakipun piyambak meniko sok mbayangke kok aku tahu diirui nggon kaya ngene, mongko aku durung tahu weruh. Kok aku nampa kahanan kaya ngene. Oh, mbiyen simbahku ya tau nglampahi babab ingkang sami. Menika hukum yang tersimpan. Lajeng ingkang nomor kalih, karma yang sedang berbuah. Karma yang sedang kita jalani saat ini karena tidak bisa dirubah dan membentuk ataupun itu takdir, maka kemudian kita seolah-olah kehidupan yang sekarang menika itu hasil perbuatan kita. Nah sing paling dewedene nggih menika karma untuk masa depan. Niat dan tindakan yang dilakukan saat ini akan menciptakan karma baru dan menentukan karma kehidupan di masa depan. Jadi terkadang ngeten.
2: Nggih.
1: Nek awake pun piyambak menika sak menika tumindak nalisir saking paugeran, ning awake pun piyambak mboten nampi pidana, sesuk sing bakal nampa anak turunipun. Nah, menika nah sing lajeng kang sekawan menika karma kosmis tindakan yang dilakukan hari ini kehidupan sekarang yang hasilnya dirasakan seketika dalam waktu yang dekat.
2: Nggih,
1: contohnya ngeten. Saiki aku njikuk barang yang liyan rakonangan. Ning delalah kok salah ucap dadi konangan. Kan mergo awakipun piyambak kelalen ning ngapusi. Lali bareng ketrucut, "Wo iya, aku ngapusi kok malah bloko dhewe." Menika mesti nggih nate ngalami lah sedaya tiyang ngaten.
2: Nggih.
1: Ngaten, Bu.
2: Ngaten nggih. Ibu Bauti kalau mau nggih sampun kepareng rawuh matur nuwun menika. Salajengipun menika sugeng dalu saking Pak Bodo Tri Utomo lengkeng lenggah wonten ing Godian. Sugeng dalu pendopo nderek nyawiji. Nyuwun wedharanipun, menapa hukum karma menika ugi berlaku dumateng anak turunipun? Umpaminipun ingkang lepat ing piyawon menika ramanipun. Lajeng anak turunipun ingkang nemai. Lajeng antos turun kaping pinten nanggel kalepatanipun ramanipun kala wau. Contonipun kenarok ingkang mejahi tunggul metung ingkang nandang lepat so kurban ngantos mawulawali nggih matur nuwun nggih matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo
1: nggih Pak Bodo kula wau matur bilih hukum karma wonten sekawan. Salah satunggalipun karma masa depan. Niat dan tindakan yang dilakukan saat ini oleh kita orang tua akan menciptakan karma baru dan menentukan karma baru di kehidupan masa depan. Cerita Ken Arok itu karena sumpah Mpu Gandring. Sebetulnya yang namanya karma itu ya satu-satu. Nek aku tidak salah yo, nek wis di sahur istilahnya bahasanya trirna tiga hutang itu sudah selesai, tidak sampai turun temurun. Nah kasus Ken Arok menika karena ada sumpahnya Empu Gandring sopo sing bak
2: napa nganti turun pitu
1: ya, tak sumpahi turun pitu itu bedanya.
2: Ngeten.
1: Nah jadi nyuwun sewu Pak Bodo, kita ini sekarang ini sak kamat-kamat dilewangi melek, dilewangi lelaku, dilewangi ngelih batine, ngelih fisike, niku merehatinke anak putu. Itu dalam rangka menciptakan karma yang baik di masa depan bagi anak turun kita.
2: Ngeten.
1: Nah apakah itu bisa diukur, bisa dihitung? Menika alamlah yang akan menilai. Manusia tidak mampu untuk menentukan besar kecilnya karma.
2: Ngaten nggih. Matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo rawuhipun menika nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Parjoko, sugeng dalu Pak Parjoko ingkang lenggah wonten ing Purworejo. Derek nyuwun prisa Rama Untung. Menapa karma menika saged dipun ruwat? Contonipun, upaminipun tiyang sepuh nate makarti ingkang kirang trep damel kapitunaning asanes. Lajeng putranipun sadar mangertos menawi nate leluhuripun tumindak ingkang boten trep. Salajengipun karana ajrih kepingin sanget ngruwat pakarti menika supados karma mboten dumawah ing turunipun. Menika menapa saged, lajeng caranipun kados pundi? Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Parjoko wonten ing Purworejo.
1: Nggih, matur nuwun Pak
2: Parjoko.
1: Parjoko. Ruwatan itu pasti dikaitkan dengan yang namanya waler yang ada di tubuh kita. Jadi kalau kita ingin meruat, melepaskan dari karma yang kita perbuat, itu kita hanya mohon pengampunan. Karena pada dasarnya yang namanya sopo gawe nganggo nandur ngundo itu atau hukum karma itu sebetulnya secara keyakinan saya itu bisa tidak bisa dihapuskan karena itu konsekuensi logis. Tidak ya, ada pengampunan bagi karma yang telah melanggar karma. Itu sudah ada pengampunan.
2: Iya,
1: bagi saya ya.
2: Jin.
1: Itu saya berkeyakinan tidak ada hukum karma. Ada tiga pintu perbuatan akibat karma ditentukan oleh yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan. Cara memperbaikinya bagaimana? Dirinya sendiri melakukan upawasa. Upawasa. Upawasa.
2: Poso nanti teman-teman.
1: Iya, upawasanya.
2: Ngaten matur nuwun Pak Parjoko nggih.
1: Jadi kalau tambahkan karena karma itu bukanlah perbuatan instan. Ibarat menanam benih pasti dari karma itu sendiri. Jadi kok terus aku njuk ke ngapura? Kan hanya mohon pengampunan, mohon keringanan, tapi menghapus enggak.
2: Ngaten.
1: Nggih. Niku keyakinan kula lho.
2: Nggih.
1: Ya, karena saya harus berprinsip ini.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Ngaten. Matur nuwun Pak Parjoko rawuhipun nggih wonten ing dalu menika. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Ibu Yasinta Maria ingkang wonten ing Kembang Nanggulan Kulon Progo. Badhe matur, bilih kula menika sampun ngatos-atos sanget. Nanging kok injih tasih wonten sakmene sedherek ingkang purun ngapusi. Blakanipun kemawon nyilih duit ora mbalekake ngantos dibawa mati. Lah menika kados pundi mangke wonten pertanggungjawabanipun dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Mekaten matur nuwun nyuwun pencerahanipun.
1: Nggih, matur nuwun Bu Yasinta. Nek secara agama itu masalah utang piutang itu bisa dilunasi utawa disaur oleh keluarganya. Ya itu karena itu fisik. Kelihatan, artinya perbuatan nyata. Yang paling berat itu karma yang berasal dari pikiran, Pak. Malah dari pikiran. Misalnya ngoten. Kulo dendam kalih Bu Yasinta. Maka terkadang saya melakukan perbuatan sesuatu untuk melukai, membuat celaka Bu Yasinta. Itu dari pikiran. Nek ranyaur utangnya mergo kahanan fisik, tetapi bukan orientasi dari pikiran. Nah, segala sesuatu perbuatan ketidakbenaran, kejahatan itu berasal dari pikiran. Itu yang paling berat. Tetapi nek nyuwun sewu kasarane pun urusan iki bondo dunya, urusannya iso diitung, iso diukur, itu bisa diselesaikan oleh keluarganya. Nah, selama ibu mengikhlaskan, mengikhlaskan, ibu yang akan mendapat karma baik. Jadi nyuwun sewu Bu Yasinta, rasah ndongake sing ala tu dumateng sik utang diikhlaske mawon, syukurna ikhlas. Nek ra ikhlas ngendika mawon kalih keluargane, itu akan lebih bijak di dalam menanggung beban dosa sosial maupun secara spiritual.
2: Ngaten nggih. Nggih, awit menawi menapa jawab lajeng ndongaaken ning kengapun malah
1: saged malah iya.
2: Nggih, matur nuwun Ibu Yasinta Maria ingkang lenggah wonten ing Raja Kembang Nanggulan Kulon Progo. Salajengipun dalu sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman Dwinur Seto. Sugeng dalu narasumber menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji badhe derek tanglet ira-iranipun sapa gawe nganggo sapa nandur ngunduh. menawi wonten pewayangan Baratayuda menika, para Kurawa menika sami gawe wisuna dhumateng para Pandhawa. Lajeng menawi Pandhawa menika nandur kebecikan, menapa menika dipun westani sapa gawe nganggu, sapa nandur ngunduh. Awit paring jawabipun pun aturaken matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan wonten ing Wijirejo.
1: Nggih. Pak Ruslan. Wonten ing jagating pakeliran Mahabharata khususipun. Wayang sak wonten kathahe menika menawi dipun gerba sedaya wonten badan kita. Wonten kesadaran rohani dan nafsu. Nafsu itu disimbolkan Kurawa, Pandhawa disimbolkan kesadaran. Pramila sejatosipun perang Mahabharata menika perange sengkune karo Kresna. Intinipun, kalau dilihat dari secara ilmiah, siapa yang jahat? Siapa yang pinter ngapusi? Semua julik. Sengkuni julik, Kresna julik. Bedanya, kalau secara agama, Kresna berpihak kepada kebenaran, kesadaran hati, kesadaran hakikat, Sengkuni ada pada nafsu duniawi. Nah, maka disimbolkan perang Mahabharata itu semua pengendaliannya dikendalikan oleh Krishna dan Sangkuni. Nah, kemudian Pandhawa disimbolkan ke jalan Dharma, kebenaran, dan Sangkuni Kurawa adalah loba, kebodohan. Pramila menawi kula panjenengan nyimak cariyos khususipun Mahabharata lho nggih, itu hanya bicara kebenaran melawan ketidakbenaran. Dari akhir cerita itu yang perlu kita waspadai, dendam drengki serainya Sengkuni itu tidak pernah padam sampai dia meninggal. Jadi yang namanya hawa nafsu itu disimbolkan tidak pernah akan hilang di dalam kehidupan ini. Dan juga Aswatama, di akhir cerita Aswatama, maka dia akan hidup berkelana minta mati dan tidak bisa mati. Jadi tokoh-tokoh di dalam dunia pewayangan itu Aswatama, Sengkuni itu simbol nafsu, simbol kebodohan, dan Krishna simbol kebenaran. Makanya temuipun pepadang. Ngaten.
2: Nggih. Matur nuwun menika Pak Ruslan kula wau nggih ing lenggah wonten ing Wijirejo. Salajengipun menika sugeng dalu saking Pak saking Mbak SV Hendrini Lumajang. Sugeng dalu pendopo Pak Sugiman, kula badhe nyuwun pirsa dumateng Rama Untung. Nyuwun medaran malih babagan jenisipun karma ingkang cacahipun wonten sekawan kados ngendikanipun Rama Untung menika wau.
1: Nggih.
2: Amargi anggen kula nyimak radi ketinggalan menawi anggen kula nyerat kathah lepatipun nyuwun pangapunten matur nuwun. Matur nuwun.
1: Nggih.
2: Mbak SV Hendrini Lumajang.
1: Nggih. Hadi ngaten. Ngagem bahasa aslinipun hukum karma wonten sekawan. Ingkang sepindah nggih menika dipun sebat sancita karma. Karma yang disimpan. Menika akumulasi tabungan seluruh perbuatan baik buruk dari kehidupan masa lalu. Kehidupan sebelum kita berarti simbah kakek nenek buyut kita yang kita masih menerima karmanya. Ibaratnya utang awake dhewe isih kon melu nyaur. Kemudian yang kedua, prarabdha karma, karma yang berbuah, karma yang sedang kita jalani saat ini, karena ini tidak bisa dirubah dan membentuk takdir atau kehidupan saat ini. Berarti pesan yang disampaikan adalah mari kita berbuat, berpikir dan berucap yang baik agar kita tidak meninggalkan karma buruk kepada anak turun kita. Yang ketiga, agama karma. Niat dan tindakan yang dilakukan saat ini akan menciptakan karma baru, menentukan karma baru dalam kehidupan masa depan. Inilah tugasnya budayawan, tugasnya para sepuh, tugasnya para rohaniawan, dan kita semua untuk menciptakan, mewujudkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan agar masa depan mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang keempat, kriya mana karma. Karma saat ini, tindakan yang dilakukan kita setiap hari di kehidupan sekarang, hasilnya dapat dirasakan kita atau dalam waktu yang dekat. Contohnya begitu banyak dialami oleh petani, nek nandur pari dirumatkan di api akan menghasilkan yang baik. Itu Mbak
2: SV Hendy. Ya,
1: ya, Mbak SV. Jadi ada empat. Jadi tugas kita adalah agama, karma, dan prarabdha karma yang paling utama.
2: Injih, wah istuni pun tak sekadar menikahkan para rabu pak untuk nama reading winata singgutel. Pemenangi untuk pangandikan kaya kalian andaran menikah monggo monggo.
1: Bapak Ibu, kulo panjenengan dipun titahaken, dipun lahiraken wonten tanah Jawa. Monggo kulo panjenengan didik anak, didik putra wayah yo kaya adate wong Jawa. Didiklah manusia yang berbudi, pekerti luhur melalui ajaran-ajaran Jawa yang kita miliki. Itu warisan para luhur kita semua. Ngaten, matur nuwun.
2: Matur nuwun, Pak Untung rawuhipun, paring andharanipun, mugi-mugi saestu murakabi, satemah. Inggih wonten ing pasrawungan tentu kemawon sedaya saged ngatos-atos. Sami-sami yang gini pun ngucap, yang gini pun laku celatu, mugi ingkang budi doyo, ingkang saya satemah betenuaken karma ingkang awon ngaten nggih Pak Untung. Tansah kula tenggorawuh panjenengan paring andharan once-once kawruh Jawi, mugi-mugi murakabi. Pak Untung matur nuwun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakabi ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu?
2: Aku Caca, aku sekang Banyumas. Itulah nang daerahku rame banget. Ake lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngadakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan. Terus potong tumpeng, bar gue dimaem bareng se-RT.
3: Di tempat ane sih nggak jauh beda. Ane Diva, ane dari Jakarta. Di tempat ane sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy, pokoknya seru deh.
4: Nyong Tias, nyong sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasane ana sing jenenge malam tirakatan, sing isine doa bersama, dongakna pahlawan-pahlawan sing wis gugur.
5: Nama gue Ribihi. By the way, gue juga dari Jakarta loh. Di tempat gue tuh ada konser musik, siangnya juga ada pawai parade budaya.
6: Nah, nenggone nyong lebih rame maning. Nyong Ipan, nyong sekang Purbalingga. Nah, nek nenggonku pitulasan jelas ana lomba panjat pinang karena faltandu. Kadang ya seminggu surungnya tanggal pitulas, warganya pada kerja bakti karo pasang bendera.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya, baik
1: Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus Mi Kus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu pop Jawa Kus Plus kacawisaken. Mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0666. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu Mi Kus Plus.
1: Sugeng dalu Mi Kus.
0: Sugeng dalu Manoyo monggo.
1: Sehat-sehat Mas.
0: Paringipun pangestu Mbak, binaringan sehat mugi panjenenganan keluarga mekaten.
1: Santoro Mas.
0: Nusantoro?
1: Nggih. Yeah. Alhamdulillah Mas Ngadiono Romo Tejo Romo Yuwono.

0: di Paimen, Kajeng Wonten Pak Sagio, Pak Sawyo, Pak Sagio, Pak Basuro, Pak Mujiono, Pak Mus Tanjung Pinang.
1: Inji.
0: Wonten Bisa Dinem, Bu Supriyati, Bu Yanwati, Bu Adiani, Yang Parno, kali Pak Weneng, Mas Dion, Mbak Yeni, Pak Sunardi Mursari, dari Pak Yanto, kali Yuki, Yusuf, Mbak Ana,

tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan uyun-uyun monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Keparenga kula Sugiman Dwinur Seto ingkang ndherekaken mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiyaran menika saestu saged damel renaning penggalih. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta badhe gaturaken. Sutresna Budaya tumuli kabiyarsa rajian gending Ramban Setunggal gaturaken gending Roronjolo kalajengaken lelagon Ojo Ngono Laras Pelok Patet Limo. Kulam bali ingkang badhe kabiyarsa gending Roronjolo kalajengaken lelagon Ojo Ngono Laras Pelok Patet Limo. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: senggake nak. Malah tak senggake.
1: Seneng sembotok sampean.
0: Aku pandan nak agak karep ki.
1: Nggih.
0: Kaya mempeng kali arep jenggleng.
1: Nggih.
0: Pedang putih.
1: Ndak.
0: Pedang putih.
1: Cawes ki waduh tujuane aku nyawes konjoan ki mau ya pepak.
0: Pedang putih karo anu campur kringet bulus.
1: Mbok rasa werna-werna niku wis ngunjuk pil barang kok. Ayo.
0: Ya.
1: Kon dadi teruske.
0: Dinyet-nyet.
1: Wes ratenane angele ran jaman.
0: Ya wis tuwa mbien dhek iso golek dhuwit ya kowe seneng saiki kayane sorae.
1: Kula seneng kok. Lahir batin seneng kula niku.
0: Oh.
1: Pun, Kak.
0: Ah, warna-warna.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat RRI ingat lalu ribut Cawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Injang Sutrusno Butoyo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Perempat RRI sudah siap untuk menemani aktivitas Anda dimulai dari pagi hari ini pukul 5 hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini hari Selasa, Sutrusno Butoyo, tanggal 11 Agustus 2026. Segera akan saya hadirkan untuk Anda program Babakan Nitika Bacaan Buddha untuk mengawali hari pagi hari ini dengan judul apapun yang kita berikan akan menjadi milik kita. Selengkapnya akan disampaikan oleh penjuluh agama Buddha dari Kemenak DIY bersama dengan Imade Adeannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Mano bubha gamak dhamma, mano setha mano maya, manasa cek pasanena bahasa tiwa karo tiwa, tatonang sukama yeti cayawa anapa ini ti. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Selamat jumpa kembali dalam mimbar RRI Pro 4 dimanapun berada. Pada saat ini, sebelum kita membahas tema dhamma kita pada saat ini, saya mengucapkan Namo Buddhaya, Soti Hotu, Babakan Niti Kabecikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun berada, pada saat ini bertemu kembali, berjumpa kembali bersama saya, penyuluh agama Buddha, Imade Adnyana. Kita akan bersama-sama membahas tema dhamma, yaitu dengan tema apapun yang kita berikan akan menjadi milik kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, suatu hal yang mungkin unik dalam judul ini, yaitu memiliki makna bahwa apa yang kita berikan pada orang lain justru akan menjadi milik atau bagian dari si pelaku yang memberikan. Apa yang dapat kita mengerti dari makna kata-kata ini, bahwa mari kita cermati dengan baik dalam uraian ini. Memberi dalam artian di dalam Buddhis adalah dana. Memberi yaitu sama dengan kita menanam. Ada orang atau sebagian orang berpikir bahwa justru karena memberi, apa yang kita berikan atau benda yang kita berikan kepada orang lain, maka kita akan kehilangan. Atau kita memberikan materi, ya maka kita akan berpikir habis. Ya, kita tidak punya materi itu karena kita berikan kepada orang lain. Memberi kepada orang lain itu artinya Anda menyimpan. Atau kita menabung pemberian itu, yang suatu saat tabungan itu akan menjadi milik dari si pemberi itu. Nah, pemberian yang kita lakukan ini yang akan menjadi milik kita, itu tidak bisa dirampas atau dicuri oleh siapapun. Dengan cara apapun, harta itu tidak akan bisa berpindah dari diri kita. Artinya apa? Yang diberikan istru justru akan mengikuti si pelakunya kemanapun ia pergi. Di dalam Dhammapada dikatakan bagaikan lembu, kaki lembu yang menarik pedati, ya, roda pedati itu akan selalu mengikuti kaki lembu yang menariknya. Saudara sekalian, dalam kita memberi atau berdana, itu juga kita harus konsisten. Kita harus rajin merawatnya. Jika diumpamakan seperti seorang petani yang rajin dalam menanam. Orang yang bekerja merawat tanaman akan berjuang dan berkorban tanpa kenal lelah hingga memperoleh hasil yang maksimal. Seperti para petani yang ulet dan tekun, bangun pagi-pagi, turun ke sawah, bekerja sampai sore bahkan hingga malam. Untuk apa? Tentu mereka bekerja untuk mengolah tanah garapan, lalu menanam bibit dan merawatnya hingga panen dengan sangat baik dan sukses. Setelah itu mereka akan mengumpulkan dan menyimpan hasil panennya. demikian juga dengan penuh rasa bahagia. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam melakukan kebaikan atau dana, kita juga harus konsisten, harus tekun, harus sulit. Apapun yang terjadi, kita tidak akan gampang menyerah. Karena kita tahu, apa yang kita lakukan ini, itu akan menjadi milik kita, harta sejati dalam kehidupan kita. Maka apabila kita konsisten melakukan ini, kita juga akan merasakan perasaan yang penuh bahagia. Namun sering terjadi bahwa kadang orang melakukan kebaikan, mungkin dia belum merasakan kebahagiaan, justru hal sebaliknya yang dia rasakan. Kadang-kadang orang itu menyerah dalam melakukan kebajikan. Ah, saya sudah berbuat baik, sudah melakukan kebajikan, saya tidak merasakan kebahagiaan. Akhirnya mereka menyerah. Justru Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dia memahami, mengerti tentang dana, merasakan manfaat dari memberi, justru pada saat dia melakukan itu, dia sesungguhnya sudah merasa bahagia. Orang yang memiliki pemahaman pengertian dana yang baik, justru memberi itu bukan suatu hal penderitaan, justru itu sebuah kebahagiaan. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada, setelah kita menanam, barulah kita bisa memetik. Itulah mengapa setelah menanam, kita dapat memetik dan menikmati hasil panen itu dengan baik. Meskipun tidak selalu memikirkan untuk memperoleh hasil sekalipun. Tapi karena kita melakukan perbuatan, ya, mengkondisikan terjadinya proses dari menanam yang sesuai, maka tetap saja akan membuahkan buah hasil yang dapat dipetik dan dinikmati dengan penuh bahagia. Demikian pula dalam berbuat kebajikan, apapun bentuknya akan menghasilkan buah yang sesuai untuk dipetik dan dinikmati dengan baik. Mengapa demikian? Karena perbuatan baik yang dilakukan itu diikuti dengan pikiran yang bersih di dalamnya, disertai niat baik dan kehendak yang baik. Kita semua sudah mengenal dhamma, ya, di ayat 2 yang sudah sangat populer terutama di kalangan umat Buddha, yaitu pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Pikiran yang menyertai dari segala bentuk perbuatan apapun itu akan membuahkan kebahagiaan dan semacamnya. Ya. Sesuai dengan bibit dalam pikiran itu, dikenal dengan sebuah niat atau kehendak atau cetana. Kalau cetana kita baik, kehendak kita baik, maka itu sudah karma baik yang akan mengikuti apa? Kebahagiaan. Tapi kalau niat kita, cetana kita itu sudah buruk, maka apa yang akan mengikuti? Yaitu sebuah penderitaan. Ya. Sedikit lebih mendalam, di dalam Dhamma pada ayat 2 disebutkan bahwa jika dihubungkan dengan isi di dalam Anguttara Nikaya, yaitu yang berbunyi bahwa menimbun harta benda, materi, itu tetap bagus dan perlu. Akan tetapi, apabila hanya disimpan di dalam gudang dan sama sekali tidak pernah dikeluarkan untuk memberi manfaat pihak lain yang membutuhkan, maka itu akan menjadi sia-sia atau tidak memberikan manfaat apapun. Nah, di dalam Anguttara Nikaya yang dimaksud, diceritakan bahwa ada Brahmana yang mendatangi Sang Buddha untuk memohon dan dibimbing yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Adapun kisah yang dimaksud adalah ada dua Brahmana yang sudah sepuh, yang sudah sangat tua sekali, terbebani dengan tahun demi tahun mereka sudah lanjut usia sampai pada akhir usia 120 tahun pada saat itu. Mendatangi Sang Buddha dengan berkata kepada beliau, "Kami para Brahmana, Guru Gotama sudah sepuh atau tua, berusianya sudah tidak muda lagi, sudah 120 tahun. Akan tetapi kami belum pernah melakukan apapun yang baik dan bermanfaat. Juga kami tidak pernah membuat naungan untuk diri kami sendiri. sudilah Guru Gotama mendorong kami dan memberikan instruksi kepada kami yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan kami untuk waktu yang lama. Sang Buddha memberikan tanggapan bahwa memang benar para Brahmana, kalian sudah sepuh, tua, terbebani dengan tahun demi tahun lanjut usia sampai pada tahap akhir usia 120 tahun. Akan tetapi belum pernah melakukan apapun yang baik dan bermanfaat. Juga sekali tidak pernah membuat naungan untuk diri kalian sendiri. Sesungguhnya di dunia ini, Sang Buddha mengatakan, oleh usia tua, penyakit dan kematian, ya, walaupun dunia ini terbakar oleh usia tua, penyakit dan kematian, ketika seseorang meninggal dunia, maka pengendalian diri atas jasmani, ucapan dan pikiran akan memberikan naungan, pelabuhan, pulau, perlindungan dan penyokong. Nah, dari sini kita memahami bahwa dengan kita memberi, bahwa kita itu terbakar oleh usia, penyakit dan kematian dalam kehidupan ini. Dengan kita memberi, melakukan kebaikan, baik pikiran, ucapan atau tindakan, itu seperti kita membuat naungan, kita membuat pulau perlindungan untuk diri kita. Yang akan memberikan apa? Yang memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupan kita saat ini maupun kehidupan kita yang akan datang. Nah, ketika rumah seseorang terbakar, perlengkapannya yang dibawa keluar adalah yang berguna bagi kalian, bukan yang terbakar di dalamnya. Maksudnya di sini, oleh karena dunia ini terbakar oleh usia tua dan kematian, seseorang harus mengeluarkan dengan cara memberi. Apa yang dia berikan akan dibawa keluar dengan selamat. Ya, jadi kita itu sudah terbakar oleh usia tua, penyakit dan kematian, kita harus bisa membawa keluar sesuatu yang akan nanti menjadi perlindungan untuk diri kita di kemudian hari. Oleh karena dunia ini terbakar oleh usia tua dan kematian, ya, seseorang harus mengeluarkan dengan cara memberi. Ya. Ketika seorang meninggal dalam kehidupan ini, pengendalian diri atas jasmani, ucapan dan pikiran, perbuatan jasmani yang dilakukan selagi hidup mengarahkan pada kebahagiaan. Nah, dari kisah tersebut tentu kita sangat jelas apa yang dimaksud adalah sikap, tindakan apapun yang baik melalui jasmani, ucapan dan pikiran akan membawa dampak yang pasti mengikuti si pelaku itu sendiri. Sehingga jika yang memiliki kemampuan benda materi yang disimpan itu, maka akan bisa dikeluarkan dari gudang dan diberikan, dipersembahkan, diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan. Itu akan memberikan manfaat bagi si penerima dan menimbun kekuatan bajik bagi si pelaku yang memberikan itu. Sedangkan apapun benda dan materi yang masih disimpan di gudang itu akan tidak memberi manfaat apapun. Sampai itu semua pun terbakar habis tanpa sisa, bahkan menjadi abu, tidak akan memberi manfaat sekalipun. Maka judul di atas itu sangat jelas bahwa pengertian sangat terang dan jelas, memberi apapun itu akan menjadi milikmu. Pemilik benda atau materi itu semestinya mengeluarkan sebagian benda itu dan memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Maka jadilah itu membawa manfaat bagi si penerima. Karena si penerima memperoleh manfaat dari pemberian itu, maka si pelaku pemberian itu saat bersamaan memperoleh manfaat besar, yaitu menimbun kekuatan kebajikan alias memiliki timbunan buah karma baik kusala kama wipaka. Akan mengikuti kemanapun ia pergi, bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun, kebajikan itu akan mengikuti bagaikan bayang-bayang yang tak pernah memisahkan dengan bendanya. Ya, inilah saudara sekalian, bahwa dengan kita memberi, kita mengeluarkan sebagian harta kita, seperti tadi diperumpamakan seperti tubuh kita terbakar, dibakar oleh usia tua, sakit dan kematian. bahwa pada saat terbakar itu, jika kita memiliki sebuah gudang tidak kita keluarkan, itu akan terbakar sia-sia. Tapi apabila kita memiliki sesuatu, kita berikan kepada orang lain, bermanfaat untuk orang lain, dan apa yang kita berikan itu akan menjadi harta kita, harta sejati yang tidak bisa ikut terbakar. Kemanapun kita akan pergi, kelahiran kita yang akan datang, kehidupan kita saat ini, maka itu yang akan kita petik di kemudian hari. Oleh karena itu, mari kita selalu bersemangat untuk melakukan kebajikan, memupuk diri dalam meningkatkan kualitas spiritual kita. Kita berdana sama dengan kita memberi. Apa yang kita beri, ya itulah akan menjadi milik kita yang sesungguhnya. Demikian yang bisa saya uraikan. Semoga kita terus bersemangat dalam melakukan kebajikan, mengembangkan dana dalam kehidupan ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.

Roma TNRI ngalalur putih Jawi suara budaya Jogja seterusno putoyo pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini Gending Soran akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 pagi nanti, yaitu dari Gending Kanyut, Laras Lendro, Patut 6, Kendangan, Jonggo. Sugeng, nidangetaken.

0: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen RI Abdul Mukti, menilai masalah kesehatan mental yang dialami generasi muda tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian berbagai negara dunia. Salah satu penyebab yang menjadi sorotan adalah penggunaan gawai dan media sosial. Mukti mengatakan, persoalan kesehatan mental generasi muda menjadi perhatian bersama para menteri pendidikan di kawasan ASEAN. Menurutnya, isu tersebut mengemuka saat dirinya mengikuti pertemuan dengan sejumlah menteri pendidikan dari berbagai negara. Mukti menjelaskan, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan penguatan moral dapat berdampak pada perkembangan karakter anak. Selain itu, penggunaan gawai secara berlebihan juga mempengaruhi kesehatan mental, kemampuan intelektual, hingga menurunkan daya konsentrasi. Beralih ke informasi lain. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta resmi meluncurkan inovasi pelayanan publik berbasis digital e-kunker DPRD Jogja yang hadir tidak sekedar sebagai alat administrasi internal, melainkan dirancang untuk mempromosikan potensi kampung wisata dan memperkuat UMKM lokal. Diharapkan ruang digital ini juga mampu menghidupkan kembali seni budaya tradisional di Kota Yogyakarta sebagai daya tarik bagi para tamu maupun wisatawan. Langkah terobosan ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua DPRD Kota Yogyakarta FX Wisnu Sabdono Putro. Ia menilai aplikasi e-kunker mampu menjembatani hubungan antara jajaran dewan dari luar daerah dengan para pelaku usaha lokal secara langsung. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sugeng Enjang Sutresno Budaya, sudah siap masuk kelas Matu Gaduk pagi hari ini bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kurang 6 hari lagi Sutresno Budaya kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Sutresno Budaya ya. Gimana rasanya? Yang kebagian libur panjang mantap jiwa ini ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, waduh, wes pol enak lagi. Buat yang gak kebagian libur seperti saya, yuk bareng-bareng kita nangis ya. Janganlah, bareng-bareng kita saling menguatkan. Karena hanya orang-orang yang kuat yang tidak kena libur gitu ya. Nah ini untuk motivasi diri sendiri Sutresno Budaya, oke? Yang jelas pagi hari ini kita tambah imun. Saya berusaha untuk membuat topik-topik yang bisa mengolah pikir sembari juga ada seru-serunya ya. Jadi perlahan saya tingkatkan untuk yang namanya kesulitannya, sehingga di pagi hari ini butuh ketelitian untuk bisa menjawab pertanyaan silogisme. Apa itu silogisme? Ya kita akan cek cara berpikir, kelogisan kita dalam berpikir ya Sutresno Budaya di pagi hari ini. Ini gak mengenal usia kalau silogisme, karena mau muda, mau usianya udah senior ya, saya gak mau bilang tua nanti ada yang tersinggung. Walaupun faktanya gitu, ya udah pokoknya yang senior sama yang muda. Ini kita akan mengetes bagaimana cara Anda berpikir, logisnya gimana gitu loh. Kalau nggak logis sih nggak apa-apa gitu, nggak masalah, nggak usah diperdebatkan itu. Ya ini kan cuma tes aja. Silakan, daripada tes di luar bayar, mendingan di Matu Gaduk gratis itu Sutresno Budaya. Oke, yuk kita cek pertanyaan di pagi hari ini. Buat yang di WA silakan, udah di update, tinggal di komen saja ya. Monggo ada pilihannya A, B, C, D, ada 4 pilihan, silakan. Oke, yuk kita buka dulu pertanyaannya di pagi hari ini. Dengarkan baik-baik yang lewat telepon. Pertanyaannya gini, ada dua premis. Premis yang pertama gini, beberapa dosen adalah orang yang galak. Itu premis satu ya. Atau ya paling gampang soal satu lah gitu ya. Beberapa dosen adalah orang yang galak. Nah soal yang kedua atau premis kedua, semua orang galak suka minum kopi. Nah, baru pertanyaannya adalah kesimpulannya apa Sutresno Budaya dari premis 1 dan premis 2? Pilihannya ada yang A, semua dosen suka minum kopi. Atau B, beberapa dosen suka minum kopi. Yang C, tidak ada dosen yang suka minum kopi. Atau D, semua orang yang suka minum kopi adalah dosen. Saya ulangi lagi ya. Soal pertama atau premis yang pertama gitu ya. Beberapa dosen adalah orang yang galak. Premis kedua, semua orang galak suka minum kopi. Nah, kesimpulannya apa dari kedua premis ini? Yang A, semua dosen suka minum kopi. Atau B, beberapa dosen suka minum kopi. Yang C, tidak ada dosen yang suka minum kopi. Atau D, semua orang yang suka minum kopi adalah dosen. Yang mana Sutresno Budaya? Yuk, wis dengar soal langsung tiarap Yohana. Ada ini kayaknya ya. Halo, Sugeng Isuk, Matu Gaduk.
1: Sugeng Isuk, Matu Gaduk, Matu
0: Gaduk. Nah, ini aku percaya wis tiarap nih, ini wis. Dengar soalnya langsung, wis. Wong, belum dengar soalnya aja udah mumet kok ya.
1: Kasih pertanyaan kok. Angel ini ya.
0: Ini enggak angel, cuman enggak terlatih aja. Monggo, jawabannya apa Pak Tarno?
1: Tolong itu yang kasih jawaban itu langsung aja pokoknya enggak usah dijelaskan sampai detail.
0: Ya, apa jawabannya?
1: Saya coba ngawur ini.
0: B. Oke, siap. Matur nuwun Pak Tarno. Halo Sugeng Isuk Matu Gaduk.
2: Iki ya podo karo Pak Tarno.
0: Lah iya, aku nganti mangan ketan entek. Wah, jebule enak ya ketan iki. Enak ya Bu nek ketan iki, Bu.
2: Basah ngono kuwi.
0: Enggak, saya tuh ngomong ternyata ketan tuh enak gitu loh.
2: Nek dimasak.
0: Lah iya, siapa yang mau makan mentah ya enggak mau.
2: Lah nek didol kok ya entah.
0: Lah iya ya opo to, Bu? Sehat, Bu?
2: Paling cuma pengasuh ibu nak dengan sak keluarga
0: melihat
2: jatulah
0: inje
2: sehat
0: inje anak lan garwo sehat kulo sing boten sehat
2: duite
0: kabeh kabeh
2: ini aku senepak kantongnya lah kau kan jagungan.
0: Nah, oh ya, wah wis. Ya wis kepiye disyukuri wae lah.
2: Nah, iya lah wis umume ngono arep piye.
0: Lah iya. Mangga, Bu.
2: Ya kula badhe nderek jawab iki kurang ora-oran lho, Nak.
0: Ya enggak apa-apa.
2: Arep digeguyu Mas Asi ya Mas wong bodho ya wis ngene iki kudu menerima kenyataan.
0: Ya cetha.
2: Lawanku dhewe wae.
0: Oh, bes, ya baik.
2: Matur
0: nuwun nggih, Nak. Sami-sami, Bu Deca. Nggih, salam sehat Bagas Waras. Halo Sugeng esuk mari getuk.
3: Nggih, matuk gatuk.
0: Wis padha wae iki ya ming tiarap iki wisan.
3: Ini ra iso guyu.
0: Ah, minimal guyu ya, Mbah.
3: Sing penting iso guyu nggih ya, Jang.
0: Ah.
3: Yang bisa yo ra iso yo guyu. Ane Mbah Noyo niku wis saged.
0: Ah, saged mumet.
3: Ngapun teneng mesti telepon
0: buri
3: kula. Mboten mawon kula le jawab mumet.
0: Oke.
3: Mumet niku teng nggih.
0: Siap. Ya, boleh.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Z yo kena ora apa-apa jenenge mumet kok yo. Halo Sugeng esuk mare getuk. Nah, iki yo padha wae rombongan ruwet-ruwet iki. Nah,
3: iki yo. Nara ruwet ramrene
0: kok yo. Wah, yo titik kumpul wong ruwet ki ning Prompat e. Ruwete ning kono, penyembuhane ning kene. Wah, kepiye iki?
3: Iya, ya. Nara gorene ra mari-mari.
0: Hae, yo le gawe.
3: Kumat terus.
0: Hae, yo le gawe ruwet ki ning kono kok yo ning kene le pengobatan. Piye Kang sehat?
3: Alhamdulillah. Jenengan sekeluarga sehat to?
0: Nek nek keluarga kula sehat, nek kula mboten sehat niki.
3: Kok ra sehat
0: piye? Rodok sutris.
3: Eh?
0: Rodok sutris.
3: Ayo, si okeh kancane.
0: Iya, ora apa-apa. Kala-kala jenenge menungso kok ya. Heeh. Mosok ora kena sutris kepiye yo, Wan? Ora normal berarti iki.
3: Ayo, wis normal.
0: Nah,
3: iki normal.
0: Nek iki kan di atas normal, wis jawabane apa iki?
3: Jawabane aku yo ming melu-melu B kok.
0: Belu melu melu B.
3: Heeh.
0: Oke.
3: Pun siap mawon nggih.
0: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Halo, Sugeng esuk mari getuk.
3: Nggenjing matur gatuk.
0: Nggih, monggo arane anak cecak. Berteman baik dengan anak tapon.
3: Ayo, Jan.
0: Ya.
3: Sehat nggih.
0: Sehat rodok sitik, Pak.
3: Oke, ketinggalan lagi pilek.
0: Sinten kula? Omboten, yo yo biasa lagi sutris mawon. Ngaten e. Jenengan nggih sehat to, Pak?
3: Alhamdulillah sehat iki ra sedinin.
0: Gitu nggih. Monggo.
3: Kula nderek jamle kan B.
0: B. Siapa B kabeh iki pipilan opo papat lho padahal iki.
3: Matur nuwun.
0: Yo matur nuwun, mbok yo milih A, C atau D ngono iki lho. Halo Sugeng esuk mari getuk.
3: Besok matuk gatuk.
0: Wah, rombongan mumet-mumet masuk ini.
3: Ya, saya enggak mumet.
0: Enggak mumet teruwet. Lah nek guyu berarti bener iki.
3: Yang gua bener porai. Yang Mas Jordan.
0: Lah sekolo-kolo ki dadi wong mumet ruwet ki ya ora apa-apa, Pak, malah nyenengke. Heeh, bebas pokoknya. Sehat, Pak.
3: Sehat, maksudkan keluarga sehat
0: ya? Iya, keluarga saya sehat, saya yang sutris.
3: Oh, sutris?
0: Iya, jenengnya menungso, Pak.
3: Oh, ya.
0: Kalau-kalau ini ada no sehat, ada no sakit. Enggak. Normal nih, Kung.
3: Ya, tak jawab. Itu yang aku ora melu-melu loh.
0: Iya, ora apa-apa.
3: Tak cermati, emang. Sing B.
0: Oke, siap.
3: B. Ya, ya.
0: Sami-sami, ini cuman mengetes kelogisan kita dalam berpikir ya. Monggo, di belakangnya Pak Murianto 0274540333. Sugeng esuk karo getuk.
4: Esuk.
0: Ayo, iki iso mikir logis ora iki?
4: Aduh, gatuk.
0: Ayo tak tes.
4: Dikandani angel watane ngajak suloy.
0: Ah, kleru wesan kuwi lho omong.
4: Waton ngajak suloyo.
0: Kandanen angel waton suloyo.
4: Iya waton.
0: Ayo dibaleni sik bener.
4: Kandani angel waton suloyo.
0: Nah, nggih Sugeng Enjang Pak Tony Boster waton Munido Bos Banter.
4: Enjang Mas kandani angel waton suloyo.
0: Iki sing duwe jeneng Daniel Walius tersinggung iki to. Senengane mbeda wae iki lho wis
4: jan. Sing marai ya kono kok sing marai kok.
0: Jenengan kok senengane mbeda to, Pak?
5: Senengane beda wae ngono ki lho.
4: Beda. Oh, menara padha kancane.
5: Lah iya.
4: Mas Dipaimin.
5: Oh.
4: Siti sang urung Mbak Siti iki.
5: Mbak Siti ya ambuh, Mbah.
4: Pak Mursiti tak gugahi doan men. Ada sing mburi men do nglipangse.
5: Aduh iki kaya jeneng lakon wayang iki.
4: Toh karo. Mbak Ana. Si Pak Emiro Gendeng juga. Aku kan jawab sih, wae.
5: C. Siap.
4: Sekarang ya.
5: Gih.
4: Salam sehat, selamat perempat. Merdeka.
5: Merdeka. Matur nuwun. Sugeng esok matur getuk.
3: Sugeng esok matur getuk. Anggere penyiare sutres. Monitore do sutres.
5: Loh. Yeah. Lah ngopo do melu-melu iki lho.
3: Ketularan ya mesti kok.
5: Ya ora iso nek ketularan iki ya pilek ketularan lagi genah iki. Sutres kok ketularan.
3: Mesti karang penyiare sutres.
5: Nah, soalnya
3: melu sutres.
5: Penyiare iki le mikir iki ora umum, Pak. Nek biasane wong mikir iki runut kene iki lompat-lompat. Gusti Allah, gimana kabarnya, Mbak?
3: Kayaknya enggak marahi guyu esok-esok.
5: Oh, apa piye acara dirampungke apa? Ya wis dirampungke acarane ya.
3: Nggih.
5: Monggo jawabannya apa?
3: Jawab B.
5: B siap.
3: Nggih, matur nuwun.
5: Sami-sami.
3: Semoga sehat awake lancar rezeki.
5: Amin. Matur nuwun Mbah Nawi. Di belakangnya Mbah Nawi monggo silakan seterusnya budaya 0274540333. Ini sik komentar angel masuk wae wis dikasih kesempatan loh ini ya. Nah, monggo, halo, sugeng esuk matuk getuk.
3: Sugeng esuk matuk getuk, saka Borobudur mlayu nang Kulon Progo.
5: Elok tenan iki. Yo masih lumayan lah isine nang kulon.
3: Nawi le dinunuti di saote kulo.
5: Nah. Mas Mamat kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah kabar baik.
5: Kabar baik. Berapa
3: kali pas siaran lah mesti iso mlebu aku.
5: Wah, oh elok tenan e.
3: Sekarang le mikir kudune khusus.
5: Umum. Nah.
3: Waktu itu pelajaran umum.
5: Ya. Nah, iki mikire ora umum ya?
3: Ya, mikire ora umum, dadi kudu khusus.
5: Sing mikir ora umum wonge ora kalap.
3: Sing mlebu matok gadok. Kayang gayeng ngene rasane mlebu ya rasane cemplak.
5: Mosok ngapusi.
3: Ya mau telepon Pak Yanto Candi apa?
5: Ya ora iso wong saya tanya jenengan kok malah Pak Yanto.
3: Ya ya aku takon kono.
5: Oh gitu. Jawabane apa, Mas?
3: Jawabane C.
5: C apa C?
3: B wae Mas, wong biyen di sekolah wae nang C arep munggah B, nek munggah
5: nang satu wae. Ya wis.
3: Satu kok jenenge kok.
5: Ya.
3: Mugi-mugi jawi sami sehat nggih.
5: Amin, doanya Mas Mamat.
3: Mateng mawon, salam sehat, salam budaya.
5: Lestari budaya. Kumatur nuwun Mas Mamat, Dek. Sugeng esuk maru getuk.
6: Sugeng enjang matu gatuk in mau kirim lebih.
5: Nah, masuk gini loh, jangan nanti mau jeda dulu baru masuk katanya. Wah, wis apa itu ya? Halo, Mbah.
6: Ya.
5: Sehat Mbah Bloko Suto?
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah sehat. Monggo Mbah Sunardi Bloko Suto.
6: Minum kopi itu tidak membuat orang jadi galak.
5: Oh gitu.
6: Jadi,
5: oke. Siap, kulo catet nggih, Pak. Matur nuwun Pak Sunardi. Sugeng esuk maru getuk.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bu Haji. Loh kok ketawa?
7: Lah iya Haji kok.
5: Lho.
7: Terima kasih ya.
5: Kuwi iki doa, Ji.
7: Iya. Kula ngunjuk kek iki mergani ya seneng wong doane bagus sekali.
5: Lah iya apa ya sugeng enjang bulurah?
7: Nggih.
5: Mile Bu Haji apa bulurah?
7: Ya manut.
5: Lho kok manut iki?
7: Eh, Bu Haji,
5: baik. Ah, ngono lho, iki piye to ya?
7: Haji tumuk-tumuk.
5: Nah, iki orang-orang iki nek dikasih pilihan manut, nek ora dikasih pilihan ya milih. Piye njokane iki?
7: Kabare Desindi jam sehat desa Tenggeng.
5: Nggih, garwa lan
7: putra.
5: Lare, putra.
7: Mboten sah sutres.
5: Pripun?
7: Tambani suruh ora ora marile sutres.
5: Ora iso, aku pengennya sutres kok. Wong pengen sutres kok dikongkon ora sutres, piye to ya?
7: Iya, aku melu jauh ya, Gus.
5: Siap.
7: Mburine ndak dicebuk. Heeh. Dokro nganti dawa.
5: Nah.
7: nganu ikut nganu wae jawab sing te wae mek salah yo bek.
5: Oke, siap, baik.
7: Oke. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusi Rubicon ya. Halo Sugeng Isuk Maru Geduk.
8: Halo.
5: Siapa ini?
8: Anak Tawon.
5: Oh, temannya anak Cecak ya?
8: Oh, dia geretan gue.
5: Gimana, Lek? Sehat?
8: Sehat, yang kesel.
5: Wah.
8: Lu ngosok dino.
5: Lungkrah, no? Lungkrah?
8: Lungkrah, lemes.
5: Oh, ben dino ya, takoni kabarnya masih lemes, lungkrah, wah, yuk, piye
8: ini? Oh, ini sekawono kiri, ini sepino, ngeran mobil, mas.
5: Mok ana.
8: Ayo.
5: Iya iya iya. Yo kaku yo lek. Monggo lek kono jawabane apa?
8: Iku sik A lek kula.
5: Oke, siap baik.
8: Ada kae pertanyaan yo sulit.
5: Lah iya no, jenenge pertanyaan kok. Oke. Matur nuwun lek kono. Sugeng esuk mare gethuk.
9: Ngeso matur
5: kudu. Nah, merga penyiare lagi sutres soalnya yo sulit. Ya, nek ora sutres tak gawe gampang.
9: Sing mesti iki
5: tekan gre absen. Ah, pirang-pirang dina ora mlebu lho jenengan lho, Pak.
9: Ya mlebu terus kok.
5: Ora nek
9: pas sambang iki pas ana acara terus sibuk Agustusan iki lho.
5: Ora, pancen sengaja kuwi.
9: Oh ya ora kok.
5: Ya ora iso pokoke aku lagi sutris pokoknya bener.
9: Ya iku udah terserah.
5: Kabare ki sehat. Jenengan sehat to Mister Raimbang?
9: Alhamdulillah sehat-sehat. Aku engko engko peparian wis jam blumbora iki wis semayan arep ngeleb blumbang iki.
5: Walahala ngeboti blumbang iki.
9: Aku arep lomba mancing besok.
5: Ayo mbok kapan-kapan wis. Dini sik Pak, di pos sik Pak. Ditunda sih.
9: Ya, aku tak melu jawab ya.
5: Ya.
9: Ya, aku teko mbuh bener mbuh salah aku tak jawab C.
5: Oke.
9: Ais matur nuwun.
5: Sami-sami Pak Rimbang.
9: Selamat bertugas.
5: Pagi sehat selalu pokoknya sekeluarga. Sugeng esuk mar gethuk.
8: Tau kang esuk mar gethuk.
5: Wis, ruwet ketemu ruwet iki. alah. Ya opo lek nek ruwet ketemu ruwet dadine opo iki?
8: Sutresno.
5: Sutresno lah iyo. Ora sutresno, sutresno. Sutresno. Dimarahin lek kono lho. Nganggo nono iki. Gimana? Apa lek jawabane? Ah, jawabane apa?
8: Jawab sing B mawon.
5: Oke.
8: Sing kula poinit mungkin di
5: Kage. Ya mangke tak puter dhewe. Matur nuwun. Wong ana swara manuk barang. Sugeng esuk marang gethuk.
10: Sugeng esuk matok gethuk.
5: Wis, ketemu lawane iki nek ngene iki.
10: Lawane sapa?
5: Lawane sutris.
10: Apa sutris barang?
5: Lah jenenge menungso normal iki yo ngene iki, Budhe. Mose ora oleh.
10: Hah? Pengen gues-gues pengen dolan-dolan pengen jajan-jajan
5: ora aku meng durung kesampean siji
10: apa
5: pengen kuwi lho ah ra elok nek disebut kayak iki kudune tanggap jenengan
10: ya gewes ta sebut tanggap
5: ora iso kudune tanggap ing Sasmita kok iki
10: ya rene solusine rene
5: ora iso solusine kudu digoleki
10: ya ini kan golek terus dong
5: remuk tenan iki acarane iki kok yo laku yo ngene iki
10: ambyar nek iki wek
5: nah oh aku yo bingung acara kok ngene kok laku yo budhe
10: kuwi aku ya
5: heeh
10: ya kok sampean kuwi nek liyane be ora
5: makane malah saya dikrumuni kok saya koyo ngene ngene berarti sing salah iki pendengare
10: penyiare.
5: Wong wis ngerti sik sehat endi sik ora, ndi kok milih sing ora. Senengane kok bedino golek ontran-ontran
10: gitu. Aku jawab e sing sak anu wae, salah wae kabeh do jawab e aku tak de.
5: Wah, wis ngerti nek iki. Wis apal.
10: Aku wis pokoke jawab e de.
5: Wis apal polane pokoke. Nggih Budhe siap.
10: Ya, matur nuwun Dimas Gian.
5: Sama-sama. Matur nuwun Budhe Benges Abang. Sugeng esuk maru gethuk.
11: esok matuk.
0: Kita jeda dulu.
11: Iya monggo silakan.
0: Yo ngalah, yo bu.
11: Tapi saya jawab dulu.
0: Seto, mbok yo sabar, statusnya mana?
11: Iya. Aduh. Kerangi melek dari utuk-utuk kok statusnya kan yo mikir bareng.
0: Lah iya, kok disusah-susah gitu terus.
11: Malah engko nek gregeten aku nggawe soal.
0: Yo enggak apa-apa malah nek apik ngrewangi penyiar itu.
11: Penyiare stres, pendengare tambah stres.
0: Lho jenengan tuh mbok banyak radio lho Bu di Jogja. Mbok sing apik-apik dirungokke aja sik koyo ngene.
11: Ora ono wektune iki wengko bar iki tak tinggal ngresiki tanamanku.
0: Oh, sik penting stresnya disalurke sik ya.
11: Pokoke radio 1 pro 4.
0: Oh, gitu. Ya, siap.
11: Saya selalu menyatu enggak berdua-dua.
0: Oke, mantap jiwa. Monggo Ibu pejabat kita.
11: Ini saya nek jawab kudu jawab silogis bisik no iki.
0: Nah, wis pokoke milih aja langsung. Ya,
11: bentuk cara berpikir logis atau penalaran deduktif yang menarik satu kesimpulan pasti.
0: Wah, elok nan iki.
11: Dari dua pernyataan awal yang disebut premis.
0: Nah,
11: baru iso jawab
0: to. Nah.
11: Lah dengan jawaban silogisme tadi aku milih yang B.
0: Oke.
11: Berapa dosen kuwi suka minum kopi?
0: Siap.
11: Semua dosen minum kopi.
0: Oke.
11: Tidak penyare kakean kopi jadi Sutresnawati lo. Sutresno, Sutresno ngono wae.
0: Ya.
11: Cewek Sutresnawati.
0: Nah.
11: Ya, ngaten mawon.
0: Sami-sami Budhe.
11: Pak Guru yang esok-esok bikin apa ini monitornya kan bingung kabeh lo.
0: Lah ngapa?
11: Lah pertanyaannya wong psikologi kok ya ditanya.
0: Iya kala-kala men munda pinter gitu lho.
11: Oh iya neng matuk gadis.
0: Nah.
11: Sempurna kan ya wis.
0: Lah iyalah.
11: Ya stres tenan to.
0: Matur nuwun Bu Sri.
11: Monggo yang belakangnya tuh salah ngogrok-ogrok.
0: Heeh, oh, arep jeda sik iki. Sami-sami, matur nuwun Bu Sri. Wi, kita jeda dulu ya, udah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Sabar yang telepon, nanti tak buka lagi, jangan kemana-mana, tetap di Madok Gatuk.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Propater RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja masih bersama dengan saya Jordan Talaksara Sutrisno Butoyo. Gimana kemarin ikut enggak semarak hari ulang tahun ke-270 Kota Jogja yang berlangsung 2 bulan ya. Jadi memang pemerintah Kota Jogja ini resmi sudah meluncurkan logo HUT ya, hari ulang tahun ke-270 Kota Jogja. Jadi rangkaian peringatan ini berlangsung meriah selama 2 bulan penuh. Mulai 7 Agustus sampai 7 Oktober besok ya. Lebih dari 120 agenda udah disiapkan. Mulai dari festival film, ada sastra sampai hari tematik seperti Bakpia Day ada seterusnya butuh. Jadi mumpung ini momennya nanti libur panjang kan, tanggal 14 lah hari Jumat tuh udah pada libur buat yang kedapatan WFH. Wah, enak sekali ini 4 hari seterusnya butuh yuk ya. Coba dimanfaatkan waktunya untuk mengikuti rangkaian kegiatan karena lebih dari 120 agenda disiapkan mulai dari festival film sampai Bakpia Day. Puncak perayaannya ini akan ditutup dengan pagelaran Wayang Jogja Night Carnival 7 Oktober. Masih lama seterusnya Butoyo. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Keren kan? Saya juga udah cari-cari tanggal berapa ya saya mau ikutan di event yang 2 bulan full dilangsungkan di Kota Jogja. Mantap, ini salah satu alternatif kalau liburan ke Jogja nggak cuman ke tempat wisata alam dan ya masih sama-sama seperti itulah gitu. Oke, yuk kita lanjut lagi untuk soal di pagi hari ini. Saya ulangi buat yang ketinggalan. Silogisme, gampangnya gini lah seterusnya butuhnya. Kita akan cek bagaimana cara Anda berlogika gitu ya. Ada premis, pernyataan satu. Beberapa dosen adalah orang yang galak. Kalau nggak tahu premis, soal lah gitu ya. Soal yang kedua, semua orang galak itu suka minum kopi. Oke, nah kesimpulannya apa dari dua premis ini? Pilihannya ada yang pertama, A, semua dosen suka minum kopi. B, beberapa dosen suka minum kopi. C, tidak ada dosen yang suka minum kopi. Atau D, semua orang.

0: yang suka minum kopi adalah dosen. Kita cek dulu WA yang sudah dikirimkan. Saya baca agak cepat ya karena banyak ini yang gabung. Ada Bu Widyaningsih, jawabannya B. Pak Untung, jawabannya Mas Joron adalah seorang dosen yang galak. Sik tenan lho Pak iki. Ketoke wae galak, asline galak banget. Pak Yuwono absen aja. Pak Sutarno jawabannya B. Pak Sunaryono Muntilan jawabannya B. Mbak Jio B, Mas. Mas Bambang Eko juga B. Pak Trimuyadi di Kericak D. Pak Agus Prastowo B. Mbah Nawi tadi sudah. Mbah Noe sudah. Bu Wit jawabannya absen wae pikirku landep dengkul J. Pikiranku landep dengkul J. Oh gitu, maksudnya tumpul. Ya, makasih Bu Wit. Pak Damaskus B, Mas Jordan. Bu Ningsih di Wonosari jawabannya B. Mbah Lan Tampak Bantul jawabannya B. Pak Gading jawabannya B. Pak Barno Tempel jawabannya B. Mbak Mulyo jawabannya B. Mbak Farani jawabannya B. Bu Mami ya B. Mas Teo B. Bu Naomi absen mawon. Ada Pak Pri di Pelayan jawabannya B. Ada Pak Frans di Wonosari jawabannya B. Mas Adi di Gamelan jawabannya B. Pak Badar Tritomo B. Abah Sarjiman B. Pak Tejo A. Mbak Cindy B. Mbah Mus, tumben iki WA Mbah Mus, takut gak masuk telepon ya kayaknya. Jawabannya A. Siap. Ada Pak Untung Sami Galuh jawabannya B. Mas Arief jawabannya B. Pak Klik jawabannya B. Ada Pak Cahyadi di Gunung Kidul jawabannya B. Pak Toy Dinglor jawabannya B. Pak Wiono jawabannya B. Pak Bardan Imogiri jawabannya B. Pak Untung Raharjo jawabannya A. Bu Dewi Budia jawabannya B. Bu Pipit jawabannya B. Oke, ada Mbak Vina Ayu jawabannya B. Pak Budi Santoso jawabannya B. Pak Samta Gunung Kidul B. Bu Titik Jomegatan jawabannya B. Ibu Partina B. Bu Nonce Jaksel B. Mas Enget jawabannya B. Mbak Eli jawabannya D. Pak Joko Kadilopo jawabannya B. Romo Prajonolo Usodo jawabannya D. Pak Rusdianto jawabannya B. Kita cek dulu yang voice note ya. Ada Mbah Ijem ngirimin voice note.
1: Halo Sugeng Enjang, Mas Jordan Talak Saru, Sugeng Enjang Matuk Gado. Niki Mbah Ijem babatan piyungan derek absen iki. Ngoten kemawon, matur nuwun wekdalipun. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
0: Injih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun, ada Kang Min.
2: Sugeng isuk matuk gado, sugeng yang Mas Jordan Talak Saru. Kula Kang Min saking Yogyakarta kulon trewi dadi pajangan. Pun mas kabare sehat-sehat no.
0: Doanya.
2: Niki tanggalnya lagi setengah tua mungkin desek kandel dompete.
0: Amin.
2: Jawaban kulo gih meniko B. Ngetenawan mas.
0: Siap.
2: Kulo matur nuwun salam budaya.
0: Lestari budayaku. Ada Pak Kasiono.
3: Matuk gatuk. Sugeng Enjing Mas Jordan, kula Pak Kasiono bola interogati ngaturaken jawaban miturut kula menika ingkang B. Radusen suka minum kopi. Mekaten Mas Jordan Sugeng Enjing matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Ferry Gunung Kidul.
4: Ora iso jawab.
0: Mas Glory Jung.
5: Sugeng Enjing, selamat pagi Mas Jordan.
0: Nggih, pagi.
5: Tugas. Warga jawab yo. Bwai Mas Jordan. Nek galak kok identik karo kopi ngopo Mas? Nek ngunjuk dawet ora galak ya Mas. Lemah lembut nek dawet.
0: Lemah lembut.
5: Apa jam jauh kae Mas Jordan.
0: Soalnya lembut.
5: Matur nuwun, salam sehat Mas Jordan.
0: Salam sehat ugi.
5: Ya cepet besar.
0: Amin.
5: Jadi anak pintar.
0: Amin doanya. Matur nuwun Mas Klorijo. Ada Pak Tupar.
6: Suk nginjing matuk keduk, suk nginjing Mas Jordan Talak.
0: Waduh.
6: Derek jawab. Lo tak milih A mawon Mas. Salah yo ben serapopo. Noten mawon matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Bu Jumira.
7: Sugeng Enjang Mas Jordan, sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumira saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan. kula badhe nderek jawab ingkang B ngoten kemawon Mas pun leres mboten napa-napa sing penting nderek ngayengaken matuk gatuk ngoten kemawon matur suwun
0: sami-sami Pak Supoyo
4: suka sami suka kula suka Mas Jodan suka nggih kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan salam bahagia sejahtera salam budaya
0: inje
4: jawaban kula B mawon Mas lepat nyuwun ngapunten leres matur nuwun bakune guyu ora tuku
0: geblok ora tombok
4: senang atine tetep semangat tetep guys nggih Mas Jodan mekaten matur nuwun Mas
0: sami-sami Pak Amin
8: sugeng enjing Mas Jordan
0: nggih
8: semoga sehat
0: amin
8: dan keluarga juga sehat
0: waduh
8: semua pendengar juga sehat saya jawab B
0: oke siap Mami Sartika
9: ngesok matuk gaduh Mas Jordan ganteng Mami Sartika masuk salam kasih sayang dulu buat semua saja nggih muah pendengar sehat penyiar sehat aku tak ikut jawab iku jawab pemirsa sik B ngoten kemawon. Matur nuwun nggih wong bagus.
0: Inggih, matur nuwun. Kita geser ke telepon lagi ya. 0274540333. Monggo. Halo sugeng isuk matur getuk.
10: Oh,
0: kagetuk matur kagetuk. Lho, kok masuk ini?
10: Di mana? Nanti enggak ketagihan.
0: Oh, gitu ya. Benar sih Pak Guru, kabar gimana?
10: Baik, alhamdulillah baik, mudah-mudahan maksudan baik selalu
0: iya. Sama
10: keluarga dan semua pendengar Bu Empat sehat.
0: Amin.
10: Sehat dan Bu Dido yang nyenggol saya sehat juga Bu. Ini ku pinter Bu wasit nih.
0: Nah,
10: jadi jawab
0: ya. Ini umpannya cocok iwaknya masuk terus ini.
10: Iya betul. Senang kan saya hati dengan saya.
0: Lihat dan dong.
10: Saya mohon maaf pada pernah saya mengatakan para lansia gitu. Maaf sih Bu, maaf ya para pendengar.
0: Enggak,
10: saya,
0: itu fakta.
10: Iya, saya salah ngomong. Maaf sekali Bu, maaf ya. Itu penting tadi Mas Gilgan bilang ke para orang tua. Jadi saya ini mohon maaf sekali ya.
0: Mm-hmm.
10: Dan saya mohon jawab ini pertanyaan si Lugit. Ya mudah saja ya, seperti ini. Jadi kuncinya ada beberapa dosen pada premis pertama itu tidak bisa diubah menjadi semua. Jadi kesimpulan yang menggunakan kata semua dosen bernilai itu tidak sah atau secara logika. Dan lebih mudahnya pakai himpunan ada kelompok bola, kelompok orang suka minum, nanti ada irisan. Jadi kesimpulannya adalah beberapa dosen suka minum kopi begitu.
0: Oke.
10: Begitu. Terima kasih semuanya ya.
0: Matur nuwun Pak Guru. Sami-sami Pak Guru Aldi. Wah, masuk juga akhirnya. Lalu juga ngisok marah getuk.
11: Akhirnya masuk juga Mas. Tadi kena jeda.
0: Wah.
11: Terang aja tadi kena jeda.
0: Bah, yang ngomong kena jeda tuh gak cuma jenengan loh, banyak ini.
11: Jawabannya seperti yang di WA itu tadi.
0: Apa ya, itu Mbah?
11: Yang A tadi kan.
0: Oke, ya. Siap.
11: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbah Mus, matur sembah nuwun. Sugeng isok mare getuk.
9: Sugeng
0: njang matuk gatuk. Aduh. Kelegan tenan iki sik bapak yang masih pahit iki. Ibune malah saiki mlebu terus bapaknya pahit gentenan.
9: Ya,
0: paling wis ditinggal lungo, Pak. Ditinggal lungo paling Bu iki sama bapak.
9: Bendo ketularan.
0: Sehat, Bu.
9: Malah gayeng kok ngono kuwi Mas jenenge iki do ngateke
0: ngono. Lah nggih, wong golek seneng kok yo.
9: Ora ngono kuwi wis mlebu karepmu ra karepmu
0: ngono.
9: Ngateke iki nganggo nesu nganggo mangke.
0: Iya mlebu karepmu. Tapi balik meneh. Jawabannya apa Bu? Siap Bu, matur nuwun.
9: Matur nuwun dalipun.
0: Nggih, sami-sami. Ayo Bapak masuk yuk. Sugeng esuk matur getuk.
9: Sugeng esuk matur getuk.
0: Wah, iki ketoke mlebu terus yo. Ra ono iki ne. Apa jenenge? Wah, glindeng ning endi yo? Wah, mesake. Oh. Ya, jawaban apa yuk?
9: Wong supres sih.
0: Noh. Wong
9: ngalor
0: ya, Bu. Ya, piye? Nek wong bebas sih menak, penak lho yuk. Oh, lah bebas kok.
9: Tambahane apa ya gampang
0: kuwi. Ya aja ditambani wong bebas kok ditambani. Yo men wae. Lah iya makane. Oke, siap. Waalaikumsalam. Halo Sugeng Isuk Maru Getuk.
12: Sugeng Isuk Mas Jordan.
0: Inje. Bakul soto masuk.
12: Ibarengun bayi urung ngerti pertanyaannya Mas.
0: Lah is kepiye iki nek diwacake meneh dowo lho iki Mbak.
12: Lah piye?
0: Wis drungokke ya.
12: Ya.
0: Iki ndi to mak iki soale? Nah, ini silogisme, logika berpikir. Soal yang pertama, beberapa dosen adalah orang yang galak. Yang kedua soalnya, semua orang galak suka minum kopi. Kesimpulannya apa? Yang A, semua dosen suka minum kopi. B, beberapa dosen suka minum kopi. C, tidak ada dosen yang suka minum kopi. Atau D, semua orang yang suka minum kopi adalah dosen.
12: Yang B aja.
0: Wah, emang melu kancane nek ngene iki.
12: Aku ora ngerti pertanyaannya tenan.
0: Ya wis ra apa-apa tak catet.
12: Terima kasih.
0: Sami-sami, matur nuwun Mbak Siti, bakul soto sugeng esuk mari geduk. Halo. Aduh. Akhirnya masuk bapak
13: Ande ati ngene.
0: Wes kelegan tenan iki. Aduh, lega tenan ya Pak ya, bisa masuk ya Pak. Aduh, aduh, disusul. Orang ditinggal lungo. Nek rasa mlebu ditinggal ngopeni manuk paling. Monggo Pak Supar.
13: Sehat. Keluarga gimana?
0: Doanya Pak, jenengan guys keluarga sehat ya Pak.
13: Amin mawon.
0: Inji.
13: Darah prima ona ya melu-melu.
0: Melu sinten?
13: Rencaknya.
0: Oh nggih, yang mana?
13: Matur nuwun pun kelas.
0: Oke, siap matur nuwun. Sik penting iki iso mlebu warna-warna niatan iki nek masuk maruk gatuk ya. Sugeng esuk maruk gethuk. Wung wung wung. Nah, pedot teleponnya. Dicoba lagi Mas, ada waktu sebelum nanti tak baca WA ya seterusnya butuh ya. Sugeng esuk maruk gethuk.
14: Masuk gethuk, Dir.
0: Wah, warna-warna wong niatnya masuk matuk gatuk iki.
14: Niat. Guyon rusak-rusakan.
0: Iya, pokoknya nek jarane wong Jawa Timur Surabaya niku, Kung. Nek jarane wong Surabaya, Kung. Aja ngedabrus nek nek enggak ero ceritane.
14: Nah, iya. Penting sehat ya cucuku.
0: Sehat. Kakung sehat, ya. Kung?
14: Alhamdulillah ning dia yang salam bae kon iso mlebu, Kung.
0: Ah, nek iso mlebu salam nek ora iso
14: ya. Jawabane kok ngono kuwi angel, aku tak jawab.
0: Ya.
14: Wong bener ya ora diadiai, salah ya ora dihukum kok. Tak jawab ben dipidho dhewe.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng iso maro gethuk. Siapa ini kok suaranya ngaleng ya iki? Oh alah, Pak Mariono toh. Nggih, monggo Pak Mariono, jawabane apa?
15: Siapa guru baru kantor iki?
0: Oke, siap baik. Sami-sami. Halo Sugeng Isuk Maru Gethuk.
16: Halo,
0: iya ngalah Gusti, kok ya penutupane iki wis.
16: Aku ki milih dari dhewe.
0: Wis, iki rombongan wong ruwet mlebu meneh, wis.
16: Oke, tak telepon ta anu pertanyaane apa iki aku ora ngerti ngono
0: kuwi. Wis mbuh. Tak jawab mbuh.
16: Menurut
0: coba omongan. Ah, wis. Aku kira wis sutris ketemu iki soal sutris iki.
16: Wong sutris ketemu kentir. Ya. aku lah taro kowe ya langsung guyu. Aku lah ngomongin suwe kok Mas.
0: Oh toh. Oh malah aneh toh wis. Makanya tak omongi Pak. Titik kumpul wong ruwet ki nang perempat iki. Aduh.
16: Tapi ya, aku kan yang pasar ninggali apa kuwi geni apa nyoblok tak kon mateni ra gelem
0: wae. Sik kepiye iki penyiare sutris, pendengare kendir jarene. Wis iki
16: ya kuwi gaweane Mas Klawor.
0: Iki kesimpulannya do solo puk.
16: Ayo kok ngene iki nek arep ketemu penyiar perlu pendengar iki.
0: Ayo Pak Geus aku arep maca WA iki.
16: Rata
0: diwaca WA. Oh, gak apa. Ndak aku diseneni iki.
16: Ngomene ngene aku.
0: Ora ram.
16: Ya Gus wis kuwi aku ya tak iku pulsa aku kae kok nek ngono.
0: Ayo gek gas.
16: Wis rasa jawab bae.
0: Oh, sing penting wis lega ya. Wis tak tanggapi lho iki wis anu. Ya. Ya matur nuwun Pak Yanto. Nggih, oh mengisore ning radio ya marake mumet penyiare. Lanjut baca WA saya cepet ya terus sebut ya. Ada Mbak Anggun jawabannya apa ini? C, Mbak Giman A, Bu Sutini jawabannya B, Bu Aten jawabannya yang D, Bu Dekati jawabannya B, Mbak Popi Muntilan jawabannya B, Bu Tarmi jawabannya B, Mbak Purwanti A, Pak Sutrisno di Gamping C, Uti Dia jawabannya B, Uminarti jawabannya B, Kang Dirjo Bantul jawabannya B, Romo Tujo B, Pak Eko Mulyono B, Ibu Hartini jawabannya B, Pak Supardiono jawabannya B, Bu Sugiyarti jawabannya B, siapa lagi nih? Bu Sri Sugiyarti jawabannya B, Pak Sri Harjono jawabannya B, Mas Guru juga B, Bu Radmini B. Yang voice note kita dengerin ya, seterusnya Budoyo. Ada Pak Muladi oke, okay. Bu Sarmiatun B. Ini kita dengerin Pak Muladi ya.
17: Halo Sugeng Injing Mas Jordan.
0: Injing
17: dari Jalan Bantul Pak Muladi oke. Jadi kula yang jawab jawaban kula semua dosen suka minum kopi.
0: Oke.
17: Yang B makaten matur nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mbah Imah.
18: Sugeng enjing Mas Jordan iki Mbah Imah Metik ulun boten jawab Mas Raito mumet kuwi malah kabeh kopi.
0: Kabeh kopi. Pak Suryo.
19: Maru gaduk metu kota masuk Mas Jordan. Jawabannya A. Jawabannya A ya Mas Jordan. Matur nuwun sehat semangat salam budaya.
0: Lestari budayaku. Bu Warini.
20: Pilu jeng enjing Mas Jordan. Sugeng makaryo nggih. Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula nderek absen kemawon Mas.
0: Nggih.
20: Nderek kalian Pak Guru kemawon menapa ingkang dipun kersakaken Pak Guru kula manut. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur
20: nuwun. Salam budaya ugi merdeka.
0: Lestari budaya itu. Nggih, merdeka. Cukup ya seterusnya butuh yang WA dan telepon, voice note juga udah tak puterkan. Sekarang kita akan baca lagi soalnya sekaligus tak kasih tahu penjelasannya ya. Ini silogisme, oke? Okay? Common sense, tebakan akal sehat lah gitu ya. Nah, premis yang pertama, beberapa dosen adalah orang yang galak. Premis kedua, semua orang galak suka minum kopi. Lantas kesimpulannya apa dari kedua premis ini? Pilihannya yang A, semua dosen suka minum kopi. Yang B, beberapa dosen suka minum kopi. Dan C, tidak ada dosen yang suka minum kopi. Atau D, semua orang yang suka minum kopi adalah dosen. Sekarang kita eliminasi dulu yang tidak ada kaitannya atau bertentangan, sangat bertentangan dari soalnya. Soalnya kan beberapa dosen orang galak, semua orang galak suka minum kopi. Maka kalau dilihat dari pilihannya, yang C ini jelas salah ya. Tidak ada dosen yang suka minum kopi itu udah gak masuk. Terus berikutnya lagi adalah, yuk kita sempitkan lagi. Karena ini ada tulisannya beberapa dosen galak, semua orang galak suka minum kopi. Ini kadang suka kejebaknya itu adalah di jawaban A, seterusnya Budoyo. Semua dosen suka minum kopi. Itu kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang B, beberapa dosen suka minum kopi. Yang D juga salah. Semua orang yang suka minum kopi adalah dosen. Itu tidak terlihat di soal premis 1 dan premis soal 2-nya. Kenapa jawabannya bisa B? Sebagian dosen itu masuk kelompok orang galak. Kan tidak semua, beberapa tulisannya kan. Nah, semua kelompok orang galak masuk kelompok suka minum kopi di premis kedua. Maka yang masuk akal adalah sebagian dosen yang galak tadi pasti masuk kelompok suka minum kopi. Nah, itu dia seterusnya Butoyo. penjelasannya seperti itu ya. Semoga bisa dimengerti dan semoga ini bisa menjadi olah pikir di pagi hari yang syukur-syukur bisa menambah keruwetan. Enggak ding, menambah kok keruwetan. Menambah yang namanya berpikir secara common sense, akal sehat, logika dasar, seterusnya Butoyo. Biar apa? Enggak makin pikun gitu. Yang pikun ya penyare wae rapopo. Ya kolo-kolo. Oke, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf yang belum sempat bergabung. Sehat selalu pokoknya. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Saya Jordan Tawaksoro pamit. Sampai ketemu di Parian ya. Dadah.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno, pemerintah Kabupaten Bantul mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 mendatang. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menyebut, tema besar pembangunan difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis pertanian, industri, dan pariwisata yang didukung SDM berkualitas. Hal tersebut disampaikan Bupati Halim dalam rapat paripurna bersama DPRD Bantul Senin kemarin. Penyusunan anggaran ini telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah istimewa Yogyakarta serta pemerintah pusat. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Bantul, Suradal, menyambut baik poin-poin yang disampaikan dan menjadikannya bahan pembahasan lebih lanjut di Dewan. Beralih ke informasi lainnya, guna menekan angka kriminalitas, Polres Bantul bersama jajaran Polsek menyita 479 botol minuman keras ilegal dari berbagai lokasi. Penyitaan ratusan botol miras dan miras oplosan ini dilakukan dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di 10 lokasi berbeda sejak akhir Juli lalu. Kepala Seksi Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto, menyatakan, operasi digelar sebagai langkah pencegahan karena peredaran miras kerap memicu gangguan keamanan di masyarakat. Polisi menyasar beberapa titik mulai dari toko kelontong, rumah warga, hingga outlet minuman beralkohol tanpa izin. Masyarakat dihimbau untuk tidak ragu melaporkan ke polisi jika menemukan aktivitas penjualan miras ilegal di lingkungan sekitar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.